Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Gabana wilayah Patah ni serta bengkel 5 wilayah Sempadan Selatan kemuka cadangan pembangunan ekonomi, keselamatan, hal bencana. Cik Fatimah Sediamu, Gabana wilayah Patah ni menyertai bengkel bagi mengumpulkan pandangan mengenai masalah halangan dan cadangan pembangunan bagi 5 wilayah di Selatan Thai, iaitu wilayah Songkhla, Setun, Yat Lat, Nak Rua Thiwat dan lagi Patah ni. Bengkel tersebut dipengerusikan oleh Encik Anutin Chan Wirakun, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan diadakan di Universiti Teknologi Raja Mangkla Siwik Chai, Kampas Songkhla. Perbincangan memberi tumpuan kepada 4 perkara utama, iaitu hal ekonomi, hal sosial, hal keselamatan dan bencana. Perdana Menteri mengarahkan agensi berkaitan supaya mempertimbangkan cadangan daripada kawasan berkenaan dan mempercepatkan pelaksanaan perkara yang boleh dilakukan dengan segera bagi masalah yang melibatkan beberapa agensi. Kerjasama secara bersepadu perlu diperkukuh bagi mencari penyelesaian. Hasil perbincangan akan dibawa ke mesyuarat kabinet bergerak di wilayah Songkhla pada tanggal 1 Kan Yayon. Dalam aspek ekonomi, Cik Fatimah Sediamu selaku wakil 5 wilayah Sempadan Selatan mencadangkan supaya sektor pelancongan dan aspek keselamatan dipertingkatkan, ekonomi yang terjejas akibat banjir dipulihkan, kos pengeluaran sektor pertanian dan perikanan dikurangkan, serta pasar pusat dan sistem penyimpanan sejuk dibangunkan. Selain itu, infrastruktur dan sistem logistik perlu ditambahkan baik, termasuk kerja mendalamkan alur sungai, mempercepatkan pembangunan jalan raya dan pelan bandar, di samping menggalakkan pelaburan serta menyelesaikan masalah di pintu Sempadan Sakdau bagi meningkatkan keupayaan ekonomi dan perdagangan rentas sempadan secara mampan.

0: juga berminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita Sawata. Kitalah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah. Boleh jumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk dengar di mana. Duk dengar gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk di rumah minta kita tu. Duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Chong tham di sah, ya pai wang kham chom. Chong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti, satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan Jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatot Yala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Pakteh 24 Je, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Nego ataupun Sabna Ngan Lau Kacat Wilayah Menara Wilayah Naratiwan dia mengajak ke semua rakyat Wilayah Menara ni ke derma darah di bawah tema Give Blood Now derma darah demi demo sekarang untuk nak tambah darah dalam bank darah di Hospital Naratiwan Rachana Kerin dan juga Hospital Menara Hospital Menara dan juga lagi Hospital Sungai Golok peminat untuk nak tambah darah we ada dalam stok lah untuk nak tolong untuk nak bantu orang-orang yang kena guna darah lah dan juga kena jadi cedera daripada kejadian tak aman di tempat kita ni dan juga nak mengajak semua rakyat Menara siapa duk tempat mana nanti tengok sebabnya Palang Merah dia turun ke kampung peminat untuk we kemudahan kepada semua yang nak derma darah. Untuk pen peminat yang mana pejabat Palang Merah Wilayah Menara dia mengadakan pen untuk turun ke kampung setiap daerah sepenuh bulan Kanjayun iaitu tanggal 2 hari ini peminat. Di Jabak peminat Amper Resok di mana di hall peracum sekolah Jabak dan juga pada tanggal 8 di hall peracum pejabat daerah si Sakon Kawik kalau Kawik dia juga tanggal 10 hall peracum Amper Weng tanggal 17 hall peracum Amper Caknik tanggal 22 hall peracum Amper Rangik dan juga tanggal 24 peminat hall peracum Nuai Syafokit Gerom Tahan Peran Ti 48 dan juga lagi tanggal 24 Kanjayun di hall peracum Amper Tak Baik dan juga yang terakhir tanggal 29 hall peracum Rong Pejabat Ratnara daerah Muang iaitu siapa-siapa luar siapa-siapa boleh derma darah bolehlah kita beri derma darah untuk bantu pesakit yang cedera daripada kejadian tempat kita ni dan juga untuk nak bantu semualah yang kena guna darah tu. Bolehlah sejak jam 9 pagi hingga seterusnya. Dan juga wilayah jalan kita pun ada jugalah peminat minta derma darah. Katanya esok hari, hari Khamis tanggal 3 Kanjayun. Di mana? Bertepat di Rong Rian Setria lah. Di Rong Rian Setria lah peminat. Di sekolah Setria lah tu, di Wong Wian tu. Katanya siapa-siapa luar bolehlah untuk derma darah pada jam 9 pagi hingga jam pukul 12 tengah hari. Pelajar-pelajar, anak sekolah pun boleh dan juga semualah. Bolehlah kita pakat-pakat derma darah dah untuk nak bantu pesakit. Katanya peminat, katanya siapa-siapa berumur antara 17 hingga antara 25 tahun. Siapa-siapa derma darah boleh baju selah. Bajunya molek lawan nampak ni peminat. Bolehlah siapa-siapa sehat boleh derma darah. Kita pergi derma darah bersama untuk nak bantu dah di sekolah Setria lah. Gitulah untuk berita beri maklumat kepada peminat kita pada hari ni di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika rehat dengan lagu dulu. Dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya cerita.

Itulah peminat untuk sekarang ini, pukul 11.53 minit. Sebagai pusingan terakhir lah untuk ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung, kita boleh berjumpa setiap hari pada pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Untuk hari ini, terima kasih belakang yang mana sudah dengar di dalam ruangan. Tak kira lah daripada awal dan juga baru sahabat mari pun tak ada apalah. Untuk hari ini, bu salah silap minta maaf kepada peminat dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je sama. Je pukul 11 hingga 12 tengah hari, satu je lebih kurang. Untuk hari ini, siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan tu dah minta we jalan ke dengan selamat. Siapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini, minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Sarawak Jala, radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sarawak Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawat Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petai kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawat Jala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petai kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Ha, minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada gelombang FM 95 MHz Sawat Jala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

kita klik mari pula dalam pusingnya yang kedua lah untuk ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duduk melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni, tak kira lah di mana saja kita bolehlah masuk kosi, bolehlah masuk bicara, bolehlah masuk ikuti dah melalui ruangi-ruangi. Ikutlah peminat luar masuk mana, kita pusing mari di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita ni. Ya, ada DC-DC lah untuk mari sapa, untuk mari kosi, untuk mari menyebar kepada peminat, tak kira berita hal polisi ke aja, berita hal berkaitan tempat tek, dan juga berita lain-lain lagi lah. Gitu peminat, untuk sekarang ni dah kita duduk dalam keadaan udara cuaca tak tentu mana ni. Gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan, kena rehat-rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah, makan-makan yang berkhasiat dah. Dan juga jangan lupa senang-senang ataupun akan langkai lah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga kita pakat berdoa lah supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti, supaya kita jauh daripada bala, supaya kita jauh daripada penyakit, supaya kita jauh daripada benda-benda jahat. Gitulah untuk hari ini, berhubung ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa, untuk nak menyebar kepada peminat. Gitu yang mana peminat kita yang sudah dengar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat kita berhati-hati di jalan raya, supaya kita berjalan ke supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Kita jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracan tu. Jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk main telefon dan juga lain-lain lagi lah, supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat, untuk dah hari ni pupung ada khabar berita untuk nak beri peringatan lah, lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat, lebih-lebih lagi cari kerja melalui jalan sosial lah ataupun jalan online. Boleh kata sekarang ni tu media sosial ni boleh kata semualah main sosial. Ada juga setengah tu pengguna sosial dengan baik, tak apalah, jadi faedah kepada kita, untuk beri maklumat kepada kita, untuk beri hak-hak apa saja kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan tak ada kira, guna dengan jalan-jalan yang salah, dia mudarat lah, mudarat kepada kita. Nak wakwi kita tu jatuh dalam keadaan karuk lah, kita kena tipu ratik ke lagu mana tu, kita kena beringat lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat melalui jalan online ni, kita kena cek lah. Sebabnya banyak ke tu sekarang ni duk cari kerja pun cari kerja melalui jalan online. Dan juga apabila kita tengok kerja demo post, sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak cek, sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak semak tu, kita kena cek dulu lah. Katanya ofis dia di mana, kerja lagu mana, ada orang rumah kita kerja ke tak. Dan juga kita pergi semak sendiri di ofis boleh ke tak. Lebih lagi kerja yang mana katanya we gaji yang tinggi, we duit banyak, tak kena duduk letih, duduk saja, nanti jawab cek, nanti jadi admin. Hak tu takut lah. Kita duduk tengok dah banyak orang dah mah kita kena tipu, pergi daripada komen. Dan juga gitulah bahaya. Kita duduk tengok berita, sudah maklum lah. Gitu, sebelum kita nak cari kerja, sebelum kita nak daftar, lebih bagi kerja yang kita berjumpa di dalam online tu, kita jangan gaduh beri maklumat peribadi kita. Kita kecek dulu dan juga kita tanya, ya kata kita pergi semak di ofis boleh tak? Pergi daftar di pejabat boleh ke tak? Lebih bagi kerja hak goyak kata duit gaji baik, duit gaji tinggi, ataupun kerja yang kata kena hantar kasemak dulu, kena on dulu 500, kena on dulu berapa ratus, jangan gaduh percaya. Gitu. Dan juga apabila ada orang minta maklumat peribadi kita, tak kira lah kad kenalan kita, apa lagi maklumat peribadi kita, kita jangan sama sekali kita hantar
kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak harap, jangan sama sekali. Sebabnya dia nak bagi guna gapo kita tak tahulah. Buat kita tu jadi salah unik-unik boleh. Ada juga melalui jalan-jalan pek tu, kita kena cek juga supaya kita tak jatuh daripada pihak penipu. Apabila kita temu kerja nampak pos tu, kita tengok dulu lah, kita cek dengan barisan ya dulu, ataupun kita cari kerja dengan pejabat kerajaan untuk kerja-kerja apa saja. Lebih bagi sekarang ni tu orang kita tu cari kerja banyak lah. Gitulah nak beri peringatan kepada kita semua supaya tak kena tipu lah dalam media sosial. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika dan juga kita klik main dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Apa tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah, pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 Maker. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelik beli tubik kedah, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petaning silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai di Glamet FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Dia panggil i'tirah daripada orang kafirun. Sekiranya kalau akal tu tanya, siapakah yang menjadikan langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis? Sekiranya kalau akal tanya mereka itu, ya Muhammad, tentu sekali mereka kena jawab katanya Allah. Ha, mana tak boleh pergi juga. Sebab apa? Sebab berhala dia nak buat tak boleh. Berhala nak buat tak boleh. Itu dia. Mana boleh? Ha, dalam surah Saffat tu, Nabi Allah Ibrahim dia bahas dengan puak-puak dia tu. Ha, sebab mereka dah sembah patung. Mereka dah sembah berhala patung. Maknanya boleh ke tak mereka nak tolong? Tak boleh. Itu dia dah. Ha, baik. Kemudian kita kembali dulu. Kita kembali kepada cerita asal. Gapo cerita kita hak asalnya? Iaitulah Nuh dia sebut katanya, tiada yang memberi bekah. Hati tu tak khatik. Tu orang panggil sakuk dengan ayat tu. Tiada yang memberi bekah. Apa memberi bekah? Jadi daripada tak ada kepada ada. Daripada ada kepada tak ada. Itu dia panggil bekah. Ha, ya sudah, dia panggil bekah dekat lagu tu. Ha, tu dia. Kemudian yang memberi bekah tu siapa? Tak ada yang memberi bekah, malaikatnya Allah. Ha, tu. Jadi betul kata tiada memberi bekah. Betul tu? Mana dalil? Manakah dalil kata tiada yang memberi bekah malaikat Allah? Tidak boleh menimbulkan hak yang tak ada kepada ada. Malaikatnya Allah. Maknanya selain daripada Allah, tak boleh nak menimbulkan. Adakah orang lebih kuasa daripada Allah? Tak ada lah ya. Tak lagi ayat tu. Dia kata saja ya, nak buat tak boleh. Haa, dakwah air tu adalah. Macam mana Fir'aun. Dia dakwah ya, kata dia ni Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tu ya. Tu dakwah air ya. Sebenarnya bukan. Rab gana. Berak. Rabbu ni tu eh. Ia mengadakan. Ia menimbulkan. Itu tu eh. Itu dia. Tiba-tibanya berak Fir'aun ni. Eh, tu eh gana. Sabit tu nujung dia. Tu sihir dia tu. Berimih habis dengan Allah. Berimih dengan Musa. Ah, dah tak kala nak berdebat. Nak berdebat. Ya zaman dulu ni dia, ya belum pada bangkit Nabi kita ni, ya Tuhan buri tak serupa ya so. Nabi Musa ni dia orang sihir zaman tu. Ah, dia dengan kekuatan sihir itulah orang turuk dia, orang berimeh dengan dia macam-macam lah. Zaman tu, zaman Musa kuat dengan sihir. Ah, zaman Nabi Isa ya kuat dengan bomo. Bomo. Ah, leh bijak bomo di zaman tu tak leh taruh Isa. Isa ni boleh menghidup akan yang mati. Orang mati Isa boleh perhidup. Tapi saya ilmu dia ada di mana? Ilmu menghidup akan orang mati. Orang zaman tu kedebelah masalah bab bomo ni. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kedebel dia tu. Itu ayat tu. Allah beri kepada Isa ni ke apa? Boleh menghidup akan orang mati. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Kedebel tu hewi dia. Tiga-tiga lak-lak tu hewi ke Nabi Isa nya. Wa ubri'ul akmaha
wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dengar-dengar tak lupa hujung biiznillah. Satunya hak Tuhan bui kepada insannya boleh menghilangkan, menyembuhkan akmaha. Sampai tu boleh kata tu kata dah ubat baik gapo tengok Nabi Isa yang kecek wa ubriul akmaha. Aku boleh menyembuhkan orang penyakit buta. Ia buta le perut lagi dah. Orang beranak buta le perut ni ayah so. Nabi Isa tu hawi kekuatan dia boleh menyembuhkan. Tapi cara kecek dia punya style tu aku menyembuhkan. Hak sungguhnya biiznillah. Sabit tu dia boleh kita kata aku perubat. Orang tu punya khabar ada uzur berat dia baru ni 2-3 bulan lepas kena penyakit COVID . Lepas tu pergi pocok tu kak. Misalnya teruk dia. Lepas lah dia berkata segar dah. Pia perubat . Bomo doktor tu perubat . Boleh tak kecek kita ayah sah? Doktor tu perubat. Doktor ni perubat. Sabit tu hilang tu. Boleh dah terhati kalau nak kecek style tu. Bomok, baik dia. Orang berjaksa. Tak tahu kata berapa ratus orang dah dia tu. Tu hebui ke dia. Baik, bomok tu ubat. Tak apa, tak ada salah. Ya, jangan takut sangat. Jangan berani sangat. Jangan takut sangat. Takut hingga siapa nak kata demo tu perubat tak boleh. Teruk orang tu. Tak boleh buat apa orang tu perubat. Itu dia. Supaya kita kata, tanah kita, milik kita. Ni tanah siapa yang tepi sejik? Tanah ambo. Tanah ambo. Gitu. Tanah milik ambo. Salah kedak kata gitu. Deh, tak ada salah lah kan. Tanah ni milik embo. Tak ada salah. Kek-kek salah ayah so. Kalau kita kata tanah ni milik embo. Salah tak? Kalau salah itu ayah so. Kena tukar nama di cenduk. Kena tukar nama buat nama Allah. Anak kata gana takut dia kata salah. Salah hantar nama kita Allah. Awak cenduk. Orang pergi cenduk ni siapa? Allah gitu. Tak ada seorang habuk berasa dia. Kalau berasa pun ni hambat demo. Kalau pergi mah. Pergi di tempat. Tempat tidin je. Saya ni mari nak tukar nama cenduk ni. Royak ke tidin lah. Nak tukar nama cenduknya. Nak letak nama Allah. Sebab milik Allah. Lahana tu kata. Orang kot tidin tu lagu mana? Gila dah dia ni. Dia gila dah. Dia milik Allah. Nak tak nama Allah. Cendok. Gitu. Dah kita tak kecek gitu. Tanah ambo. Ambo beli. Harga sikit. Pas ambo nak jual. Itu dia. Tak apa . Soh kita bercakap gitu. Itu nak wayak katanya. Tua suku. Menjadi tu suku. Ikhtiar usaha tu suku kita. Tak apalah. Mana katanya. Soh kita katanya aku buat. Aku beli. Boleh. Aku buat. Aku beli. Tak apa. Itu dia deh. Tak apa. Maknanya. Tak ada gapo lah. Ya gini ayah so. Ya orang duk mengaji belakang lah ni. Orang duk mengaji lah ni dah. Dulu banyak orang tak ada mengaji mana dulu. Lah ni banyak orang duk mengaji ni. Tapi dia baji demo gini-gini selerok pot selolah begitu ni. Itu dia. Jadi makna tak ada apa . Tak ada apa. Nabi Musa, Nabi Isa kata wa ubri'u. Aku menyembuh ayat tengok. Isnad menyembuh ke dia tu wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta ayat tengok. Aku menghidupkan yang mati. Tapi jangan lupa humbilah. Biiznillah. Dengan kehendak Allah. Dengan izin daripada Allah. Tak apa. Sabit jangan lupa insyaAllah.
Jangan terlupa lah, insya Allah. Itu. Jangan terlupa. Insya Allah jangan terlupa. Pidak sama-sama. Insya Allah. Pidak cita. Tak apa ya so. Itu dia. Ha, jangan terlupa. Ya tujuh patah kita kena guna hari-hari ni. Tujuh patah. Tujuh kelima, tujuh patah. Mana? Bila nak buat gapo tegak, bismillah. Nak buat hak molek bismillah. Paling kurang tu, bismillah. Tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kata bismillah gitu. Bismillah. Ha, tak boleh. Bismillah. Nak buat gapo-gapo. Bila sudah kita kerja gak, alhamdulillah. Itu sudah. Bila sudah, alhamdulillah. Pak sudah. Dua dah. Kalau bunyi khabar kata kematian berapa lebih kurang gak, penyakitlah, begitulah, beginilah. Inna lillah. Widuk mulut sama tu. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Ada. Ada. Kalau dia mau sebut benda pelak-pelak. Pelak-pelak. Hei, pelak weh. Gana? Gitu. Eh. Dia mau tengok tak pergi weh. Lembu ni kaki ni. Kaki ni. Ah, pelak. Lepas tu nak jawab ke mana. Hei, tak kata. Dia mau rakyat tak kata. Tahu tak pergi orang tu beranak lembu kaki ni sekor. Nak jawab ke mana tu? We kena dengan lock dia lah jawab boleh berlaku. Ha, subhanallah jawab gitu. Ha, sebab maha suci Allah. Tu dia. Lepas tu buah masya Allah boleh. Tapi kena tanzih dulu. Dia panggil ha, subhanallah. Dia panggil u'jubah. Tiap benda hak pelak-pelak. Subhanallah. Itu dia deh. Kalau orang panggil orang semayang, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayah sejawab ke mana? InsyaAllah kena. InsyaAllah tak arif nanti. Hayya 'alas salah. InsyaAllah. Gitu. Kena tak dia kata insyaAllah. Tiga kena juga. Tapi dia kena jawab. We masuk lock dia. Lock dia. Kena kata. La hawla. Wa la quwata. Illa billah. Klik ke mana insyaAllah juga tu. Tapi jangan jawab insyaAllah. Dia suka demo. Gerebel lah. InsyaAllah. Gerebel lah. Hayya 'alas salah insyaallah. Dia suka demo tadi. Padahal tak ada salah, kata-kata salah ya insyaallah. Jika kehendaki Allah aku boleh pergi. Kalau Tuhan tak kehendak tak boleh pergi, klik dia belaka. Tak salah. Tapi orang dengar tu serba salah. Kok mana dia ni? Jawab kena we kena juga. Ha tu jawab pe hari-hari dah. Itu baru berkat. Kalau kita nak buat benda hak lagi akhir, insyaAllah. Isak ni minta makan nasi rumah belakang tu lepas zuhur isak ni. InsyaAllah. Hari Senin depan minta pergi rumah jeput makan kenduri. InsyaAllah. Itu baru kena. Kalau la haula wala tak ada tu. Padahal tak ada apa juga. Itu minggu depan ni minta pergi rumah belakang. Wewe kat batas hari Senin ni. La hawla wa la quwata illa billah. Boleh juga. Tapi lock dia ni kena insyaAllah. Barulah kena dengan lagu dia. Kalau tak kena lagu pun nak becak tak boleh juga. Ya we kena lagu dia. Baik. Kamar dia baik. Sudahlah. Tak ada yang memberi bekah daripada ada ke tak ada. Tak ada ke ada. Ada ke tak ada. Ada. Malaikatnya Allah. Lepas dia wari, maka hantu. Ada. Hantu. Dan apa tu? Pelisik. Gitu. Itu kata.
terbuat tu deh. Tok keramat, tok nenek. Ha, ya buat hari ni. Hak lepas dah ni. Ni hak lepas dah ni. Tiada memberi bekah. Hatu nak buat apa tak boleh. Ayah so, biasa temu empat kali dah dengan hatu. Nak tanya orang tua lah kita ni deh. Kita pun tua dah. Tapi ayah so tua lagi. Ayah so biasa temu empat kali hatu. Ha. Dia biasa tembung kalau lagi tah empat kali dah. Tak lagi. Tapi takut tak ke hatu. Ah, ya kedebeh hatu ni. Kedebeh hatu ni. Orang tak, orang dengar nama takut. Tak biasa bertemu boleh. Tak takut. Eh, takut. Baik, ayah suruh ni orang salah seorang orang tua yang biasa tunggu kubur boleh. Ha, baik. Masa ayah suruh duduk tunggu kubur malam-malam tu bunyi ke apa dia? Tah kubur eh. Duk tah kubur, tah tu lah, tah apa, tah gerai tu lah, tah basah tu. Biasa bunyi ke apa dia? Tak ada biasa bunyi ke apa. Hatu biasa bunyi, sorok hatu. Tak juga. Maknanya rupa hatu, biasa jumpa dah? Tak juga. Kena kata tak. Gitu. Tahik hatu dah ke tak? Tak ada biasa jumpa juga. Ada ke dah hatu? Ada. Jangan kata tak ada. Orang kata hatu tak ada, salah. Ayasa. Sebab Tuhan sebut surah hatu. Jin. Surah Al-Jin. Al-Quran ada surah jin. Hatu lah. Ha? Mana hatu ni ada. Jangan kata tak ada. Kalau kata tak ada, salah. Ha, salah pula. Ha, kalau kata, tak biasa temung dengan dia. Ada, tak apa. Tak biasa berjumpa, ha, tak apa. Nak bayar kata ni, hatu ni nak buat apa tak boleh. Gapu hatu. Jadi, nak memberi bekah tak boleh. Ha, nak buat khianat, ha, tak boleh. Dia tak boleh. Itu dia boleh. Tapi dalam hatu tu, ada tak ya? Orang yang main dengan hatu, ada. Ha, jangan. Bahaya tu, bahaya sekali tu. Itu dia ada. Kalau rupa seher tu, ya kuat, ya berat lah. Rupa seher, ya main dengan hatu lah seher-seher ni. Seher ni kita buat khianat orang lah. Nawi pecah belah ke apa tu dah. Orang dah molek-molek, kita buat, jadi pecah belah. Ha, ni juga ulama dah khilaf katanya, orang amal dengan seher ni, adakah kufur ke tidak? Dia khilaf situ. Berat ayat itu. Ayat orang amal dengan seher ni berat. Khilaf dua tiga. Kufur ke tidak? Pasal dosa besar tu, nenon waktu tu. Seher ni. Seher ni buat khianat orang. Okay? Tapi tak ada muskil juga, tak kata kena buat khianat ni, Nabi kena. Nabi kena. Kena. Kena siapa ke dia berasa dia supaya berkah. Tubuh dia ni berasa supaya berkah. Hei, tak berkah kerana sebelah mocok. Sebelah jarum. Orang buat dia, orang Yahudi buat dia sebelah jarum. Pocok. Lilit dengan benih tu. Buat di atas gapo, atas gapo sepuluh kali kita ni kak, dia panggil liling gitu mula. Ha, dia pocok sebelah mocok. Di atas dia buat rupa Nabi, buat rupa Nabi di liling tu. Lepas tu dia baru ni nak buat khianat Nabi. Eh, tapi kalau kira mari tu tak, Nabi ni Allah dah jaga dah. Deh, orang arakkan dia Jibril, Mikael tu buat sahai-sahai dia saja tu. Tapi gana kena juga ya sah. Eh, kalau kira tu dah. Oh, kalau kira kata dia ni orang hampir dengan Allah Taala, Nabi ni orang hampir dengan Allah. Pah gana kena juga. Pah Jibril dia buat gapo? Dia mau duk susuk buah batu . Ambil seher, boh buah batu. Dia buat Nabi, sakit Nabi. Pak Jibril dia buat gapo, dia tengok, poh.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dia panggil i'tirah daripada orang kafirun. Sekiranya kalau akal tu tanya, siapakah yang menjadikan langit 7 lapis? Bumi 7 lapis? Sekiranya kalau akal tanya mereka itu, ya Muhammad, tentu sekali mereka kena jawab katanya Allah. Ha, mana tak boleh pergi juga. Sebab apa? Sebab berhala dia nak buat tak boleh. Berhala dua ayat ni. Dua surah ni. Berapa ayat tu Fatih? Dua surah tu. Belah. Sebelah ayat dua tu. Dua tu sebelah ayat. Nak ukar penyakit sihir dah ada. Sabit tu belum nak tidur malam Nabi siup. Baca pak kul dia. Ludah tuh di tangan dia. Dia pakai. Luuk di tubuh dia sekalian. Luuk. Itu tib bin Nabi dia panggil. Perubat Nabi kita buat jaga airnya. Waktu nak tidur malam dia siup. Lepas tu dia ludah. Ludah tangan. Lepas tu dia heret marilah. Heret mari tu. Ha tu ayah saya tak sawak. Nak tidur malam baca tu. Baca pak kul. Kul ya. Kul huwallah. Kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin nas. Dalam baca wih habis lah nama. Ha, nama betul telajak. Kul ya. Kul huwallah. Kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin nas. Ha? Siup. Waktu yang dia tak habis ayah saya. Dia wih habis. Baca wih habis. Ha, mana gitu. Ha, ni kita buat. Nabi Aisyah wayak kata, Nabi buat lagu tu. Tiap kali nak tidur malam lagu tu, siapa ke mati dia. Eh, Nabi berat juga jaga dia tak kata. Ni bubuh leh telaga racun tu kan. Ha, sampai umatnya jadi tak terkalun. Ha, Nabi kena dia. Nak wayak kepada umat kata, dak, setara dia kena gak. Ha, setara dia kena gak. Setara kita nipih. Ha, tapi nipih-nipih pun dia. Ha, bengang juga kita ni. Ha, dia kena sungguh siap. Ha. Sabit tu lepas ngorek. Kita wui amal hari ni lepas ngorek. Dengan lepas subuh. Kita kena baca. Qala Musa. Majitum bihissih. Innallaha sayubtiluhu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Baca tu. Lepas daripada semaya subuh dengan maghrib, baca 3 kali ayat satu. Itu nak wis selamat daripada sihir-sihir. Qala Musa majitum bihissih. Inna allaha sayubatilu. Inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu dia. Ayah saya ingat lagi dia. Ingat lagi ayat dia. Tak lagi. Tak ada temu lagi. Ha, hari ni boleh temu. Hari ni boleh baca insyaAllah. Boleh kita baca lepas daripada maghrib 3 kali, lepas kita semaya subuh 3 kali, insyaAllah dapat selamat daripada sihir. Dah ni banyak tu kata. Eh? Cuba tengok situ lah, cuba tengok semula. Takut silap. Kita dah buat amal lama dah. Lepas tu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tu bismillahillazi la yadurru tu pun nak juga lepas ngorik. Lepas ngorik, lepas subuh. Nak juga tiga kali. Tuhan banyak lagi ayat so banyak lagi lepas dia. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Tiga kali. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Tiga kali. Mondak sahabat. Tiga sembilan lah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiga kali. Buat apa dah? 12 dah. Tak juga nampak. Dia gani ya supaya buat sebah juga ni. Ya supaya orang kelip Mekah dah buat sebah. Orang mari zerah lah buat sebah. Ya kena wia orang-orang ya tak kata dia. Kalau wia tak kata tak berat. Jadi ya. Wia buat sebah. Pakai wia tak berahi. Dua hari air berat. Berterah tak percaya. Mana buat sebah aku wia kamu mak. Hei aku pergi hari tu ke mana. Tak mana dia tengok. Dia doa-doa ni pun gitu jugalah. Itu dia. Hati orang tua tak tinggal tu lah tumo tu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ingat. Bismillah lima, bismillah ni. Tak tinggal ayat kursi. Nak tidur eh? Ayat kursi. Kita tidur tak pecah. Tak ada nak pecah. Bola bela-bela, muai bela-bela dah. Ging hayat tu. Tu dia. Dalam boleh ubah dah lah kan dah. Boleh beki dah lah kan ayat tu. Nak beki bila lagi? Tak ada dah lah. Beki lah. Hak dek khabar tu beki lah. Sebab tu lah kerana. Tu ilat tu dia. Kerana tu lah. Kerana kata tak ada yang memberi bekah malaikat Allah. Hatu nak buat apa tak leh. Tok keramat nak buat apa tak leh. Tok nenek. Tok gapa dulu eh. Tok gapa duduk debel dulu eh. Tok ni. Tok lagu nak tok ni. Tok ni deh. Tak leh buat apa tu. Kalau kita semelih lembu. Dengan nama tok ni. Tak leh hakil lembu tu. Lembu 40 ribu gemuk. Dengan nama Tok Nik ku semelih lembu ni. Jadi bangkai lembu tu. Walaupun orang semelih tu Muslim. Bangkai. Bismillah. Tapi dengan bismi nama Tok Nik. Dengan nama Tok Nik. Aku semelih. Ini lembu. Bangkai lembu tu. Walau orang semelih tu Muslim. Sekalipun. Siap juga dia. Tapi tak ada dah lah ni wasa dia. Tahu. Itu dia dia. Kalau semula lembu nak mahu luk lah nak terhatik. Semula lembu nak mahu luk. Boleh hakir dah lembu tu. Semula lembu nak gabar tak terhatik. Wak mahu luk. Boleh hakir tak lembu tu. Wak mahu luk. Wak mahu luk. Boleh hakir tak lembu tu. Ayah tak wani nak jawab. Boleh tak ya so. Semula lembu ni nak mahu luk. Tak sebut nama tu hadat. Boleh nak mahu luk. Boleh? Tak boleh? Dua tu eh. Boleh so tak boleh so. Kita semelih lembu tu bismillahirrahmanirrahim. Tak kan? Bukan dengan nama tu ni. Nak buat ke apa? Tak nak mahu luk. Isak ni. Lepas tu semelih hari ni. Ataupun semelih hari ni. Nak mahu luk hari ni. Tak apa. Tak apa tu. Walaupun ada patua kata tak boleh. Itu di sisi dia. Sisi kita tak apa. Nak buat holok sikit eh. Buat kedui ke eh. Itu dia. Kalau buat holok tak boleh. Buat kedui pun tak boleh. Buat kedui nak menikah ke apa. Lembu eh. Besar. Orang lembu besar. Lepas tu dia nak buat kedui. Bulan depan. Semula buat kedui. Tak boleh buat tu lah. Tak apa tu dah. Buat holok tak boleh. Tak boleh pergi tu. Tak apa. Boleh. Ayah saya. Hei, boleh tak apa. Baik. Kerana firman Allah. Walain. Dan demi. Ya wa dan. Walain. Ya wa dan demi Allah. Jika bertanya akal. Ya terjemah lagu tu. Jika bertanya akal ni. Ya Muhammad. Akan kafir kafir Mekah. Kalau mu tanya akan kufar Mekah, orang kafir Mekah zaman itu. Mu tanya kan? Tanya dengan perkataan akal. Mu tanya kan? Siapakah yang menjadikan segala langit? Langit tujuh lapis. Tahu dana itu ayah saya kata langit tujuh lapis. Eh? Ayah saya bila-bila tujuh lapis. Pia kata orang gak rata tahu langit tujuh lapis. Pia tahu. Bila-bila. Sudah tanya lagu tu. Tujuh lapis tengok. Tidak kata dia langit dah. Dia tahu dah. Anak yang tak kata dia langit tujuh lapis. Dalam apa? Isra' Mi'raj. Dalam Isra' Mi'raj. Tujuh lapis dah. Dalam hadis-hadis dia lah. Dalam ayat pun ada. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tu sab'a tu tujuh. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Berlapis-lapis. Tujuh lapis. Cerak molek. Sebab tu yang sebut sab'a. Tujuh. Langit tujuh lapis. Pulak tak ada tiye. Sudah ayah so. Tiye tak ada pulak dah. Cien mana-mana. Dali kata tiye tak ada. Sebabnya. Ada kena orang ahli dunia. Ada orang kata belagor dengan kapal. Ada lagi dia. Kapal belagor dengan tiye langit. Ada tak? Tak ada. Hak tu hak kapal. Hak leh keluar air pula. Bi ghairi amadin tarawnaha. Tak ada tiye. Tuhan kata. Tiye tak ada. Hak mu duk tengok tu tiye tak ada. Hebat. Allah buat langit tiye tak ada. Dua kali hebat. Tiye pun tak ada. Tujuh lapis. Lepas tujuh lapis tu pula tebal pula dah. 500 tahun. Ada dengan besi, ada dengan emas, ada dengan temaga. Lapis-lapis tu. Ada dengan batu. Oi, kita ada bawah kepek, wek kali jatuh. Sampai jangan dia buat debel lah. Atas kepala kita ni besi. Besi pun ada, langit dia. Emas pun ada, perak pun ada, batu pun ada, zemruk pun ada. Hei, hebat dia. Suk di arash. Kau tinggi sud kali arash perabung syurga. Arash ni perabung. Boleh duduklah. Sikit lagi tanah kat rata ni tak ada harga dah. Kan? Ya gulung-gulung ya sana dia tiap arah. Lah ni berapa banyak atas bit. Banyak atas ribu dah tepi tu dah. Lah ni dah. Sikit lagi tak ada harga kehbok. Tak ada harga sikit kehbok. Ya gulung-gulung sana dia tiap arah. Apa ni? Tika, buat tika. Tika kita apa lagi ni? Borang mari tu, borang kita nak tukar rumah. Itu tukar tika-tika tu gulung-gulung tak eh? Gulung-gulung tanah kat kita. Tu. Sikit lagi guluh bih. Allah, pia nu nak gulung tika. Orang yang nak gulung tika, nak gulung bomi ni. Besar pada bomi. Orang yang nak gulung bomi, cerak kena besar lebih pada bomi lagi. Kau nak bawa arah lah ni dia. Kaki sebelah tu penuh dunia ni. Sebelah ya. Pahlapai orang akhirat esok. wa yahmilu 'arsya rabbihim fawqahum samaniyah. Ha, dia bawa arah tu hari esok 8. Lah ni 4 tambah lagi 2. Buat apa? Kemak. Gepor, gepor, kemak belah tambah so 4 8. Hmm, 8 orang. Kaki dia sebelah tu penuh dunia ni. Orang buat arah dia, kaki sebelah penuh dunia. Baru sebelah, ya, baru pas 2 belah, pas 8 orang, berapa belah? 16 belah gitu. Tu dia. Tu orang bawa arah. Pas nak gulung dunia, nipis ni. Dia. Tapi tanah-tanah yang ada lah ni, wakah banyak. Kherok banyak, wakah banyak. Tak ada harga sikit lagi. Ha, lah ni tak apalah, 800, setiap itu, juta. Dia kan, ha? Sikit lagi tak ada lah. Tak ada lah, sikit lagi dah. Ya, so dia, ha, nak buat, buat lah ni lah. Ha, dia kita tak ada isyak nak buat tak boleh dah. Hmm, dia tak ada isyak ke, dia demo tak ambuh isyak nak buat apa lagi dah. Ha, kau demo nak nak ni, ya lah. Ha, laku lagi lah ni, laku lagi. Dia sikit lagi tak laku dah. Dia gerok nyawa sampai lekau tak laku dah. Gerok, gerok, gerok, tak ada, tak sirah. Ha, jadi. Ha, kalau gitu Tuhan kata, kalau mau tanya orang kafir Mekah, mau tanya siapakah yang menjadikan segala langit? Siapakah yang menjadikan segala langit dan segala bumi? Siapakah? Kalau mau tanya lagu tu, hai Muhammad. Eh, tentu sekali mereka jawab kata, la yakulun khalaqahunnal azizul alim. Oh, tu dia. Nascaya menjawab, menjadi akan dia oleh Tuhan yang tiada baginya banding. Itu mana aziz. Lagi pula alim, ia sangat mengetahui. Itulah mereka jawabnya. Oh, ia tak boleh jawab dah hak lain pada ni. Ayah Syah nak pergi jawab lagu mana hak lain pada ni. Itu dia ni. Tengok di akhirat esok. Hak belah sekali di akhirat esok, Ayah Syah. Kita dah harap kata pahala ada tapi tak ada. Lah mana weh? Kita buat amal di dunia ni rio, mengenai kepada orang. Tujuan dunia. Kita buat amal akhirat tujuan dunia. Lagu nak tujuan dunia. Supaya orang puja, supaya orang puji. Ha, supaya orang kata baik, cum baik kepada kita. Ha, tu dia ayat tu. Lepas tu gak boleh dah lah hak dunia tu. Dia mau sebut molek, boleh dah. Dia mau sebut baik pun boleh dah. Di akhirat esok tak ada. Tak ada pahala. Allah Ta'ala katanya, ha, deh. So apa? Allah Ta'ala kata, mugi carilah. Mugi minta dia lah. Dah mula buat hari tu kerana dia. Hari ni mu minta dia lah. Hak ni belah. Oh, dia nak minta siapa? Oh, tu dia deh. Lepas tu dia kena timbak. Ya, so, dia kena timbak. Amalan kita dia kena timbak. Ha, tu dia. Timbak apa eh? Itu. Tuh hati nak timbak apa amalan kita ada buat ni yang melekat tanda ni. Tanda, tanda, tanda. Hari ni Ayah Yusuf berzikir berapa saja tanda. Khairatnya ano ha tanda. Selawatnya ano ha tanda. Ngupaknya ano ha tanda. Maki orangnya ano ha tanda. Tanda habis. Lepas tu di akhirat esok timbe hak ano. Sekot, sekot. Lana.

Hanya timbehannya. Ha, siap. Siap dah hari ni. Baru tahu kata tak tahu. Yeah. Balik kita kemuna Sabah je baru. Okay. Ulama besar-besar diri pun duk. Duk kila, kila, kila. Dua, tiga, kila, kila, kila. Timbeh berapa? Ho lah timbeh amalan. Ho lah. Hak kita duk semaya. Allahu Akbar. Mula. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, apa sudah ha timbeh? Mana maya? Timbeh hak mana? Mari tanya. Allahu Akbar. Sudah. Assalamualaikum timbeh. Ha, gini. Timbeh dengan maknanya Allah menjadikan jisim. Ulama sebut dalam tafsir. Allah menjadikan jisim tu hak ubah. Hak kita dah buat semua ni kamnuan. We to be rupa toko. We to be rupa toko. Ayat saya. Jadi jisim yang berat, jisim yang besar, timbah jisim itu. Semacam mana orang turut mayat pergi kubur. Sejakah. Boleh sebukit Uhud. Mek di rumah, mari masjid. Mek di rumah mayat, turut mayat mari. Nak semayat sejik. Boleh sejakah. Sebongok bukit Uhud. Ha tu. Sebongok tu timbah. Tuhan menjadikan pahala sekadar bukit Uhud tu. Timbah. Sejakah. Sebukit. Jakoh. Sebukit. Jakoh. Sebukit. Oh. Tapi ulama kata kena ambil di rumah sikit. Jalan ambil di rumah. Rumah mayat ni. Ya. Cik boleh dia cerita dah tak. Tapi kita mari lain tak. Kalau kita pergi semaya lagu 9, ambil 3 batu dah pergi rumah mayat dah ahli tak. Pergi di sejik tak apa dah. Mudah-mudahan boleh sebongok. Timbih waktu di akhirat esok. Satu kaum. Setengah katanya timbeh tuwe tu. Tuwe ada ibadat tu. Bila tuwe ibadat mana, Tuhan bui berat. Bukan orang gemuk, berat. Orang kurus, tidak. Orang buat ibadat ni berat. Ha, dua. Kata setengah timbeh tepat ni. Yesus duduk situ, timbeh situ. Bokeh sampai bumi yang tujuh tu, timbeh. Ha, habis nak duduk wil pui tepat banyak-banyak tu. Ha, hari ni sini, Zuhur sini, Asar sini, Maghrib sini, Subuh sini, Isya sini. Kita hatur tapak. 2, 3, 4 kaum. Ulama dak tafsir kata timbeh gapo. Gapo hok kena timbeh? Ha tu khilaf. Kata setengah timbeh surat basic. Basic ya ada basic ni. Hari stambung akhirat esok. Bila stambung timbeh hok tu, timbeh basic. Dikutlah timbe popo buat asal buat baik sudahlah ya. Ha. Tiba-tibanya ya tak bak sebelah. Ambil la ilaha illallah hak tulislah kereta. Ya tak bak sebelah berat ger la ilaha illallah pada ni kejahatan kita. Bonapo tu bak la ilaha illallah. Ha, ada sebut dalam kitab Al-Majalis. Nabi tolong umat dia hak ringin, Nabi letak satu benda dengan sebab demo selawat dia sekali atas dunia itu. Ya tak, aku tolong sebab membiasa ingatkan aku selawat sekali ya. Wah, kita banyak. Ha, ya selawat ke Nabi berapa? Sekali hari, sekali tak jadi hari berapa ya sah? Paling kurang 5 kali. 10 kali sebab kita selawat. Berapa? Ha, 2 rekat. Ha, 2 rekat. Ha, kita semayah dah. Ha, subuh so. Maknanya, belana dah. Ha, kalau 4 waktu, song, sipet, lapet, 9 kali paling kurang. Pah, mulut dia saja dah buat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mulai-mulai hari Jumaat, we boleh 1,000. Ha, boleh banyak sikit insya-Allah hari ni. Ha, ada buka lagi tak itu tu Fatih. Nabi gi, dia berat lagi jahat. Nabi ambil satu benda, dia letak lek ning aca ni, berat ger. Gapo ni? Ha, tu dia. Siapa ke orang hak dak timbe tak kenal pia ni, siapa ni? Nabi kata akulah Muhammad. Hak mula sebut aku sekarang.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Inilah stesen radio Sawatawa Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik kakak peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

ada banyak-banyak hal lah, bercer untuk nak bangun tempat teh kita, untuk nak we bantu we kepada rakyat kita, nak meningkatkan kualiti hidup rakyat Selatan teh kita ni. Kita tengoklah ada pihak menteri bercer untuk nak bangun tempat teh kita, dan juga pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama Soobota, peminat dah. Ha, kita kenal dengan nama Soobota, yang mana kita kenal belakang dah. Soobota tu dah dia kerja lagu mano, dia buat gapo ratik. Gitu juga pihak setia usaha agung lah, ataupun raksakan lekatikan Soobota. Dia bersamalah dalam mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet ataupun percum kromo sancon, dan juga ada workshop daripada pihak kerajaan. Dan juga dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama Soobota, peminat. Dia meneruh ke usaha untuk nak mempercepat ke pelaksana untuk nak mempercepat ke pelaksana dasar-dasar segera mengikut arahan Perdana Menteri dengan beberapa pendekatan penting lah, seperti hal menambah baik peraturan bantuan pemulihan ataupun hakakan jauh-jauh. Gitu jugalah untuk hal-hal jauh-jauh ni agar dapat batu golongan yang terjejas ataupun pun rasa pai secara berterusan dan juga dengan secara cepat lah. Di sini pun pihak Soobota pun ambil tahu untuk nak kerja terus untuk nak wik kemudahan kepada rakyat ataupun semua golongan yang terjejas daripada kemalangan ataupun daripada hal-hal banjir gitulah. Dan juga satu hal lagi, menangani masalah dadah peminat ataupun kes panhaya septik. Pihak Soobota sendiri pun dia teriam catang sun bambat. Katanya prosedur untuk nak menubuh ke pusat rawat teh dan pemulihan yang mengaplikasi ke prinsip-prinsip agama ataupun pakai agama lah untuk bambat, untuk funfu. Baiklah, kita dapat boleh tengoklah ha-ha dadah gitulah, kita boleh selesai masalah dadah dan juga membangun ke ha-ha pendidik ke tempat teh kita ni, dengan menyokong sistem pendidik ke yang selaras dengan identiti masyarakat setempat ataupun tam atau lak nak sanap-sanapkan sesatam atau lak tempat teh. Dan juga nak meningkatkan standar pendidikan lah ke peringkat antarabangsa. Dan juga yang terpenting peminat, satu hal lagi, iaitu menggalakkan keselamatan dan juga keamanan, songsem kuang plot pai let santisuk. Minta semua rakyat kita ni kerjasama untuk bersama-sama kita jaga tempat teh kita, jaga kawasan rumah kita secara berterusan, ruamkan dulai penti yang jen. Ada juga satu lagi make up project untuk nak bangun tempat teh kita. Pihak Soobota dia mendorong pelaksanaan make up project ataupun projek make up lah bagi merangsang pembangun ni, untuk nak keratunkan patana dan juga ha-ha ekonomi tempat teh. Gitu ya lah, kita boleh tahu, boleh tengok lah lagu mana. Nanti kalau ada update lagu mana, kita nak mari sapa kepada peminat kita sekali lagi. Untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika, dan juga kita klik mari dalam pusingnya terakhir. Untuk sekarang ni rehat dulu. Klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya Selatan Aman Damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bumi tak hundo diri dulu, silap salah lagu mana minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah selamat malam ataupun siapa yang duduk tak kereta duduk jalan-jalan gitulah, untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita buat kereta dengan beringat, lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoh hai khwam santi suk. Khwam chamreun, khwam berkat. Khwam praser, khwam suk, so sue so kho kai suk. Senang linang sene linne. Happy happy. Jong mi dia tan phu phang ti khorop rap tuk tan. Ada ko ye dan mak tis clear. Jumpo ngayo pas tiak male. Insyaallah tiak male. Lale ruenge bahasa khong rao. Kap ayah pa o bojo ya la siki-siki semale kelanit kelanit kelanit bahasa kita bahasa Melayu dan bahasa Thai hok itu mesti kita kena pandai deh kena pandai kena reti pandai berkecek pandai besar pehe makna deh hari ni kita nak nambik gapo dulu nak eh mama mo kuda. Mo kuda, mo ma, mo kuda. Mo kuda, mo ma, mo kuda. Kengreng kuda deh, gagah. Ma kengreng, kuda gagah. Rau ko kengreng, kita pun gagah. Gagah, gagah, kengreng itu gagah. Malam ini kita ambil gapo, eh? Nih. Lah ni ada banyak deh. Ada banyak. Gapo? Mahakam. Mahakam. Moma hohib. Kokai. Rorio songtua. Rohan. Moma. Mahak. Mahakam. Mahakam. Bahasa Thai kata mahakam. Bahasa Kabalek, bahasa Melayu. Perayok eh. Perayok eh. Atau keramaye. Perayok eh atau keramaye. Bahasa kelak, bahasa tengah bahasa Malaysia ke? Perayaan, keramaian. Ha, kita balik bahasa Melayu, mohito lah. Melayu tani, Melayu kapung kita ni. Ha, keramaye. Ha, mahakam, mahakam tu. Keramaye. Keramaye, lepas tu perayok eh, mahakam. Mahakam tadika sampan. Ha, tadika. Mesti kita nak tahu makna juga. Araikap tadika. Ta. Ta macak. Ha, ta. Ta ni macak kawa taman. Taman. Ta taman. Di. Di. Di. Macak kawa didikan. Di didikan. Ka. Kanak-kanak. Ha. Tadika. Taman didikan kanak-kanak. Hmm, gapo taman eh? Bahasa Thai, bahasa Melayu kata taman. Bahasa Melayu kata tepak. Ha, taman, taman tu tepak. Padai, padai panggil taman juga. Kebun bunga pun taman. Ha, panggil tepak lah muda-muda dia. Taman. Setanti tepak. Ha, tepak. Taman, setanti, tepat, setanti. Di, didikan, didikan, didikan ni obrom, obrom sangson, bom nisai, obrom sangson, bom nisai, obrom. Ha, didikan, didikan, obrom, haja, ha, sangson, haja, didikan. Haja aku segi molek. Soan yang tang tidi. Soan sasana. Didikan. Tang tedek-dek. Gak dah kecil-kecil. Nah, kita didikan, didikan. Didikan. Tadika. Ka tu kanok-kanok. Kanok-kanok. Kanok-kanok. Halo. Banyak ke. Ngaji sekolah lah. Ngaji sekolah praktum. Banyak aja sekolah, sekolah praktum. Hari wancan teng wansuk. Senar sapa jemaah tu. Pai reng, pai, pai rung rian. Rung rian praktum. Satu dan ahak. Sao satu, sao satu. Atit, aha, aha, aha, atit. Sao atit satu, aha. Rian tadika, mengaji tadika, mengaji di taman didikan kanak-kanak. Sonjai di mana? Bebuin masjid. Ha, banyak ke masjid, banyak ke. Obaca sang akan tadika, sang akan andai prasung. Obaca ada bangun ni, serba guna, akan andai prasung. Andai prasung, bangun ni serba guna. Andai prasung. Pah, pakai awak gapa tu, cai tamrai bang. Sang atit rian tadika. Hari minggu, hari minggu ngaji tadika. Wan poketi, hari biasa. Son kira ati. Lai. Lai heng. Banyak tempat. Mengajar kira ati. Kira ati Quran. Rabob kira ati. Ngajar kira eh. Rabob kira ati. Rabob surat kadeh. Ngajar main dulu ngaji surat kadeh. Rabob main buat baru ni. Ngaji kira ati. Lem neng, lem song, lem sam, lem si, lem ha. Pajaran satu, dua, tiga, empat, lima. Kira hati. Boleh kira hati. Baca kira hati surat sah mudah. Ngai, satu, dua. Ya, cam lah. Ya, ingat dah. Itu taman didikan kanak-kanak. Hari minggu. Deh. Mahakam. Berapa mahakam? Peraya eh. Keramaya. Tadika sampan. Pan malam. Di Amper Tanto. Ini ialah obocor kita buat di Tanto. Radap jangwat. Dekat jangwat. Radap jangwat. Tadika sampan. Song panaroy hok sikap. Mi tuk pi. Tadika ni. Mi tuk pi lah kerang tu ruam. Apat Amper. Capa lah jalan kita ni. Lapai Amper. Lepas pilih Lapai Amper dah tu. Bertewah Lapai Amper dah tu. Kau pay radap. Ha jangwat. Lima jangwat. Chaiden Pak Tai. Ialah Tani Naratiwa satu lah Songkla. Berumkan. Tadika. Tadika sampan. Nganjing jai. Besar. Kerja besar. Taman didikan kanak-kanak. Ti. Tanto. Tan puah rau. Puah kita. Puah kita. Kong sekun cantarat. Ya katakan no. Wah yang rai. Kita tadika mean kap kanrian tadika mean kap cheat vaksin. Puak kita katanya mengaji tadika ni sebab pocok vaksin. Cheat vaksin hai ke luk lan kong rau tang tai dek-dek. Vaksin, vaksin, vaksin. Pocok vaksin. Kok mulai jadi pocok vaksin jadi mulai. Dan buah vaksin ni dah tu. Dan saisa tu. Jadi ramai. Halo-halo pun jadi ramai. Pen kondi kong kong sangkum. Jadi ramai. Hok masyarakat sangkum. Pen dek di kong krop krua. Jadi budak molek hok keluarga. Keluarga krop krua sangkum. Eko pratecat. Dan negara. Buah-buah. Cid waksin. Pocok waksin pada budak. Supaya ia besar dengan pen pula meng di kong. Kong pratik cat. Deh, orang ada agama. Mesti. Seperti itu ada milak-milak. Ada penyacah. Ada penyacah deh milak. Jik niau. Apa deh. Malam ni. Pada sekat ni lah deh. Kita utah-utah mahakam. Lepas tu dalam mahakam tu ada kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kita hubung malam esok lah deh. Kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kicakam. Kokai sari cocan, kokai rore. Rohan rore lah kau mama kicakam. Bahasa Melayu kata kegiatan. Kegiatan. Kegiatan. Milai kicakam ada banyak kegiatan. Untuk malam ini terima kasih. สำหรับคืนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawota wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Iruangan, hidup

0: وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidan pendengar yang dihormati sekalianlah, ayah-ayah, makcik, kak wei dia semua, sama ada adik-adik dan lapis kakak semua, babo tak tinggal, dan ucap terima kasih yang mana duduk mengikuti sama sekali dengan babo setiap malam Khamis dan malam Sabtu. Insya-Allah setiap kali lah stesen kita masa yang sama pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 hingga pukul 10 di dalam ruang hidup kita di dalam iman gelombangnya 95 MHz stesen radio kita Sawato Negara Thai wilayah Jala insya-Allah. Dan tak terketinggal lagi pihak Majlis Agama Islam wilayah Jala kita juga memberi kesokongan dan memberi peluang masa untuk dia, untuk kita mari bersama-sama cakap ambo babome kepala getak stik insya-Allah. Pada malam ni ambo nak sambung pada muka lima, kita muka yang kelima Adrun Nafis insya-Allah. Sama-sama kita mari renung dan reti perkataan-perkataan dari Tok Guru Musanneh kita ni, iaitu dialah Tok Guru bagi Syekh Daud. Tok Guru bagi Syekh Daud, iaitu dia ni Maulana Namu Allamah Al-Musyik Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Dia sebagai Tok Guru bagi Syekh Daud kita insya-Allah. Juga kita sambung pada katanya, dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka lima, surat baris yang ke lima. Dan lagi pula, yakni demikian lagi lah. Yang mana hak baru ni saya bacanya dan juga musannih kita wak mari juga dulu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala tu telah jadikan kamu dan bagi hak membuat pun Allah Ta'ala buat juga. Yani Allah Ta'ala gi bangsa kepada perbuatan hamba ni ialah perbuatan dia juga. Ini sebuah usaha ikhtiar saja di bangsa pada hamba. Semua hakikat tu klik ke dia. Demikian itulah ya wak mari pula kul kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, kul kullum min indillah. Tafsirnya artinya katakanlah yani katakan olehmu ya Muhammad. Kata rana, bermula kullun semua, segala, bermula semua, segala, semua ni kebaikan dan kejahatan, sama ada baik jahat, semua ni itu daripada Allah. Kul kullun min indillah, kata olehmu ya Muhammad, bermula semua perkara tak kira baik, tak kira jahat, mari daripada sisi Allah Ta'ala. Itu nisbah panengi kita. Panengi mata hati. Nisbah panengi. Adapun nisbah kita bercakap perkataan kita hari-hari ini, kita ada berkecek, ada berkata, kebaikan tu dibangsa ke Tuhan. Ha, kita bangsa kepada Tuhan. Ha, adapun hak pasing kejahatan tu dibangsa kepada kita. Ha, tu cakap lagu tu lah. Ha, baik-baik daripada Allah dan hak jahat tu dari nafsu amal sendiri. Itu berkecek dibangsa nisbah kepada perkata lagu tu. Tapi pandangi hati, mata hati kita tu semua tu daripada Allah. Ha, daripada Allah. We kita klik situ. Ha, daripada Allah. Syahdan. Syahidah ya syahadu. Syahdan. Boleh juga baca syahdan. Jadi nak berkait lah hak dulu dengan hak dia ni. Jadi nak menyaksi dikatakan. Nak berkait hak kata kul kullu min indillah tu. Mari sambung ni. Dikhanaki. Dibuat misal. Musonih kita dibuat misal. Dibuat misal. Bagaimana? Bagi tauhid af'al ni lah. Dah kita ada percaranya. Ada tauhid af'al, tauhid asma' wa sifat, tauhid zat. Nah, satu pada perbuatan, satu pada sifat, satu pada zat. Tu disboh buat misal bagi tauhid af'al. Tauhid pada perbuatan. Dibuat misal, buat bandingi, buat misal. Musonih kita oleh setengah. Oleh setengah daripada arifina billah. Orang yang arif billah. Arabtu rabbi bi rabbi. Puak kena Allah dengan Allah. Kita ni kena Allah dengan dalil. Adapun demo ni arif billah. Orang yang sah, orang yang duduk dalam hakikat rububiyah. Orang ni ni sebah demo ni. Dia buat misal, dia buat banding ni di sisi dia. Buat apa boleh dia buat misal? Tu ilat situ tu kerana nak menghapikan kepada peheh juga. Jadi nak mutabadar minhu, nak we segera peheh. Puak ni, puak arif billah ni, puak apa yang dekat dengan Tuhan ni. Nak we segera peheh kata, semua ni tak lepas daripada Allah Ta'ala. Semua tu tak lepas daripada Allah Ta'ala. Pada perkata dibangsa hak baik Allah, hak jahat dibangsa pada kita. Tiada yang ni tiada lah misal tu pada hakikatnya. Tiada lah hakikat. Tiada lah misal tu pada hakikatnya. Mana kita reti dah bahawasanya Tuhan kata di dalam firman dia. Tuhan kata di dalam firman dia tu. Ya panjang lagi. Ya panjang lagi lah kita katanya ayat ni. Ni ada percara ke panjang lagi. Lah mana? Nak siapa ke kul kullu min indillah ni ya panjang lagi. Mana sebelum pada tu. Tu ya ada percara ke orang Yahudi. Ya ayat ni. Ni ada percara ke orang Yahudi. Ni ada sekor lagu mana? Ya sekor di Madinah dia ni. Ya mengatakan semua hak baik dari Allah. Hak jahat tu, hak kesusahan bala semua tu. Dia kata sekak Nabi ni. Nabi ni hijrah mari ke Madinah. Wak kita ni jadi suwi. Jadi majar. Tu asalnya. Kerana tu hai turun ayat ni. Aynama takunu yudrikumul mautu. Di mana saja, di mana tepat ada kamu saja tu nascaya mendapatlah akan kamu oleh mati. Mu nak pergi ke mana, mu nak lari, mu nak duduk di mana, mu nak duduk dari tepi mana pun. Nascaya mu tu didapat oleh mati. Mati kena mati cerak. Walau kuntum dan jika adalah kamu itu sekalipun kita kata sekalipun kamu tu berada di dalam beteng-beteng yang tinggi lagi kukuh walau kuntum fi burujin musyayyadah sekalipun mu duduk di dalam kekuatan dalam apa dalam teban yang kuat yang kukuh sekalipun mu kena mati kalau susah mu kena susah. Tu dia deh. Dah siapa aja tak leh kena mati. Tak usah duak kata asbab gitu. Wa in tusibhum dan kalulah mereka wa in tusibhum kalulah mereka tu dikno. Wa in tusibhum hasanatan. Dan kalulah mereka tusibhum, kalulah mereka tu beroleh beroleh kebaikan, boleh dapat kemewahan, boleh dapat kehidupan kesenangan hasanatun tu, yaqulu ya kata kan hazihi ini min indillah, di sisi tu kalau dia dapat kena perkara hak baik-baik. Wa in tusibhum, kalau ia dapat kena hak-hak sayyi'atun, ya kata kan kalau kena hak jahat-jahat, ketipu es kesusahan bala, yaqulu mereka berkata hazihi min indika, hak ni mari daripada mung, majar suwi kerana mung Nabi Muhammad ni. Tekah mung tak ada mari Madinah molek seni aku duduk. Apa mung mari ni jadi kejahatan, jadi kesusahan aku. Tu suruh Nabi Muhammad kata hidup sabit ngamung lagu mana Nabi. Teruk sungguh wak Yahudi ni. Kata olehmu ya Muhammad, tu turun ayat ni. Kul kullum min indillah. Semua perkara tu mahari daripada aku belaka. Mu tak sah, tak sah duak kira majau orang tu, majau orang ni lah. Semua tu aku belaka duk buat. Tu dia nya. Tu asal nak turun ayat ni ni lagu tu lah. Kul kullum min indillah. Kita masuk dalam hak kita pula. Masuk hak kita pula. Tu nak ayat katanya orang panggil apa ni? Nawak mari kata, we kata kita ni hakikat tak lepas daripada Allah Taala semua, semua perkara. Maka dah begitu gak, maka adalah segala makhluk ni, maka segala makhluk hamba tu. Maka adalah segala makhluk hamba tu apa sakut te Allah Taala kita ni, jadi sakut te dengan Allah Taala. Dia kata seperti upama wayang, seperti upama wayang goye tu lah. Wayang dipanggil wayang yang diperlakukan, yakni yang dipelari, hidup pelari tu dalam hidup pelari tu supaya goyak kulit goyak kulit tu. Tu dalam hidup pelari yang diperlakukan, yang dipelarikan akan dia, akan wayang tu di duk pelari tu oleh dalang, oleh dalang ini oleh tu dale, oleh tu dale barang bagai jenis, baca barang bagai jenis, barang bagai-bagai jenis kelakue. Maka seperti tiada bagi wayang itu punyo, mana goye tu duk duk kerah kulit ke, ya ambil kulit buat goyang, duk guling itu sudah sudah tok dalam pelari, humbah bau tak di situ, ambil hak lain pula pelari. Kita pada mikir itulah, kita rasa paningnya dalam hati kita tu lagu tu. Allah Taala tak bergerak, duk guling situlah. Allah Taala bergerak sabit itulah, la tataharraku, tak bergerak mereka biiznillah, mereka dengan izin Allah Taala. We rasa lagu itulah baru kita tak berasa megah. Ini duk berasa kita hanalai ni, Allah tak izin, tak bergerak kita. Tengok orang menyakit, duk dia-dia baik-baik, dia tu hair tak we kecek, tu hair tak izin we kecek, tak boleh nak kecek, tak boleh nak kecek. Tanya kalau tu hair tak izin nak we bergerak, tak bergerak. Ni Allah Ta'ala we bergerak, Allah Ta'ala we bergerak, we kita rasa lagu tu semua perkara tak lepas daripada Allah Ta'ala. Kalau kita rasa lagu tu tu nak masuk berjalan, we kita tahqiq di dalam dalam tauhid af'al. Ya tauhid ni ada tiga, tauhid perbuatan, nak hilang, nak menghilang kena we tubik perasa hak di kita tu tak ada, hanya perasa Allah Taala semata-mata dok buat pada kita. Supongan goye kulit. Kalau tu dalam tak pelari, dok guling situ. Pocok dok di batai pisau tu lah. Pocok duduk di batai pisau tu lah. Bila tu dalam cabut pelari, pelari, dia bergerak. Bergerak raja seramu, tak raja seramu. Yaknya misal tengok deh. Ya misal dengan royak kulit, ya nampak lah. Kita duduk luar balik kendai ni kan tengok supaya dengan dia duduk bergerak dah. Tu. Supaya kita tengok nampak. Metor sama ni weh. Takir dengan kapok. Fikir dengan keris. Dia nampak dia sama tu lah. Duk tu dah leh duduk pelari. Gitu. We rasa ya nak we paning ni. Sentiasa paning ni hati kita tu lagu tu. Klik ke Allah belako. Tapi pada berkecek hak baik, klik ke Allah, hak jahat tu aku. berlaku. Ha, ini sebuah bangsa pada kita. Ha, takut tak berjuruh. Kita kelik hak Tuhan berlaku. Kelik Tuhan berlaku. Sabit ku tak semayan itu. Ha? Ha, bunyi jahat, bunyi huduh. Tapi hakikat lah tu. Tuhan tak bergerak, tak semayan. Ha, tapi kita ahli sunnah wal jamaah. Usaha ikhtiar di bangsa pada hamba. Tak boleh nak cuk ke Tuhan. Kena bangsa pada hamba. Tapi tak boleh wibkah. Namun kita di bangsa pada hamba. Dan hamba tu pula wibkah. Itu berdosa, tak boleh. Jadi kodariah di situ tu. Tak boleh. Kalau kita tak ada kita langsung Tuhan semata-mata. Jadi jabariah. Dia nak tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Ni dia duk mengajar kita nak we kita reti ayah-ayah dia tengok ni. Walaupun berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai kelakuan, maka seperti tiada bagi wayang itu. Tak ada lah goyek tu. Goyek kulit tu. Orang panggil goyek kulit dah. Yang ambil kulit buat goyek. Tidaklah bagi royek tu pun punya perbuatan. Ya tak ada. Supaya kita ni. Kita ada ke tak ada? Hadut nampak ni. Duk nampak dia buat tu buat ni. Bukan kita tu apa Allah. Perbuatan Allah kita tak ada. Mik mana tak ada. Hadut nampak di kita ni perbuatan Allah Taala. Zahir pada kita. Rasa gitu tengok sikit. Jadi hingga sikit. Jadi kita rasa sentiasa rasa baru pano. Dan pano tu tak sayalah. Gerak pergi semua Allah Ta'ala saja. Mulut nak pergi kepada Allah Ta'ala semata-mata. Zikir kepada Allah Ta'ala semata. Wayang tu kita seperti tiada bagi wayang. Tiada bagi goye tu punya perbuatan. Ya sendiri tak ada. Kulit tu kalau tu dalek. Tak bergerak. Demikian itulah hamba dengan Tuhan. Wassalam. Sudah itu. Demikianlah kita. Misal banding suka dengan goya kulit. Kalau tak. Tuk dalek tak bergerak. Tak bergerak. Demikianlah kita hamba. Kalau Tuhan tak bergerak. Duk situ lah. Tuhan tak boleh bergerak. Menggerakkan kita. Boleh duk menyawa. Semua Tuhan. Dengan keizinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tetapi mari nak pula ni tetapi kok mana sungguh pun seperti demikian itu demikian waya kulit tu yakni segala perbuatan tu segala perbuatan tu perbuatan Allah Taala juga maka janganlah engkau melampaui ni sebuah usaha. Janganlah engkau melampaui ni sebuah usaha tu akan syariat Muhammad, akan hukum-hukum syarak hak Nabi Muhammad wawak hari ini. Iaitu melampaui itu lagu mana? Wajib atasmu, yakni usaha, wajib atasmu tu usaha mengerjakan segala yang disuruhkan Allah. Segala yang disuruhkan Allah tu wajib. Segala yang disuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau wajib. Wajib. Dan rasulnya dan wajib atasmu menjauhkan segala yang dilarangnya. Perkara ni baik. Perkara ni jahat. Tengok baik jahat ni nanti tengok. Tuhan nak bergerak ke mana? Bergerak ke jahat. Kena curi kita, kena menyuri, kena menyamung, kena tinggal semaja. Kerana apa dah Tuhan gerak ke ni? Tak kena lagu tu. Salah. Tak boleh. Kita kena usaha, wajib usaha mengerjakan atas syariat Nabi Muhammad tu. Masuk zuhur ni kena bergaduh lagi ambil air semaya. Nak bergaduh bukan duk tunggu nanti tengok Tuhan nak bergerak dah. Tuhan ada jawab pedah di dalam Quran, dalam surah Asy-Syura apa kita tengok ni. Musyrikun pegang lagu tu. Tuhan kata mung adalah mung tak reti, mung tak faham dalam agama. Itu bekal di kanak-ki. Nanti nak tunggu Allah Taala bergerak boleh gi. Siapa mampuh pun tak boleh. Orang mengajar di masjid. Nanti tengok Tuhan nak bergerak dah. Tak bergerak weh. Rana tak pergi mengaji semalam. Allah Ta'ala tak ada kandak. Tuhan tak bergerak. Tapi tak boleh pergi. Salah pergi lagu tu tak kena. Sebab tu yang katanya. Yang kata dan wajib atasmu tu. Menjauhkan segala yang dilarangnya. Larangnya Allah. Jangan sekali-kali iktikadkan gugur taklih syarak. Jangan. Jangan kita taklif, jangan kita i'tikad kata gugur. Gugurlah taklif syarak. Hukum Allah Taala demoning ni tak wajib semaya ni. Jangan kata, jangan i'tikad. Pemberi Allah Taala suku, perbuatan Allah Taala, af'al Allah Taala suku. Jangan kita i'tikad kata demo ni tak wajib, tak ada syariat. Dah, ambil mana Nabi Muhammad ni martabat ahadiyah semahaya siapa kemati. Jangan buat pisang kita sapar weh. Bila sapar lah tempat makam tinggi, tak kena semahaya. Hatta yaktiakal yakin. Suruh-suruh semahaya ni hingga yakin, dah yakin tak kena semahaya tu punah. Salah pergi lagu tu, tak boleh. Ini ada oyak siap dah ni. Wajib atasmu menjauhkan segala yang dilarenyo Allah. Jangan sekali-kali i'tikad bahawa gugur taklif syarak, taklifi hukum, taklifi wajib, haram, sunat, makruh, haram, semua tu daripada syarak. Jangan duk gugur. Kejadian tu hai tu, suku kejadian tu hai suku. Maka jikalau engkau i'tikadkan kata gugur taklif syarak, nescaya jadilah engkau tu kafir zindik. Jadi kafir zindik. Jadi kafir zindik. Na'udzubillahi min zalik. Aku berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada demikian itu. Demikian kafir zindik. Jadi kafir zindik. Pergi kata, tak ada kena, tak ada dah. Hukum syarak tak ada dah. Dia naik mengaji, naik mengaji tasawuf, hingga siapa ke hakikat, hingga siapa kepada makam. Tak ada lah taklid syarak. Tak boleh. Kupur, i'tikad lagu tu. Kejadian yang Allah Ta'ala nak bagi wih dia tu, hingga dia ingat ketuhai ralik, lalai dia tak khabar. Itu kejadian dia. Allah Ta'ala nak bui besi mana, itu lain, lalai. Jangan buat kira kata kita i'tikad kata ada siapa situ. Dan berpeganglah engkau, dan hendaklah berpeganglah engkau tu pada syariat Muhammad, Muhammadiyah, serta engkau i'tikadkan, dan engkau pandai, engkau pandai sebagai pandai zauki. Kita nak mengaji zauki, zauki bukan i'tikad ni, kita ni zauki. Pandai sebagai pandai zauki dengan mata hati. Ya, kena pandai ni, pandai dengan mata hati, bukan mata kepala. Pandai dengan mata hati. Kamu pandai tu akan segala perbuatan itu. Mana? Yang ni, mung kena pandai dengan mata hatimu. Dengan mata hatimu. Segala perbuatan itu. Perbuatan daripada baik dan jahat. Sekalian perbuatan Allah Ta'ala. Dan lepaslah engkau pada ketika itu. Lepaslah. Dan lepaslah engkau tu pada ketika itu. Pada ketika mana? Pada ketika itu, ketika pandai tu. Pandai dengan hatimu tu. Ketika tu lepas daripada syirik khafi. Lepaslah. Ya, kita ni syirik khafi ni, jadi kita dah sabit dengan tu, sabit dengan ni. Sabit dengan tu, sabit dengan ni. Bila kita duduk situ, sentiasa kita pandai semata-mata Allah, habislah syirik khafi. Tepat naknya, nakwi kita ni syirik khafi tak ada. Tepat kita ni nakwi jauh daripada syirik khafi. Bila selagi dah ada diri kita, syirik khafi ada. Itu sabit tu kita sentiasa pandai dengan mata hati. Nakwi pano. Bila pano, pano ni yang timur Allah. Perbuatan kita raih tak ada. Yang timur perbuatan Allah. Itu pano. Timurlah sifat Allah. Tidak ada sifat kita. Timurlah zat Allah yang kita tak ada. Dia timur waktu tak ada dah syirik khafi. Lepaslah ketika tu, ketika pandai dengan mata hati tu. Pandai dengan mata hati zauki tu, kata semua klik kepada Allah Ta'ala juga. Tak ada syirik kopi, tak ada syirik hopi sing halu, tak nampak, tak ada lah. Habis. Dan lainnya, lain pada syirik kopi, tak ada. daripada segala kita tu tak cerak daripada segala perkara bahyo. Lepahlah daripada segala perkara bahyo yang tersebut syirik kopi dan lain-lainnya itu. Kerana manakala engkau pandai kepada dirimu itu ada baginya, ada baginya perbuatan. Bila dah engkau pandai kepada dirimu itu ada baginya perbuatan sewaktu perbuatan itu. Nah, saya tiada sunyi engkau itu daripada syirik kopi. Kalau muduk pandai dirimu tu ada baginya perbuatan. Ada baginya perbuatan tu yang terbaik daripada mu. Mung tu tak lepas daripada syirik kopi. Nah, saya tiada sunyi engkau tu daripada syirik kopi. Tak lepas daripada syirik kopi. Tak lepas daripada syirik kopi. Dan jikalau lepas. Dan jikalau lepaslah engkau daripada syirik kopi. Dengan mana sah lah iktikad mung tu. Sah iktikad. Ya, sah iktikad ni syirik. Syirik apa lah. Bila kata dan jikalau lepaslah engkau daripada syirik apa ni? Tengok dulu. Kerana segala engkau pandai segala kerana manakala engkau pandai kepada dirimu itu ada baginya bagi dirimu tu sewaktu perbuatan. Mung duk nampak kelih ni hak mung ni hak ku. Jadi nampak perbuatan tu duk isbab pada diri kita. Jadi nampak kita lah belakangnya. Nah, cahaya tiada sunyi tak lepas daripada engkau tu daripada syirik kopi. Cerak dah. Cerak dah kita kena habis syirik. Syirik kopi itulah hak kata. Fal ya'mal amalan soliha. Faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa harap nak berjumpa dengan Tuhan. Sikit lagi. Fal ya'mal amalan soleha, maka kenalah buat amal-amalan yang soleh. Lah mana amalan yang soleh? Wala yusyrik, jangan kamu sekutu syirik kopi. Jangan kamu syirik kopi. Jangan kamu syirik, bukan syirik jale. Syirik jale, syirik hak nyata tu. Kupur dengan Allah Ta'ala. Ni kupur dengan kita orang mukmin. Kita orang mukmin buat amal dah. Tapi buat amal tak ada soleh, tak ada baik. Tak ada kebaikan. Adapun kita buat amal tu rukun syarat sah dah. Rukun syarat sah dah sepuas semaya. Rukun syarat sah dah hak tu nak lepas tutup teh wajib. Adapun hak nak sah lagi nya kena wi ada amal solihan dalam semaya ada khusyuk tawaduk ingat ke Tuhan suci baik. Ha tu amalan soliha. Nak wi ada hak tu tak ada lah mereka kena wala yusyrik. Wala yusyrik, jangan kamu sekutu. Sekutu apa? Bukan sekutu tu syirik jali. Syirik jali tu pegang Tuhan dua. Tuhan wibkah. Ni tak? Tuhan tu yang wibkahnya. Tuhan ni lah yang mengadakan. Tuhan ni lah Rabbil Alamin. Tapi betul anu. Betul khofi syirik hak pesin. Syirik khofi syirik haluh tak nampak tu. Jadi tak ada lagi. Ada perasa kita. Ada perasa wa'amah tu kerana riya. Wa'amah tu kerana nak wik orang tengok. Hak tu tak ada lagi tu dalam diri kita. Duk pandai diri kita tu nak wik orang tengok. Nak wik orang kata kita rajin. Mung tu, duk lagu tu tiada sunyi. Tak lepas lah mung daripada syirik kofi. Lagu tu orang panggil syirik kofi. Semaya sah, tak sah kerana ia lepas dah syirik jali. Dan jikalaulah, dan jikalau lepahlah engkau daripada syirik jali. Sekalipun, maknanya kalau mung tu lepas dah syirik jali, mana iktikadi tu mung lepas dah. Mung mengaji dengan Allah Ta'ala, kena molek dah Allah Ta'ala. Mengaji sifat istina iftikar, kena molek dah. Boleh atur dah wujud kita sifat nafsiyah, salbiyah. Sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Boleh letak istighna sebelah iftikah. Boleh royak so. Sekalipun syirik kopi itu tak lepas suku. Syirik jali ni maknanya mengaji rukun iman kena Allah Ta'ala supaya Supaya apa? Supaya nak wisah wa amal ibadat. Dan tak kekal lah api neraka. Kalau mung semaya ratik, tinggal ratik, semaya ratik, jelak jeli, mung tak kekal dalam api neraka kerana mung ada imi. Kalau mung semaya tak berhenti, tak ada berhenti-henti, kena rukun syarat pun, kena puasa, zakat, haji, semua buat sah ibadat mung kerana imi ada. Ha, bila imi dah ada, ha, imi tu ada siap dah, amalan ni buat lepas tutup teh. Nak lagi amalan salihah, kena amalan soleh. Apa soleh? Baik, kena wi ada baik, kena ada baik ni lagu mana? Wala yusyrik, jangan sekutu. Ha, jangan sekutu. Jadi berkosi. Semaya ni kerana Tuhan ratik, kerana benda ratik. Ha, nak wi orang tengok ratik. Ha, nak wi orang kata kita rajin ratik. Hak tu tu tak lepas walaupun mu lepas dah syirik jalil. Walaupun mengerti dah bak tu henne tu, bak iktikadi, zauki muntah lepas. Maka munakwi lepas tu, cabuklah daripada perasa emung tu, jangan duk berat di atas dirimu sangat. Kena kelek berat tu kepada kul kullum min indillah. Semua tu daripada Allah Ta'ala je. Yang duk berlaku jadi di atas mung tu, mung perasa kata, ini af'a Allah. Perbuatan Allah Ta'ala saja, mari duk zuhir atas kita. Tu. We rasa gitu, mak. Ayah-ayah, abik-abik, adik-adik, semua tu rasa gitu. Barulah nak ilpah syirik khafi. Syirik jali sekalipun mulpah, tapi syirik khafi belum. Belum lepas lagi. Dan arti syirik jali itu menduakan. Jadi nak wajah artilah mana syirik jali sekalipun mulpah. Sekalipun mulpah, tapi kalau duduk dua, mendua Allah Ta'ala, tak lepas duduk syirik situ. Pegai tu hai bertepak. Pegai tu hai bertepak. Pegai tu hai supa dengan arak jiring. Lagu tu tak boleh. Tu tak boleh. Sabit tu kena mengaji ayat mutasyabihah. Kena mengaji. Tu guru ada surah ayat mutasyabihah. Kena takwil. Jangan turut zahir. Kalau turut kanak zahir, makna hak tu lah. Hak zahir tu lah jadi makna yang kita pegang. Salah selalulah. Menyerupai. Wakwi serupa Allah Ta'ala tu dengan arak jirin. Padahal kita ni arak jirin. Arak jirin. Hak pesin bertepak ni. Kita... ada masa, ada zaman, jiring, arak, jihak, kiri, kanan, hulu, hilir. Tu kita buat kepada Allah. Kita isbat kepada Allah. Bila isbat kepada Allah, maka bukailah Allah tu kodim. Benda lagu tu hadis baru. Tu tak lepas. Bila dah kita mengaji, balik kita ni reti dah balik kita. Kata kita ni arak. Kita ni jirim, kita ni mengambil tepat. Kita ni mengambil tepat. Bercokong situ tak apalah, kita ni orang mesti lazim kita hadis berubah begitu begini kiri kanan. Semua tu boleh kata berlaku tak kita. Dan semua hak duk di kita tu cendah tu baik tak ada pada Allah Ta'ala. Baru lepas syirik jalil. Baru boleh i'tikadi. Tuhai seru ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullah. Semayalah. Semayalah. Sudahlah kita imej. Ya ayuhallazina amanu. Hei orang yang berimej. Ittaqullah. Semayalah. Takutlah kamu kepada Allah. Semayalah. Bila duduk semayalah, duduk belajar. Nak wik ada khusyuk, tawaduk, nak wik jadi solihah. Bila jadi amal solihah, ya tak mari dalam dengan ya ayuhallazina amanu. Ya mari dengan innallazina amanu. Mari dengan inna. Haraput tawqik. Sungguhnya orang pesan. Ni Allah Ta'ala duk beroyak, duk cerita kalam khabari. Sungguhnya orang pesen ni, ya semaya, ya duk mana, ya ingat Allah semata-mata. Nak duduk situ tu, tapi kita kena duduk di ya ayuhallazina amanu dulu. Jadi kita ada tuwe. Diri kita ada lagi, sabit tu hai seru dengan hei manusia yang berime. Dah kita dah ada. Dah kita tak ada, apa kita tak ada. Maksudnya kita ni klik ke Allah Ta'ala belaka. Yang diri kita tak ada. Hai ada ni, ni bukan kita af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala yang zahir pada kita. Hakikat kita tak ada sekali. Duduk situ, Tuhan tak ada panggil ya adalah. Tak ada panggil ya ayuhallazina amanu. Tuhan panggil innallazi. Tuhan cerita kalam khabari. Cerita. Sungguhnya orang beriman ni ya buat molek sungguh. Nak masuk situ. Itulah kita kena mengaji, kena berlakah tarekah.
1: berjalan, berjalan tarekah orang panggil berjalan dengan mata hati, we perasa rasanya semua klik kepada Allah Taala. Pada berkecek hak baik tu mari dekat Allah, hak jahat tu mari kita tu pada bertutur kata tu nisbah bangsa pada kita. Nak bangsa pada Allah jahat ada. Tu ya, tapi dalam pandangan mata hati Allah semata-mata. Ano we rasa situ tu payah. Nah, payah. Baik deh. Habis. Itu ini ayat kata, sekalipun engkau, sekalipun. Yang ni, kalau duduk lagu tu, duduk pandai diri kita. Duduk pandai diri kita. Hak ni kita, hak ni kita. Kita berlaku. Tak klik ke Allah. Tak sunyi. Engkau itu daripada syirik khafi. Tak lepas mung duduk syirik khafi situ. Yang ni sifat mazmumah 10 perkara. Sifat mazmumah 10 perkara. Tu. Duk berasa adik kita belaka tu berasa nak marah. Tak boleh orang ni berkain, orang ni salah sikit. Kita nak murid. Tak boleh orang ni kaya berasa nak berdeki. Berdeki. Jalan belaka tu. Hasak berasa nak berdeki. Nak mengacung macam-macam. Tu orang panggil masuk dalam mazmumah. Sifat tu tu selama mana ada di kita, selama tu syirik kopi tak habis. Nak we syirik kopi habis, kena wear tu baik sifat mazmumah. Bubuh sifat mahmudah. Sifat. Sifat semata-mata puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni perasa orang ni nak puji kita, kita ingat. Orang ni nak orang ni salah sikit sebanyak, kita rasa, kita ingat di hati, di pandangan mata hati kita. Demon ni ni boleh ya nak jadi salah dia menghadap kita ni. Tentu Allah Ta'ala berlaku pada diri dia. Apa kalau kita pergi murih ke si Zaid, misal si Zaid ni kata huduh kita, kita nak murih, kita tak sewi murih, tak payah kita takdek lek kata Zaid ni nak boleh murih kat aku, nak boleh ya salah silap ni, sebab Allah Ta'ala berlaku di atas dia. Sabit tu ya mari kata di kita ni, ya mari begitu begini, begitu begini, yang mana nafsu kita tak terima, sabit tu kita murih. Bila kita lek kembali Ali kata nak boleh ke, nak boleh ke begitu begini kelakuan hak Zaid tu, tu mari daripada Allah. Bila mari daripada Allah, kita tak berasa nak urih. Murih ke Zaid supaya murih ke Allah dah. Ha gitu. Sampai tu Tuhan kata mari tu aku sakit, apa mu tak ziarah aku? Ya Rasulullah, aku nak ziarah kerana Tuhan ni Rabbil Alamin. Dak Tuhan buat wi Zaid sakit. Lepas bila mu ziarah Zaid supaya mu ziarah aku? Ha tu, hadis mutasabihah lagu tu. Tuhan sakit, apa mu tak ziarah aku? Nak ayat kata, sakit seseorang, seni seseorang, Allah Ta'ala berlaku. Bila dah Allah Ta'ala berlaku, kita klik situ. Kejadian demo ni, Allah Ta'ala duk berlaku. Bila klik pada Allah, tak ada kuasa nak urai. Tak ada kuasa nak urai sikit habuk. Sabit tu, orang duk situ tu, kena lopak naik pada nafsu mutmainnah. Kita ni duk amarah sangat, duk gerai. Tak boleh salah sikit orang nak godel selalu, nak tapar selalu, nak kata selalu. Kena kenjak naik kepada sekurai-kurai mulhamah. Mulhamah. Naik pada mutmainnah, tetap di bawah reta hai Allah Ta'ala. Ya tak boleh. Apa semua klik Allah Ta'ala. Orang ni nak mengepek, nak kata apa kita, Allah Ta'ala berlaku, tak sah murih. Kerana apa? Kalau kemurih ke Zaid ni, seolah-olah supaya kemurih ke Allah Ta'ala. Duk lagu tu, barulah ya lain. Sabit tu, orang nak mengajar tasawuf ni, tak boleh pongoh. Kalau pongoh, tak boleh mengajar tasawuf. Susah. Orang nak mengajar tasawuf ni, payahlah. Tu kena kena wiranak dan nafsu dia nya. Tak boleh dia buat main dengan dia dia. Allah Ta'ala tak hidayat. Ini kita kena belajar bila-bila. Ambo muncul lah. Boleh dia berkecek ngongai-ngongai ni. Jadi kita berasa mari tarik terasa mari kita. Tak berasa nak marah. Tak berasa nak bekan. Tak berasa nak kata. Tak berasa nak muih ke orang. Kerana kita duduk main pesan ni. Kita buat tak kena dengan hak ni. Jadi kata tak ada pedah. Duduk beroyak ke orang. Kita sendiri tak ada. Tak ada pedah. Allah Alhamdulillah mujun. Terima kasih pada Allah Ta'ala menggerakkan lidah ambo tu. Tengok. Nampak deh hati hati kata kalau dah duk lagu tu tu nescaya mung tak lepas tak sunyi daripada syirik kofi. Walaupun nak royah jikalau lepaslah engkau daripada syirik jali sekalipun, ya syirik dua yang ada di kita ni, syirik jali, syirik kofi. Ingat mak mak ayah ayah ingat syirik jali.

Mung make orang tak jamung tak make. Takut tu. Ha, ya payah juga ni. Ha, payah juga syirik kopi, syirik basah haluh tak napa. Nak suluh tengok enggak kena suluh dengan klong. Klong culatat. Ha tu. Klong culatat bagi tak nak mengaji. Kena tengok haluh. Ha. Sepandai mondok pesak dalam hong lab. Tu. Tengok payah nak win apa tu Allah. Hong lab ni payah ni. Nah tengok pesak bagi haluh. Ha ni supaya tu syirik kopi. Sebab tu nak wirahat syirik kofi, syirik jali kita mengaji dah jadi i'tikadi. Sebab iman ni ya ada i'tikadi, ilmu yakin i'tikadi. Lepas tu nak mengaji pula ilmu yakin zauki, ainul yakin zauki, hakul yakin zauki. Zauki ni rasa i'tikadi pesing pegai. Pesing pegai. Pegai kata Allah Ta'ala. Satu, tak ada berbelah bagi. Allah Ta'ala tak ada mula. Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Allah Ta'ala tak berhajat, tak berbilai. Tu i'tikad pesing pegang. Adapun khofi, syirik khofi. Syirik ni pesing tak nampak. Tak nampak kan? Aha. Tak nampak pesing orang suluh, tak nampak. Kita lah tahu. Ha, sabit tu bila kita mengaji tasawuf, sekurang-kurang ngaji kitab penawar pun tak apa dah. Kita sendiri tahu, aku duduk semayang ni kerana we orang tengok ni, tak leh ni. Kita buat sikit. Aku ni pesen duduk semayang lagi, nampak dia bertengok lagi ni, tak leh ni. Duduk kata huduh ke demo ni, tak leh ni. Jadi kita sendiri perak. Tu syirik khofi. Walaupun musyirik jali lepas dah, syirik khofi tak leh kena belajar we kuat. Tu dia nampak deh. Habis situ. Habis dah situ. Ya kata saat ni sekali pun. Dan arti syirik jali, tak ada kena bahas panjang dah. Upamunya. Tetapi tiada lepas dan keluar, tak keluar daripada syirik. Syirik khofi. Tak lepas. Syirik jali lepas dah, syirik khofi pula. Yang ni syirik jali nak lepas dia kena uluhiyah wujud kidai baka. Syirik khafi nak lepas kena rububiyah. Ha gitu ya. Bismillah nak lepas syirik jali. Sah syirik jali. Sah lah bismillah lepas syirik jali. Nak lepas syirik khafi kena berjali tarekat. Alhamdulillah. Bila siapa Rabbil Alamin. Ha habis lah syirik khafi tak ada. Dale berjalan tu syirik kopi dah ada lagi, dah ada lama-lama kau habis. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ini surah wah tak yasul lagu itulah. Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti mana dalil firman Allah Ta'ala. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Apa tu? Ya kata di sini wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Apa tu? Tidak tengok ayat, tengok artinya. Dan tiada percaya. Yu'minu dengan tiada percaya. Tidak ada iman kebanyakan daripada mereka itu daripada manusia. Manusia ni tidak ada, ni kebanyakannya tidak ada iman, tidak ada percaya. Tidak ada percaya akan Allah. Malaikat padahal mereka itu manusia tu menyengutukan akan dia, akan Allah. Aku mana dengan menyengutui akan dia, akan Allah dengan sebab memanai wujud yang lain daripadanya, daripada wujud Allah. Dan dengan sebab membangsakan perbuatannya, perbuatannya hamba. Itulah kepadanya. Yang ni pada hakikat. Pada hakikat, klik situ. Pada hakikat, apa nak kata ni? Ni nak ayat kata sebab itulah. Sebab itulah mana? Sebab memanai wujud yang lain. Dan membangsakan perbuatan kepada yang lain. Yang ini kita memanekan wujud tu yang lain. Tidak kita memanekan kepada wujud Allah. Dan kita membangsakan perbuatan kepada perbuatan yang lain. Tidak membangsa kepada perbuatan Allah Ta'ala. Itu payah tu sabit tu lah. Ya kata kan. Ya hakikat ni nak ayat kata ilmu tasawuf ni. Ya kata. Ya kata kan. Ya katanya
boleh seksok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني، يا حليم خلقني بخلق علمي، وحققني بحقائق علمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. Baik hukum pengajian kitab penawar bagi hati muka 95. Baris yang kelapai bila kat atas. Maka jika engkau bertanya, bitapa aku himpun antara reda dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala jua, nascaya aku jawab bahwasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Pihak yang pertama bahwasanya keduanya dengan qada Allah dan kehendaknya, maka daripada ini pihak wajib kita redha dengan keduanya. Kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Dan pihak yang kedua bahwasanya keduanya dengan usaha dan ikhtiar dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya, dan wajib kita larang daripada keduanya, seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Kerana bahwasanya redha dan benci itu tiada berlawanan keduanya. Apabila ada keduanya, ada dua pihak yang berlawanan, yang berlainan. Dan kerana bahwasanya barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan, masuk keduanya di dalam redha dengan qada Allah, maka adalah ia orang jahil. Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita malam ini supaya berkumpul kita pada tempat yang paling baik sekali, iaitulah di rumah Allah, yakni masjid. Dan Allah Ta'ala berkumpulkan kita dalam majlis yang paling mulia sekali, iaitu majlis kita menutup dan belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata, huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'atin. Mana-mana orang yang menghadirkan, datangkan diri dia ni, dia datang pada majlis belajar mengaji ilmu agama, afdalu min salati alfi raka'atin, lebih baik daripada dia semaya sunat 1000 raka'at. Mana-mana orang yang hadirkan diri dia, kata Rasulullah, pada majlis untuk menuntut ilmu agama tu, maka katanya Rasulullah, afdalu. Apa makna afdal? Aksaru sawaban. Pahala dia tu lebih baik daripada salati alfi raka'atin, lebih baik daripada semaya sunat 1000 raka'at. Masya Allah.
Mari belajar, mari mendengar hukum hakikat tu, he. Allah Ta'ala bagi pahala lebih baik. Bukan sedarah, bukan sama, bukan serupa dak, lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Allahu Rabbi. Tak kena berzikir, tak kena rokok, tak kena baca Quran. Duk dengar saja hukum hakam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi pahala serupa atau lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Dan dia hadirkan diri dia, datang diri dia pada majlis belajar mengaji agama, lebih baik daripada dia tu ziarah orang sakit 1000 orang sakit. Lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Mari belajar, mari mengaji ilmu agama, kata Rasulullah, lebih baik daripada ziarah orang sakit 1000 orang sakit. Lagi pula wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih baik daripada dia mengantarkan 1000 jenazah. Sahabat, itulah kita yang pertama sekali, yang utama untuk kita nak buat satu-satu kerja kita mendahulukan oleh ilmu agama. Sehingga mana kata Sayyidina Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata kan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil 'ilmi. Mana-mana orang yang kehendak kinok kepada dunia, maka lazim atas dia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa dia nak selamat, nak dapat kesenangan akhirat pun, lazim atas dia kena berilmu. Dan manakala orang yang nak keluar-luar dunia pun, nak akhirat pun, nak fa'alaihi bin ilmi, dengan ilmu juga. Maka baik, bicara kita ialah kitab penawar bagi hati, yang kita maklum dan kita makruf. Mana-mana orang sakit, bila dia pergi cari tok wamu, minta air tawar. Tak. Ada sakit muka tu, ada berasa pelik ke hidup dia, gilah cari tok wamu, cari tok wamu, minta buat air tawar weh. Maka hak jang buat, kata tak kena buat air muka tawar dah. Hak nak manis nak buatnya. Nak tawar, tawar dah airnya asal. Bukan air tawar dengan mana air tak ada rasa, air penawar. Penawar ni ialah kena kepada ubat. Ubat bagi hati. Kitab penawar bagi hati, ubat bagi hati. Mana kalau orang, di diri manusia seorang-seorang tu, ada dua kelakuan. Yang pertama, ada menyakit hak zahir. Yang kedua, ada menyakit hak batin. Dan ada najih hak zahir, dan ada najih hak maknawi. Dan golik ke banyak ke manusia, duduk esri, duduk cik, hak menyakit zahir je. Kecing manis kok, bawah pinggir kok, jatung kok, gauk kok, naik muka tu kok, naik sakit muka ni pun, orang hak cik, banyak ke cik hak zahir. Tapi tak ramah manusia, hak esri bagi dalil dia tu. Gapa nama bagi dalil? Daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicelakai oleh syarak yang ada dari perut pedah hati manusia ni, jari orang sulu. Adakala zuhir dia sihat, tubuh badai wala afiah, molek tu, tubuh badai dia segala-galanya, molek tubuh berkatih molek, tetapi penuh dengan menyakit dari perut pedah dia. Daripada menyakit hasad berdeki, daripada menyakit sombong, daripada menyakit takabur, menyakit riak, menyakit ujub, macam-macam. Itu orang panggil najis maknawi. Maka di antara, ingat, dalam hati kita manusia kena ada dua keadaan, kena ada satu mana-mana daripada dua keadaan ahwal dalam hati kita. Ingat, dalam hati kita ada kalau orang panggil sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak, makna agama lagi. Jangan sama sekali dalam hati kita ada sifat ni, yang ialah kena kepada sifat mazmumah. Mana? Contoh hok mengaji lepas mari dah. Mari riak nak menunjuk dengan amat ibadat kita. Dengan ujub, dengan perasaan, dengan kita lebih ada kemuliaan, kita mai perasaan. Itu orang panggil sifat mazmumah. Mari hasad deki. Mari daripada sombong, takabur, azamah. Semua tu orang panggil sifat mazmumah. Hak tu hai maruh. Dan ada kalau dalam hati kita, namanya sifat mahmudah.
Mahmudah ni sifat yang dipuji oleh syarung. Agama suruh bersifat dengan sifat ni. Mana? Supaya kita hubbullah, kasih kepada Allah, kasih kepada agama Tuhan, sifat sabar, sifat syukur, sifat qanaah, sifat zahid, semua tu orang panggil sifat-sifat mahmudah. Mana kalau kita nak buat sifat-sifat mazmumah, kita kena juga. Kita kena kenal sifat-sifat hak mahmudah. Dan ulama-ulama ni, kita perhati kitab kebanyakan kitab tasawuf. Dia bila hak tak molek dulu. Amu kena jaga tujuh anggota mu dulu. Kena kenal dulu supaya nak buat ubik sifat-sifat hak tak baik dalam hati. Baru akhir kitab penawar bagi hati ni, dia royak sifat-sifat hak baik. Apa tu? Orang panggil mimba bitakliyah. Ya summat tahliyah. Ya dah dia. Satu-satu benda, kita nak jangok dia, kita nak memperhiasi benda tu, pasti kita kena membersihkan dulu. Itu keadaan dia. Mimba bitakliyah wa tahliyah. Kita nak pakai baju comel ke, kita nak jangok hak zuhir ke, dahulukan kita kena mani dulu, buai daki dulu, buai benda hak kota-kota yang ada pada tubuh kita dulu, baru boleh masuk hak comel. Itu. Kita buai dulu. Nak masuk ke sifat-sifat mahmudah dalam perut pedang kita, kita kena buai dulu sifat-sifat hak mazmumah. Buai dulu sifat-sifat hak tamolek, baru kita boleh buai sifat hak mahmudah. Dalam gelah, air. Air kita nampak walaupun air kosong, dalam gelah. Tapi kalau gelah tu cuma, bubuh dah air setara mana pun, tetap air tu jadi cuma juga. Okay. Tapi kalau bekas tu cuci, walaupun kita buah air sikit, tetap air itu jadi cuci. Maka tiap-tiap satu bekah kita nak bubuh tu, pasti kena bekah tu bersih dulu. Itu yang panggil mimbab bitakliyah wa tahliyah. Maka bicara hak kita kecek, ialah masalah redha dengan qada Allah Ta'ala. Redha dengan qada Tuhan ni pun salah satu daripada sifat mahmudah yang Allah Ta'ala wajib atas kita ni, kena ada masing-masing dalam hati kita. Maka dia nak hurai. Lagu mana kah kita nak redha dengan qada Tuhan? Sedekah semua perkara daripada Tuhan belaka ke? Kita belajar, kita mengaji rukun iman yang keenam, wajib percaya akan qada dan qadar. Tak kira syarun ke khairun ke, daripada benda hak jahat ke, benda hak baik ke, semua minallah daripada Tuhan belaka. Kalau lagu mana kita tak redha dengan benda hak tak baik? Nak berjalan malam ni. Maka jika engkau bertanya, yakni bertanya akan daku. Musonih, tuai kitab Syamdul Qadir Al-Mandili ni, jawab soal jawab. Kalau mu tanya aku, bitapa aku himpun antara redha dengan qada Allah Ta'ala dan benci akan kufur dan maksiat. Orang-orang jadi kufur wal'iyazabillah. Orang-orang melakukan maksiat, deraka kepada Allah wal'iyazabillah. Maka lagu mana kita nak redha dengan muka tu? Sedekah kita belajar mengaji maklum belaka. Dah kata semua benda hak baik ke benda hak jahat ke, orang tu kafir ke, zina ke, judi ke, curi ke, minum arak, minum ketung, tak kata gila. Maka semua tu daripada penentuan Allah Ta'ala belaka tu. Hei taksis dengan sifat iradat dia, sedia kala dah. Okay. Dan orang-orang melakukan jadi kafir, orang itu melakukan buat maksiat, semua pun daripada takdir qadar, yakni dengan ta'aluk tangjizi hadis bagi sifat kudrat Tuhan belaka. Palagu mana? Dan makna padahal keduanya kufur dan maksiat. Dan padahal bermula keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala jua. Nak masuk. Ya nak bagi kita faham. Masalah qada-qada ni, walaupun kita ingat yang budak lagi, rukun iman yang keenam, rukun iman yang keenam ialah wajib kita percaya dengan qada-qada. Tapi huraiye balah mana kita nak mengerti dengan muka tu. Kata tu. Kalau kita ingat mulut belakang rukun iman yang pertama, percaya Tuhan, percaya Rasul, percaya malaikat, qada-qada, malaikat, kiamat, kitab Tuhan semua, ingat mulut belakang. Tapi pahamai kita tiap-tiap satu rukun iman tu, kita pahamai kedok hak tu masalah. Maka di antara kitab penawar bagi hati, nak jelas kepada kita ni, masalah qada tu hai. Lagu mana? Dia kata semua benda maksiat. Kita nampak orang tu duduk ngupak ke orang.
orang tu duk fitnah kau orang, orang tu kecek hak orang, orang tu mari hasad, dendam, deki, marah kau orang, sifat hak tak baik, maksiat tu. Maka berlaku atas diri seorang tu lagu tu, tu siapa dia atas dia? Allah Ta'ala. Ha. Allah Ta'ala tu. Jadi wajib kena reda hidup dengan lagu tu. Sedekat benda-benda maksiat, sedekat benda-benda maksiat ni Allah Ta'ala suruh kita benci. Maksiat-maksiat tu ialah kodok Allah Ta'ala juga. Hak tu masalah ni. Maksiat benda tak baik, benda hak Tuhan marah ni, buat kara-kara hak benda Tuhan marah adalah daripada penentuan Tuhan juga. Pagi ni Tuhan suruh kita benci. Tapi dalam keadaan itu juga wajib kita kena redha semua hukum Allah Ta'ala. Semua perbuatan Allah wajib kita kena redha tu dengan cara pendek kata. Dengan cara rekah, dengan cara pendek kata, semua perbuatan tu, semua bagi hak tu pada wajib atas kita selaku hamba kena redha. Apa nak redha? Suka hati, rela hati, suka hati. Suka hati, puas hati orang panggil redha. Dah kita mengaji dah ke? Ta'rif kita redha dengan qada Allah Ta'ala ni ialah dengan makna hati kita ke, perbuatan zuhir ke, mulut ke, hati ke, tidak iktirat. Tidak bangkang, tidak cek perbuatan Allah Ta'ala. Itu makna redha. Redha dengan Tuhan ni, sama ada zuhir kita ke, batin kita ke, tak ada cek perbuatan Tuhan. Sepengah kita lah. Kalau hujan ngepek tak boleh, tak boleh nak berjemur. Ya lah tu. Kalau hujan mari ngepek, oh alalah payah pula dah nak jemur, tak kering pula kan. Ya lah dah, tak ada. Tak perbuatan tu. Bila tu buat kemarah, tak ada hujan kering kotak pula Allah nak tidur payah panah. Tak lah tu. Hujan tak kena. Panah pun tak kena. Itu orang panggil orang yang tak reda dengan kodoh tu. Ha, dengan mulut ko, dalam hati ko supaya satu orang walaupun zuhir dia kata semua kita nak reda belako lah muka kodok tu hai tu hai buat belako kita nak reda buat kan tiba-tiba tu hai takdir anak dia pergi belako mutu kau nak iya tapi belako mutu pem lagu mana hati reda warna dia mau buat lagu tu dia mau tak tengok ko. Anak kawin buat tepi dah. Kadang-kadang mari dalam hati, Allah, apa tu saya buat kena ke anak aku? Anak orang lain ramai lagi, apa tu saya tak buat hati? Orang panggil orang yang tak reda dengan kodoh tu. Apa? Dia gikan, ektirok, gitek perbuatan Allah Ta'ala. Haa, tu. Maka di sini, dia kata, manakala benar, semua benar daripada tu saya kodoh berlaku, sama ada benar baik ke benar jahat, maka kita wajib kena qada. Sedekat benda jahat tu hasil kita benci, so kita berjauh. Lagu mana kalau soalan mari lagu. Nasjaya aku jawab bahwasanya kufur dan maksiat, ya kufur ni ialah sifat. Ingat dah. Kufrun kena kepada sifat. Orang yang bersifat dengan sifat kufrun ialah kafirun. Kafirun ialah orang yang bersifat dengan sifat kufur. Adapun kufrun adalah kena kepada sifat. Tu. Kafir-kafir dan juga maksiat ni, maksiat ni ialah tiap-tiap benda yang diraka kepada Allah orang panggil maksiat. Maka kufur dengan maksiat ni orang panggil apa ni? Ataf am kepada khas. Umum, khusus, mutlak. Kalau orang tanya beza mana di antara maksiat dengan kufur, beza ke tak beza? Jawab kata beza. Apakah pengertian yang kita boleh faham daripada kufur dengan maksiat? Tiap-tiap maksiat tak mesti kufur, tapi bila sebut kata kufur mesti maksiat. Tak. Kalau sebut kata maksiat, tiap-tiap benar jadi dosa dengan Tuhan ni tak mesti kafir. Orang tinggal semaya, tinggal puasa, tak tutup aurat, tak semaya baik. Orang ni adalah orang yang melakukan maksiat kepada Tuhan. Selama mana dia tak engkar kewajipan atas diri dia, maka tak boleh hukum atas dia kafir. Hanya orang panggil buat maksiat, dia kuasi. Tapi bila sebut kata kafir, mesti maksiat berlaku. Ada seorang berlaku, atau orang panggil atas am kepada khas.
Dia katanya dia nak jawab bahwasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya, bagi kufur dan maksiat itu, itu dua pihak. Ha, ngaji paham molek weh. Nak ngaji rukun iman dah ni. Masalah nak letak di hati kita. Dengan sifat kufur dengan maksiat tu tu kena we pegin. Iyalah ada dua pihak, yakni dua wajah, dua cara. Dua cara. Pihak jalan cara yang pertama bahwasanya keduanya kufur dan maksiat tu dengan yakni berlaku dengan qada Allah. Ha. Ya ya gini dulu. Sebelum daripada kita nak bicara masalah qada tu apa dia qada? Qada ni ialah kena kepada takluk tugas hijau bagi sifat iradat tu yang takluk dan jizi qada. Ya, kita mengaji ke rukun iman ialah wajib percaya dengan qada dan qada. Qada tu apa dia qada tu apa? Baik. Qada ni kena kepada takluk tugas kerja bagi sifat iradat, sifat perkahanak tu yang mana tu takluk sebagai takluk dan jizi qadim. Dengan mana semua bagi hak tu menentu sedia kala, itulah orang panggil qada. Adapun qada-qada ni ialah habwe takluk sifat kudrat tu sebagai takluk dan jizi hadis. Mana tiap-tiap benda hak timbul, hak berlaku, hak qada, hak jadi ni adalah habwe daripada sifat kudrat, sifat perkuasa tu he. Jadi qada dengan qada ni habwe dua sifat lain lain. Ya. Qada adalah habwe bagi sifat iradah. Qada adalah habwe bagi sifat kudrat tu he. Sampai ilmu tasawuf pun ia kena pergi sekali dengan usul tu. Eh, tasawuf ni ia kena pergi sekali dengan usul. Bila kata benar yang Allah Ta'ala qada, qada ni ialah bagi hak Tuhan sudah menentu sedia kala. Kalau hak syiah kata kok, tup sing, tup yang, si Allah Ta'ala akan mendut kelem. Qada ni bagi hak Tuhan akan mendut. Bagi hak Tuhan menentu sedia kala, orang panggil qada. Adapun qada ni ialah bagi hak Tuhan melakukan. Bagi hak Tuhan baru buat, baru jadi, Tuhan baru menibu, Tuhan baru berlaku, Tuhan baru buat. Tuhan baru menjadikan orang panggil qadar. Jadi qada ni ialah bagi hak dulu azali lagi. Qada ni ialah hak baru. Contoh Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi seorang hak nama A ni lahir mari atas dunia daripada keturunan orang kafir. Allah Ta'ala menentu azali lagi dengan sifat iradat dia, kata orang ni akan lahir mari daripada perut ibu bapa yang kafir. Maka nak tanya orang yang nama A saat ni, yang Tuhan menentu sedia kala ni, ada ke tak ada lagi? Tak ada lagi ke? Hanya Tuhan baru menentu je. Tuhan menentu sedia kala je baru. Tak ada lagi. Tuhan menentu azali, kata orang yang nama A ni akan lahir mari jadi kafir. Orang yang nama A saat ni tu ada ke tak ada? Tak ada. Pasal ada makhluk ada A pada azali, mustahil. Kemudian bila Tuhan menentu kata orang yang nama A ni akhir lahir mari bulan sekir-sekir, tepat sekir-sekir, hari sekir-sekir, maka bila siapa tepat hari bulan yang Allah Ta'ala menentu sedia kala, siapa hari tu lahir orang yang nama A tu, maka lahir timbul tu bi A tu adalah qadar orang panggil. Qadar tu. Maka Allah Ta'ala qadar ni semua perkara sama ada benda baik ke benda jahat, maka dia kata sini ada dua wajah, dua cara hati kita kena letak. Yang pertama dengan qada Allah Ta'ala dan kehendaknya, kehendak Allah. Dan daripada ini pihak, dan daripada ini pihak ni wajib kita reda dengan keduanya, kedua kufur dan maksiat. Rajak malik dalam itu. Kalulah wajah yang pertama, tilik sudut Allah Ta'ala lah yang kehendak, Tuhan lah yang menentu, Tuhan lah yang qada maksiat dan kufur tu, maka wajib atas kita kena reda. Reda ni
Syukur, buat kan? Terima. Tilik, tilik dari segi orang tu minat arak. Bila orang ni minat arak, hati kita nak tak lagu mana? Ya, tak nak tetap ke orang. Kita pun yalah juga. Kalau kita pergi melakukan maksiat atau orang lain buat maksiat atau hati kita nak tak lagu mana? Yang pertama, ialah wajib kena reda dengan qada Tuhan. Bukan reda dengan perbuatan maksiat tu, ingat tu. Reda iktibar sudut ialah Tuhan qada. Di atas nama Tuhan qada, wajib kita kena reda kita. Orang seorang minum arak, wajib kita kena reda dengan sahabat itu adalah perbuatan Tuhan. So jalan saja. Wajib yang kedua pula. Itu berat sekali tu. Keduanya, kerana hakikatnya, kita reda dengan qada Allah, bukan reda dengan kufur dan maksiat itu. Yang pertama lagi. Kerana hakikatnya, boleh kata wajib kena reda. Apa? Kerana hakikatnya kita reda dengan qada Allah, bukan kita reda dengan perbuatan kufur dengan perbuatan maksiat itu. Itu yang pertama. Dan pihak yang kedua, bahwasanya keduanya kufur dan juga maksiat tu dengan usaha dan ikhtiar. Dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak, wajib kita benci daripada keduanya. Dari dia. Gini. Ambil satu maksiat. Satu maksiat. Contoh, orang ngupak ke orang. Muka sedap ngupak ke orang ni. Diri mengupak kau orang maksiat tak? Maksiat. Ada kita mengaji harpah hari dah kita penawar bagi hati. Mengupak kecik tak molek hak orang adalah hukum dia haram ijmuk ulama. Tak itu. Tak ada seorang ulama pun kata tak apa mengupak. Semua ulama pakat belakang kata haram mengupak ni. Maka diri mengupak ni. Bila kita jatuh buat dosa mengupak, hati kita nak tak lagu mana? Itu cabai dua. Cabai dua. Ada kala wajib kita kena reda, ada kala wajib kita kena benci. Dah reda kok ngupak, kau dulu. Hak kata wajib kena reda atas perbuatan ngupak saat ni, reda terima hati kita dengan sahabat, tilik di segi perbuatan tu he. Tilik di segi ialah kahnak itu he. Tilik kepada qada tu he, wajib kita kena reda. Hak kata kena benci, adalah diri perbuatan maksiat tu. Diri maksiat tu, wajib kita kena benci. Ya tak? Tilik kepada ngupak, orang seorang mengupak ke orang ni, siapa dia kah? Takdir siapa kah yang qada, siapa kah yang kahnak biar orang ni mengupak? Allah yang kahnak biar orang ni mengupak ke orang ni. Maka tilik kepada kehendak ke Allah, kehendak kepada perbuatan Tuhan, maka wajib kena reda di atas perbuatan Tuhan. Tilik kepada diri ngupak ke orang adalah hukum dia haram, maka wajib kita kena benci kepada perbuatan ngupak. Kita buat banding esok modal ya. Kita baru nikah. Kita baru nikah kahwin. Maka isteri kita ni kalau baru-baru nikah kata tak ada gapo dah tu. Ikutlah gapo nama pun jadi belaka. Tiba-tiba hari itulah juga kita baru beli je harga 200-300 ribu. Je tangan. Harga 300 ribu tu. Mahal. Kita letak atas meja. Tanya kata je hak kita beli ni kita saya tak? Saya. Dengan sahabat kita letak atas meja saat ni, tiba-tiba bini hak kita saya baru menikah saat ni tu, tepuh jatuh je saat ni. Ya. Bila tepuh je jatuh saat ni, pecah cumi je. Maka diri pecah cumi je, kita reda tak? Tanya. Hati kita nak tak luar situ tu. Je kita pecah, hati kita nak tak luar. Lagu mana? Tilik di segi perbuatan bini kita, hak kita saja buat, reda nak buat gana, ke bini kita. Tak ada apa. Tapi tilik kepada diri, cumi je pecah sana reda tak? Tak reda. Patah mana tak reda. Ambil je buat kita dah baik. Heran.
Je kita hak saya. Bila kita hak saya saat ini, kita puh yatuh cuh. Maka tilik dua keadaan, dua segi di situ. Yang pertama, wajib kena reda. Yang kedua, wajib kena beci. Mana? Hak wajib kena reda, wajib kena terima dengan sahabat diri perbuatan bini kita. Muka bini kita baru menikah saja lagi, buat je yatuh. Muka bini, tak ada gapa lah muka bini buat. Wajib kena reda. Wajib kena reda di atas perbuatan bini buat saat ini. Adapun diri cumi je pecah saat ini, kita nak reda tak boleh. Diri hak cumi je pecah saat ini, kita tak reda. Pas tahu mana tak reda. Oh, selalu dah kita ambil je saat ini. Gi wagi kedai royak kau necang kata beki je cumi pecah. Ha tu menunjuk kata tak reda, tak reda dari segi cumi pecah. Di segi perbuatan hak bini kita reda. Ala kulli hal. Atas satu-satu maksiat. Orang ni berlakunya minat arak. Bila berlaku atas dia minat arak, maka dua keadaan hati dia menentu. Yang pertama wajib kena reda, yang kedua wajib kena beci. Hak reda-reda ni dia tu minat arak. Siapa dia kahnak bi minat arak? Allah Ta'ala kahnak bi dia minat arak. Maka tilik di segi kahnak Allah Ta'ala bi dia minat arak, wajib kena reda. Tapi diri minat arak nak reda boleh tak? Tak boleh. Wajib kena beci diri minat arak tu. Patahal mana wajib, patahal mana kata kena beci diri hak minat arak? Ah, buktinya, dalilnya ialah kita taubat kepada Allah. Tahu tak? Kau sedap sore kita ni. Hei tak? Orang seorang tak semayang. Tak. Orang seorang ni tinggal semayang. Maka bila orang tinggal semayang, bermakna dia melakukan maksiat dah tu. Bila dia berlaku maksiat, kita orang yang tinggal semayang saat ni tu, wajib kena reda dan wajib kena beci diri tinggal semayang saat ni. Hak kata wajib kena reda, wajib kena terima tu dengan sahabat atas jala hak Tuhan menentu Tuhan kahnak atas kita tinggal semaya. Bila Tuhan kahnak kita tinggal semaya, wajib reda nak buat lagu mana. Tapi ditilik segi kata perbuatan tinggal semaya adalah perkara hak Tuhan lagi. Maka tilik kepada diri tinggal semaya adalah perkara hak Tuhan lagi. Maka wajib atas kita kena beci diri maksiat tinggal semaya tu. Pas tahu mana kata wajib beci tu, ialah kita taubat, kita qada. Tak payah lagi buat misal sehari. Kita beci ke orang nama apa eh? Kita beci kepada orang hak nama Toyo. Contoh. Tak ada boleh nama Toyo dah. Contoh. Kita beci kepada orang hak nama Toyo. Sorry. Dan kita beci kepada orang hak nama apa nama Kerik. Ada Kerik tak? Kita beci kepada orang hak nama Toyo, kita beci kepada orang hak nama Kerik. Bermakna ada dua orang hak kita beci. Ya. Makna bila kita beci kepada dua orang, okay, tiba-tiba hak nama Toyo ni, Toyo dengan Kerik ni dua-dua seteru kita ni. Toyo ni satu kali tiba-tiba Toyo dibunuh Kerik. Toyo dibunuh Kerik. Maka atas diri Toyo kita beci dan atas diri Toyo kita syukur ke dia. Apa yang mengaji pun aku. Seteru kita dua orang. Nama Toyo seorang, nama Kerik seorang. Kerik dengan Toyo adalah seteru kita dua-dua. Tiba-tiba hak nama Toyo ni pergi bunuh hak nama Kerik. Kerik tu seteru kita juga. Maka Toyo ni lah pergi bunuh hak nama Kerik tu. Maka atas diri Toyo, ada kala kita suka ke dia, ada kala kita benci ke dia. Beci kepada Toyo, iktibar sudut dia seteru kita, kita beci. Hak kita suka kepada Toyo dengan sahabat Toyo, tolong dibunuh orang yang kita marah saat ni. Atas diri Toyo sore ni, atas diri Toyo sore saat ni, iktibar dua. Ada kala kita beci ke dia, ada kala kita suka ke dia. Kita beci kepada Toyo dengan sahabat dia seteru kita. Iktibar dia seteru kita, kita beci ke dia. Tapi dia tolong dibunuh seteru kita hak nama Kerik saat ni, kita suka ke dia. Ada. Lagu itulah juga atas qada Allah Ta'ala pun satu-satu perkara maksiat kok, kufur ke, wajib atas kita kena letak ke dua keadaan dalam hati kita. Kita nampak edeng, orang syir, orang kapir.
Bila kita nampak kafir, bermakna orang ni orang yang diraka kepada Allah. Orang yang keluar tu daripada agama tu. Maka bila kafir, hati kita kena tak ruang. Yang pertama wajib kena reda, yang kedua wajib kena benci. Atas diri kafir dia, siapa dia kah nak orang jadi kafir? Allah. Orang ni kafir dengan sahabat tu, kah nak jadi kafir? Allah. Maka tilik di atas kehendak Allah perbuatan tu hewi orang jadi kafir, maka wajib kita kena reda. Adapun diri kafir, adapun diri kufur yang ada pada seorang tu, wajib kena benci. Apa nak benci? Oh, dalilnya bukti kalau masa Nabi, maka wajib kena tubik pergi sabit. Wajib kita kena berdakwah, wajib kita kena suruh agama kepada dia. Tu. Sahabat dari kita, kita duduk mengaji tiga ayat kitab Farid dan Faraid tu. Ayat hurai lebar banyak lagi nya. Masalah qada tu hai juga kita nak buat berhujah untuk lari daripada hak dena tak boleh. Lagu mana? Orang ni berjudi. Misal kata orang ni berjudi. Kok dia gambar-gambar segeruk duk main berjudi. Judi. Satu hari tok nebel tu email orang kampung pakak likung tempat pok dia berjudi. Temu masuk pergi. Dia takak pok dia nak berjudi. Maka orang hak berjudi sat ni kata kan, ai tak leh gak ambo dia kata. Ambo tak salah. Masa apa tu hak anak lagu ni? Mau lagi tak lepas dia kata. Hak ada. Lagi daripada kena takak, kena deno, kena hak daripada pemimpin. Dengan sahabat buat alasannya tu hek anak lagu ni dah orang ni berzina. Tu email pergi nak tutup nikah tu email tak nak ambil salam. Bo, apa engkau amo berzina pun tu hek anak amo lagu ni haram hukum bihare. Tak boleh sana tu hek. Kerana sana tu hek kerana nak lari daripada hak, nak lari daripada denu. Dia curi. Bila orang pergi ada kakak ni curi nak rumah orangnya. Dia kata tak nak marah kita ya tu. Kita curi ni tu hek anak. Sedak seumur lagu tu, tak ada orang jahat atas muka bumi. Judi-judi curi-curi orang ikat. Nak salah, kamu tak boleh tu, hei, tak nak lagu ni. Kalau tu hei tak nak lagu ni, kamu tak curi juga. Kita curi dengan sahabat tu, hei tak nak. Kita nak lari tak lepas dah, dia tu hei tak nak lagu ni. Awak apalah lagu tu pula, hukum dia haram, berdosa. Tak boleh. Adapun kita berdalil berhujah dengan kodoh tu, hei. Apa alasan nak lari daripada celah mati manusia hak tu harus. Ya. Apa demo hari tu demo tak semayeh. Oh kau kena demo mula-mula hari tu kau pakal luar panik tak semayeh be. Pakak duk mai cerita hak dulu. Maka kita royak anu wak gana tu hai kodoh lagu tu dah. Tak apa lagu. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat dia. Nabi royak kata ada satu ketika Allah Taala perjumpakan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Adam dengan Nabi Musa jumpa waktu. Maka Nabi cerita kepada para sahabat dia, Nabi Musa ditelur gi mati kepada Tuk Adam. Wahai Adam, dengan sahabat mu lah makan buah-buah kayu itulah jadi puak kami dan anak cucu semua puak mu tak senang belaka. Kalau mu tak makan buah kayu hari tu pun senang berlaku anak cucu mu dengan syurga berlaku dah. Dengan sahabat mu tak ada. Duk maki, duk celah kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam kata gana, wahai Musa, dakkah mukalimullah. Allah Ta'ala beri pangkat kepada mukalimullah. Mu pangkat Nabi, pangkat Rasul, orang yang mulia. Dakkah mu tak reda dengan kodoh tu, he? Maka Nabi cerita lagu tu, Nabi kata ketika tu ada wayak gitu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa nak lalu dah. Mati kukuk dah ledah. Tak boleh waktu baik gapa dah. Maka Nabi royak kepada para sahabat, dua ni kalau bergajah muai kot benar tu ada. Ini menunjuk di atas harus bila orang mati, orang cucu, kita beralasan dengan kodoh Allah. Boleh. Tapi kalau nak alasan dengan kodoh tu, dengan sahabat nak lari daripada unai, dena hak tu, maka hukum dia haram. Dan masalah kodoh tu juga, harleh atas kita nak sana perbuatan kehendak Tuhan hak tak molek kepada Tuhan. Harleh juga tu. Banyak oh. Lagu mana? Kalau lah dalam majlis mengaji lagu ni tak apa. Kalau majlis luar daripada mengaji, tiba-tiba kalau orang tu
tanya, apa dia tu tak semaya? Kita pakai mana-mana lalu dah, pakai mentah-mentah dah. Allah Ta'ala waktu dia tu tak maya tu, haram. Dosa. Dosa. Babi tu hebat dah. Dia kena muka dia kena kopi, wahai muka saya kena kopi . Tak ada cerita nak buat kalau nak kecek orang, ngupak berdosa. Kecek hang babi aja. Tak berdosa kecek hang babi. Kata kecek hang babi, babi ni siapa dia buat Allah buat haram. Tahi babi siapa dia buat

0: Tindik pada segi zuhir, kena. Moga hak comel, hak lebih, hak molek semua daripada Tuhan berlaku. Pah hak silap, hak kita pergi cek saat ni, adakah bukti hak Tuhan? Hak Tuhan juga. Kau, hak kita di. Hak Tuhan juga. Pada hakikat, benar hak kita kata hak molek pun daripada Tuhan. Benar hak kata tak molek, hak kurir, hak lemuh, hak tak kena pun daripada Tuhan berlaku. Tapi kita cek lagu tu atas dasar nak beradab dengan Tuhan. Hera, bukan etika. Kalau etika kata semua benda baik daripada Tuhan, benda jahat bukan daripada Tuhan, hal itu orang panggil Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah sesak bukan ahli sunnah wal jamaah. Ha, tu cara dia nya. Ah, ha, habis setakat tu dulu. Summa qala kemudian katanya kerana bahwasanya redha dan benci itu tiada perlawanan keduanya apabila ada keduanya pada dua pihak yang
1: berlawanan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
2: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Class

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hadir dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawa Tojalah. Nah, peminat, hari ini mari jumpa dengan DJ Karabun. Sepan dengan anak-anak mahlih deh, peminat. Dalam masuk pukul 11 sampai pukul 12 malam deh. Dalam rancangan Music Plus. Rancangan ni do dengan peminat oleh masa sejah. Deh, mari kosi, mari sapa wi peminat ni tahu deh. Pek dah. Ho gapo kesehatan tu pada deh patuh lalai lagi. Deh wi tahu pada peminat. Deh, siapa dia tak ada tidur lagi boleh deh mari dengar Karabun ni mari sapa. Masa ni kita berhenti dengan lagu atau nasib dulu katu klik mari dalam sisi yang kedua. Karabun ada kapa malam ni bolehlah nanti dengar.

untuk mari CC yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat CC Ning karabun mak mari siapa pada peminat deh hok masalah ni tu ada lagi deh tu gapo dok menyepok deh peminat deh hok cara-cara micaci deh mari dalam rubeb banyak rubeb deh peminat deh dengan tu masuk deh dalam telefon kita deh dengan ambil gapo video deh buat ada video orang hok kita kenal deh lagi nak mari sapa pada peminat hari ni deh berpelak kalau tu masuk deh dalam telefon kita deh kita jangan gaduh duduk cayo deh peminat deh yo ada rubek ho yo nak tipu kita ni banyak rubek deh peminat deh patu yo ada cara-cara nak jaga lagu mano deh we kita tu tak percaya ho micaship ni nak menipu deh peminat deh kita mari tengok rubek ho yo nak tipu kita deh peminat yang pertama ni yo nak pakai deh micaship ni yo nak pakai AI deh ho karbon ya ni tu nak pakai AI tipu soro nak tiru soro ho orang dekat kita, orang yang kita kenal deh. Ada-ada orang dalam keluarga kita, mak kita, adik kakak kita. Nah, peminat. Lepas tu, apa? Pengaruh kita pun ada juga. Nah, peminat. Ada sign-sign kita, you know, nipu. You know, make AI mari nipu kita. Nah, lepas tu yang kedua ni, you know, nak telefon masuk. Deh, burning nombor telefon tu nah ho pelak-pelak deh patu yo nono gapo sang sthanakan chukchern deh lagu mano you know ya ato apo ket ubatihet deh balik mutu nak plom ya design kita plom tipu ya di kakak kita deh wak balik mutu nono apa tit kadi ataupun ada masalah dengan duit deh patu yo nak wi kita ni nono wi kita ring deh ring hai own ngan yo nono ang deh kata tak ada masa nono atibai banyak deh cayo yo lah deh berlaku sungguh bobek ni deh sign kita deh dia kata tagoning nak tolong yo tak leh kegeno deh kita ni kena jangan duk cayo yo selalu nah peminat dah ning cara-cara rubek ho yo nak tipu kita ya patu ada cara-cara kita nak jaga lagu mano deh tak wi kita tu kena tipu nah peminat dah dalam masa sisi yang ketiga deh kita mari dengar pula masa ni kita berhenti dengar lagu dulu.

Sisi yang ketiga, sisi yang terakhir untuk rancangnya Music Plus. Nah, peminat jago-jago jago lagu mana takwi kita tu kena tipu ko micaci deh peminat dia masa ni tu duk mengebok deh siapa dia hok kena dah deh siapa dia hok tak ada kena lagi po kita kena jaga kita diri. Nah peminat dah kita mai tengok cara-cara hok hok kita kena pengkan deh jaga kita jaga lagu mana dan takwi duit kita habis dalam banci takwi kita tu kena tipu nah pina nah takwi duit ho mak kita adik kita tu nah kena tipu dan yang pertama yo kata jangan gaduh dok on duit masuk selalu nah pina dah kita kena fikir dulu dan fikir patu check komun wisuga dan tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang yang tahu-tahu. Dan kita jangan duduk gaduh. Lepas tu, tu klik. Dan tu cari. Kalau sign kita kena tipu. Ya, ang kata jadi sign kita. Kita tu klik dia atau semua kedok. Dan ya, ambil ber. Dan kita tu boleh... apa help kita kena mari telefon cari kita dan peminat dan lepas tu kita perhati kuam pit pekerti gapok perhati you nak pakai komplek-plek dan lepas tu ai apa nam siang tu you kecek tu you kecek tu mai pekerti ataupun nak ring kita dan we kita ni apa tak khabar. Dia gaduh. Jadi kita tu ko gobah. Dia peminat. Dia. Lepas tu kita tu kena duduk pesak. Dia pesak nama banci. Hok kita nono oh tu. Yolo sign kita kedok. Yolo weh dale. Keluarga kita kedok. Dia mak kita kedok. Kakak kita kedok. Kita kena tengok dulu. Kata betul dengan nama banci hok. Orang kita kena kedok hok yo orang tipu mari tu nah peminat nah kita kena pesak wi molek deh tengok dulu belum nono kita kita nono own gig video tu nah ning cara-cara kita nono jaga deh tak wi misalship ni tipu kita deh kita kena dok perhati deh kalau betul pelak tu masuk dalam telefon kita deh kita ambil dulu ambil lepas tu kita jangan duk gaduh cayo dia kita kecek dengan dia dulu deh lepas tu kalau kita tak cerak lagu mana kita tanya orang dekat kita deh kalau yo we own duit lagu ni koyak kata balik mutu nono pakai duit nah kita kena jangan duduk gaduh. Nah, kira pada peminat deh cara-cara hobi cacip learning deh banyak orang kena tipu deh kalau kita tak ada kena tipu lagi kita kena tengok molek deh jangan duduk cari lalu deh peminat deh apa tu tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah apa tu mari dengar sok mo deh nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam ruangnya Music Plus ni. Sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua. Patu karabun minta mundur dulu. Assalamualaikum.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Ni Ceremoni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam di gelombang FM 75 ialah radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikitlah. Hope you dengar ju teh 95 ialah radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je malam ini. Duduk dengan DJ Moni lah, jeput-jeput teh anasik sedap lah. Bika peminat dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kawasan belakang sarak naru ke apa itu kosi-kosi ke peminat malam-malam ni. Tapi DJ Moni jeput-jeput teh anasik tak satu malam lah, ngong-ngong malam nyanyo ke peminat. Yo, masa ni biar dah bawa kereta, bawa mutu, minta wih selamat lah koko bawa. Jangan duduk sini sangat weh. Bahaya juga kita kena beringat bawa kereta, bawa mutu. Kena kaurup kot jaracon. Kalau mengatuk, tak usah kacau lah. Bahaya pemenang. Kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah. Jangan duk kacau, duk mengatuk, duk buat mutu, buat kereta. Tak boleh. Takut bagok ke apa itu susah. Kita kena jaga juga. Buat kereta, buat mutu. Lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga. Weh, jangan lepas sakit main. Nak buat kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni, mari tegur menegah dulu lah. Setelah lagi sisi yang kedua, banyak nak kongsi kapan minat. Kita pergi berehat dulu. Menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang kedua. Pemnak nak mari posi-posi cara-cara tidur-tidur dengan malam gitu dah. Kita kena jagalah tubuh pada kita, jangan tidur tengah malam sangat. Pemnak, kalau kita tidur tengah malam sangat tu nyanyokan tubuh badan kita ataupun ada penyakit lah, mari carilah peminat banyak lah gitu. Dia kata kita ni kalau tidur tengah malam, tidur sokmo, jadi tiap-tiap hari adalah penyakit, mari cari belakang lah gitu. Seperti dia kata kalau kita tidur tengah malam, dia ada banyak lah, ada panggil penyakit mari cari kita lah gitu. Ada-ada tidur tak lak, you know, sabit tempat tidur jadi tak cuci mano, ataupun masa kita tidur jadi tak seri mano, jadi tidur tak nerah mano, ataupun kita makan air kopi-kopi, air teh, jadi tidur wak tak tidur tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah cerah lah gitu, ataupun ada penyakit jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya benar kalau kita tidur tengah malam, apa benar? Ya gitu, dia adalah nak ukah, masya Allah, nak walah mana tak sewi kita tidur tengah malam, apa benar? Yang pertama ni kita kena jangan duduk keriak sangat. Kerja kita wak-wak boleh cerah, tak sewak boleh malam. Lepas tu terotak kalau dalam bilik tidur tu katuk, terus tidur tengok terotak lah. Wak kita tak menera. Lepas tu tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, jangan cerah sangat. Tak boleh juga tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya gitu, kita kena jaga juga, penting sekali. Pemnah ni lah dia cuma dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya kita kena jaga weh, jangan ngomong malas sangat. Hope you tak tidur lagi masa ni, masuk-masuk tidur boleh lah pemnah. Dia cuma dikosi lah ke pemnah, goyak-goyak takut abang ni kasih kepada peminat lah, goyak-goyak kiing-kiing, jangan tidur tengah malas sangat. Ya gitu, jaga-jaga kesihatan belakang. Ni Licha menikosi sisi yang kedua. Kita mari jumpa setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip, cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali pemnak, kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita leh. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Bukan duduk kerja masa nak kelip rumah tak leh. Kita kena bagi-bagi masa, kena cara lah leh. Lah mana yo kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat sudah dulu. Kena buat sudah dulu. Cara-cara hak kerja payah tu kita buat siap-siap gapo itu deh. Kita kena buat kena cara juga. Pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Kita kena bagi juga. Betul pula dia kata so kita tu wang pen long na. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pen long na gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat oh, boleh berehat tu kita berehat katik. Duk dalam kita kena bagilah. So kerja-kerja bo kena geduk lah dengan keluarga, kita kena geduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak boleh masa pun tak boleh juga nyanyo ke anak cucu kita duduk nanti kita mana hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena boleh masa ke dia juga. Dah penting sekali juga memang weh dah. Kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. We cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi we sama-sama gitu. Kecil hati jugalah. Memang nak kerja pun nak make duit mana dah. Kita kena kerja. Masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat we sama-sama lah. Gitu. InsyaAllah kita buat we sama. InsyaAllah kita duduk sini. Berjaya lah gitu. Ya gitu. Hak DJ Monica si dengan rancangan malam ni. Dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, tengok dengan malam masa mengatuk menguat lagi tu. Terima kasih lah pemenang semua duduk dengar DJ Moni tiap-tiap malam. Weh, malam senang siapa malam ahad tiap-tiap malam. Ya, terima kasih banyak-banyak lah gitu. DJ Moni ada berita ataupun kitlap-kitlap lekosi ke pemenang semua lah. Ya, gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya, terima kasih pemenang. Ya, gitu kita pemenang semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan. Belaka ada kabar salah sikit banyak di Jerman, minta maaf belaka di Jerman, minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: terkakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa.

0: Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu Bupung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Kementerian Perdagangan teruskan usaha kurangkan beban kos sara hidup dan rancakkan ekonomi di wilayah sempadan selatan Thai. Kementerian Perdagangan meneruskan langkah untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan merancakkan ekonomi di tiga wilayah sempadan selatan Thai dengan melancarkan program Thai Choi Thai. Thong Pha ลดค่าครองชีพ atau pengurangan kos sara hidup. Program ini menyediakan lebih 500 jenis barangan keperluan pengguna dalam 10 kategori dengan potongan harga sehingga 60%. Selain itu, buah-buahan bermusim daripada petani yang menghadapi masalah lebihan hasil turut dibawa untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan membantu pengguna dan petani secara serentak. Dijemputkan semua di wilayah Jala dan kawasan berhampiran untuk datang membeli barangan dalam program ini. Semua barangan yang disediakan merupakan produk berkualiti dengan harga berpatutan yang telah dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Terdapat pelbagai barangan keperluan harian termasuk makanan, barangan kegunaan harian serta produk komuniti.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Wa

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة

إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kepada ibu bapa dan mak tis kedia, kita mai sekali lagi berjumpa dalam ruang Bimbingan Agama melalui radio Sawat Hajala 95 MHz pada pagi ini. Alhamdulillah kita bersama-sama di dalam udara pada hari ini, kita bersama-sama mencapai udara baru yang mana satu nikmat daripada Allah Subhanahu Taala kepada kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi hari ini saudara-saudari maktis kelihatan kita main berjumpa seperti biasa lah. Jaya pukul 4. Pukul 4 pagi. Hingga sampai kepada pukul 9 pagi ni. Kita bersama-sama di lorong bimbingan agama atau menasihat agama. Lebih kurang di akad maktis kelihatan melalui radio Soto Jalan 95 MHz. Di bawah jaga mulai ni cik pun akan salat atau nasab yang akan manut. Hari ini seperti biasalah kita mai berjumpa pagi-pagi macam ni, dan kita satu ada setengah ada ruangnya kita nak ada orang panggil atau we punya teh ada akak we tak ada ke mana-mana dak kita pakak we orang panggil kata nasihat menasihati gitulah. Dalam ruangnya ni orang panggil ruangnya dikeluarkan oleh munitik ni kak mari dan nasihat pada saudara.

dan begitu juga sama orang panggil nasihat-nasihati atau wasiat-wasiati satu tugas kita dan akak deh. Satu kewajipan kita dalam sebagai kita umat Islam ni sebagai satu orang panggil seagama dan sebagainya, kita saat ni ya tak boleh kena ada nasihat deh. Kena ada nasihat-nasihati buayak-buayakti lah kita kata pesan-pesan ni. Kalau baik saat ni kita pakat-pakat buat. Dan kalau yang tak mulai saat ni kita pakat. Kalau ada buat orang panggil kita koko slow sikit kita kata deh. Tu dia kalau pasal kita ada buat. Dah mulai dah kita jadi koko mulai lagi insyaAllah. Orang panggil kita berhujungnya umur-umur kita lah deh. Bagi orang kita saat ni tu dah setengah umur 50, 60, 70 saat ni orang panggil kata. Satu umur yang orang panggil kata. Selalu kita berdoa dah. Ya tu tadi akak seperti mana Allah Ta'ala suruh kita berdoa mana ni. Doa umur orang 40 tadi akak dah. Umur 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah. Waslili fi zuyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hak tu pakcik kita ingat belakang dah tu. Tak merah oyak tu deh. Kenapa doa ni ya kau lagi orang 40 eh deh. Orang 40 naik atas ni 40, 50, 60, 70 kena baca doa ni semua. Orang panggil doa ni ni merakumi orang akan mencukupi dalam doa saat ni tu. Minta orang kita saat ni tu banyak syukur dengan Allah Ta'ala. Rabbi auzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Hak mana tu hari ni mak pada kita saat ni tu. Kita kena syukur dah akak dah. Syukur sungguh-sungguh banyak. Syukur jadi banyak-banyak. Walaupun sikit dah akak kita dah. Sikit pun kena syukur kat ada. Tu dia ni orang panggil kata Allah Ta'ala. We bisik pada kita ni. Jadi mahu waya atau umur 40 tu kena doa-doa ni. Doa lain pun kena berdoa. Berkata doa ni saja dah dah akak dah. Doa lain pun kena berdoa juga. Berkata doa ni saja. Tapi mana tahu doa ni sebab kata koh. Bagi Pak Ulu kena berdoa lah. Itu dia. Mana kena berkacar lah. Sebab kalau hak ni ada minta saat ni. Kalau orang panggil kata. Hak tu hajar sebab dia minta dia. Lepas tu tu hajar nyedah. Tak itu kata. Jadi doa kita doa saat ni tu hak timah mata dah. Tapi timah saat ni ada berbagai-bagai lah. Sebab orang yang semua tu lah deh. Ada sengah pada sengah dia timah selalu. Ada sengah-sengah dia timah hak kita. Apa hak kita minta. Ya we kita selalu dah. Tu timah juga orang panggil baik tu. Pada sengah saat ni ya, orang panggil tu. Ya timah juga bagi hak kita minta. Tapi tak tahu hak kita nak nak tu. Tu dia ada akak weh. Tak baik tu kita tak boleh meradang lah. Tak boleh buat seorang kata. Oh tak ada umi so tak boleh. Tak lama cekak dah deh. Tak boleh kita nak. Jangan kita meradang deh. Jangan kita bahasa risau. Jangan bahasa gelo-gelo.

Mana tak kita hawa boleh dengar tak ada. Tak ada kita minta pasal tak ada geno teh. Itu dia jadi pasal geno teh. Tak ada pasal geno. Jadi sepuluh kata, nak misal kata sepuluh kata teh, apa ni? Tak minum ya atas sepuluh kata teh, cekak buyuh teh deh. Itu tinggal dia buang. Kalau boleh seko, Allah suka hati. Karena apa kita ada deh. Kalau pasal, orang yang panggil tak pernah sedar pada puyuh, pada ayah, kita ada beli, tak ada pasal geno, tak ada. Jadi betul deh. Sepuluh kata kita doa, kita tengok, kita cekak deh. Boko ada tengok bo puyuh masuk perak kena tu deh. Selalu rebuhung lagi, selalu nambik puyuh seko. Tak ada kira tu balut akar, rubah tunggu balut, kaca lagi. Pada ayah kena doa itu deh. Tapi orang yang panggil tak mojo doa, selalu hunggah lagi, selalu lagi ambik puyuh seko ya. Garo 30 kok apa Allah mojo apa kita tere ada hatu hai ada boleh kelo lain banyak ada tu ge jadi masa tak ada geno ha ni ya, sebab tu ni kita ni kena orang panggil tu Allahu akbar deh kita kena pimo kita kena doa deh akak kita deh kena doa doa ni deh atau me baca sani rabbi auzini ashkuru ni'mataka lati an amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wasli li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Jadi doa saat ni minta zuriat kita pun molek baik dek akak weh deh buku zuriat ni pun Allahu akbar yo nokti benar dek akak kita deh kadang-kadang orang panggil tu kita seorang kita saat ni tu deh zuriat kita saat ni jadi molek dek akak ke zuriat kita orang panggil tu sebab kita nak pilih tu lah dek akak deh nak pilih menatu nak pilih apa anak orang-orang tu anak-anak tu guru dia malah tu deh sebab apa dia nak zuriat tu tak ada ke mana ni nak orang apa berlebar-belebar deh nak orang tu orang molek-molek kerana kita tengok di atas ni molek deh di atas molek nak jadi itu sebab tu tu hajar suruh kita saat ni tu doa-doa ni saat ni tu sebab nak zuriat kita saat ni tu dia molek eh lepas tu nak kita saat ni tu orang panggil tu bertobat. Tu banyak bertobat dia akhir-akhir hayat kita, akhir-akhir umur kita saat ni tu. Widak situ dia akak dia. Ni dalam ruangnya ni main nak cecek buku-buku lah tu dia akak. Tak ada pun lah dia. Mari bakat-bakat nak kira cara buku kata. Nak pergi kot apa ni lah. Mudah-mudah kata dia. Tu buat cabai.

Ah, kita kata ada sibuk-sibuk. Apa lah ni orang panggil kata? Kena kacau dah lah. Deh. Ah, jadi kita tambah malas macam tu. Tambah bukan orang panggil kata tambah hak ada lah. Orang panggil hak, hak Nabi tu biasa buat ke apa. Kita tambah tu. InsyaAllah deh. Kita banyak tu. Ah, sebanyak mungkin insyaAllah deh. Lepas ruangan ni ada akal kita deh. Ruangan ni di bawah jaga emul ni cik pun akan salat patah nasib takkan manuk. Ah, orang panggil munik cik anak yatin ada akal deh. Ah, tu ada setengah bersengah tu. Lama dah tu email tu oyak ni tu dengan belakang ruangan anak yatin ni. Mari tak percaya anak yatin deh. Padahal bukan tak percaya anak yatin sahaja ada akal deh. Ada juga orang percaya kat lain katik muka. Orang panggil kata letak hati saat ni tu tak munik cik saat ni. Biasa munik cik ni. Dia biasa kata nak tolong orang. Ha, tu dia. Satu kerja, biasa kata kerja orang dia. Kerja tolong orang. Ha, tu di segi kata, supaya ustaz-ustaz kerja tolong orang belakang tu. Ha, dia ustaz-ustaz dia jadi ustaz sana itu dia. Jadi tak orang berdiri mu sekolah ni nak tolong orang belakang dia. Ha, tu nak didik manusia jadi manusia terbaik. Deh, sebagai orang panggil sebagai, sebagai hamba Allah. Deh. Yang orang panggil sebelum mati sana nunggu jadi orang selesai sepenuh. Menyahuti orang panggil tu. Seperti yang orang panggil tu. Tunai panggil Allah Ta'ala. Ya ayuhal lazina amanutakulloha kotukoti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Haa. Ah, tu orang berini takwa mula Allah Ta'ala. Deh. Wis benar-benar takwa. Haa. Ah, tu sungguh-sungguh takwa ni. Takut tu yang sungguh-sungguh. Jawab main-main. Ha, tu tak pasal orang itu deh. Ha. Wala ta, apa ni? Hendaklah kamu tak takwa dengan Allah Ta'ala. Takwa sungguh-sungguh. Ha, itu deh. Wala tamutunna illa. Jangan kamu mati melekeh. Ha, tu putih metu. Jangan kamu mati, jangan kamu mati, jangan kamu mati melekeh. Kamu saat ni. Sepenuh dah islah. Musmaye pun sepenuh. Zakat pun sepenuh. Rukur-rukur sepenuh belakang dah deh. Pahamu apa ni segala sunat ke apa segala islah. Tutup tak islah atas kita sebagai hamba Allah ni. Uji sepenuh. Ha, lepas tu mati boleh lah. Ha, tu. Yang sebab tu lelah kita kena sepenuh insyaAllah deh. Ha, kita wakak semua insyaAllah. Ha, sama ada sedekah. Kalau itu munitik pun akan secara patenah siapa yang kamu nak sana ni. Mari orang panggil kata. Bukan dia corak besar ustaz buka sekolah deh. Ah, bukan-bukan ustaz sekolah. Orang panggil tu tolong manusia juga. Sekolah saat ni tolong manusia deh. Tolong manusia nak beriman dengan Allah, beramal dengan amal soleh ke apa saat ni, dia buka sekolah deh. Ah, dia buka sekolah. Faham ni orang panggil tu apa benda sekolah saat ni aja, tu aja lah tu Nabi aja lah tu cara-cara buat. Apabila mai buat saat ni, orang panggil satu segi lagi apa bahasa kita buatnya, bahasa kata tolong manusia. Ah, tolong hamba Allah. Sumpah ada mengajar juga. Ah, tolong hamba Allah dari segi kata ada mula ilmu ke apa tu. Pak kita ni tolong macam ni, tolong mana tu susah-susah lah deh. Padahal kita pun susah dah akak deh. Amun etik sendiri bukan kata orang kaya raya, bukan kata lebih-lebih hidup kali. Tapi mana tu kita kerja bucun ni saat ni tu, nak ketulung manusia susah lebih teruk dari kita tu, kita pakak-pakak. Ha, juru pakak dengan kapur mana-mana, semua orang satu sini pakak mari. Ha, kita tolong orang panggil Cik Minoh ni, ya, susah lah ni, apa? Tak ada nak makan. Ha, gitu dia deh. Ataupun dia tak ada umur nak duduk, tak ada arah dia saat ni tu, umur utuh habis dah. Ha, nak duduk tak lah, kita ketulung. Atau umur dia mahu bakar api. Ha, deh. Ha, kita pakak-pakak tolong. Mereka itu tolong sore. Dah, tak ada tolong sore. Dah pakak-pakak lah. Dengan orang kapung, dengan orang. Ha, jujur keruh. Orang panggil jumat dah. Supaya kita ada waksa jik lah. Oh ya orang tu. Pakak mari waksa jik sini deh. Lepas tu kebaikan apa saat ni tu. Boleh dia masing-masing tu. Boleh dia mahu tu berduit. Gitu juga menitik saat ni. Gitu ada akak berkurang. Mari nak tolong. Dia cari mana ada. Susah. Mana ada nak yatin. Hak orang panggil tak susah.

dia atau tolong orang, ada buat canggih weh mudahai kepada masyarakat kita deh. Lepas tu lelon ni tu orang panggil kata ada buatnya banyak-banyak perkara dah dekat kita deh. Tolong orang situ tu, orang sini lebih kurang itu. Lepas pada tu pula tu lelon ni tu orang panggil kata dia ada buat satu bangunan dekat deh. Satu bangunan orang panggil sun dekat peras itu. Tempat lagi belah nak atas situ di wong yang bawa cek luk tu. Kalau ketulon ni kan, jadi tu email pagi-pagi ni bakal main duk kira cara gitu lah. Deh, wayak pada dek akak kalau bahasa dek akak tu, bahasa kata nak buat khairak deh. Bahasa kata nak buat khairak, nak tolong anak yatim gitu gini kan. Boleh lah dek akak deh. Kerana kita lah ni duk buat rumah tempat nak belah nak yatim. Gitu lah deh. Bukan biasa ponok ni dah dek akak. Buat bangun ni sekolah lah kita kata deh. Tu kalau kita ada akak kita apa sana khairat nak buat jariah kita sendiri nak orang panggil kata lagi pada ibu bapa kita hak mati-mati dah tu biasa kata jenis perkara-perkara wakah ni kan boleh ada akak kita nak masuk deh nak masuk tabarruk mayat 100 ke 200 ke atau 50 kok suka hatilah dak tu deh pagi itu kita nak pakai nama apa ni malik banci hak bandekkan berada rahana ni ialah 909 ni

9009 1008. Ah, tu mari orang panggil kata bubuh situ kan, insyaAllah. Ah, kita pun boleh ambil duit-duit ni saat ni tu kita, untuk kita nak pergi buat anak pitu-pitu bangun ni di apa ni di mulai tip bodi apa ni do wong yang bocet lu. Ah, wong yang tagal 7 di jumpa jalan saat ni tu deh. Hari tu pada saudara-saudara kita, tu email kata kalau ada duit sikit sebanyak sore saat ni tu deh. Duit dengan kodak ikhlas kita deh. Kibir dengan kodak ikhlas kita, insyaAllah kita boleh buat jadi sudahkan bangun ni kita saat ni, insyaAllah deh. Tu bahagia kata monitik saat ni dia buat cabang buat umur saat ni tu untuk nak bela anak-anak yatim situ, insyaAllah. Dan lepas tu kita masuk dalam pembicaraan kita pada pagi ni, insyaAllah. Kita mari cara pagi ni ni iaitulah orang yang kata tak saya dengar, tak saya fikir, nanti adalah punca bagi kecelakaan manusia. Itu dia ni. Ni nak pergi kecek buku ke apa? Nak pergi kecek buku sifat-sifat. Apa ni? Sifat-sifat orang mukmin dan orang ataupun perangai-perangai orang mukmin duduk besar mana. Lepas tu pula, deh. Orang perangai-perangai orang kafir saat ni duduk besar mana terhadap Al-Quran. InsyaAllah kita mari kat cara situ. Dengan tajuknya, tak mau mendengar dan tak mau fikir adalah punca bagi cara Quran. Alhamdulillah, Allah Al-Alimul Hakim. Orang panggil Tuhan saat ni tu, dia wak kita, dan pula dia saat ni wui pacar andro asasi, pacar andro apa, kaki tangan kita lah deh. Pacar andro ni, kaki tangan kita, mata tu.

dia juga panggil kata jadi gajo lah kita kata deh. Ah gajo. Dengan sebab tu Nabi kata inna fil jasadi mudghah. Ah semua dalam hati, dalam tubuh badan kita, dalam jasad kita sana ada satu kutu darah. Fa iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Ah tu dia deh. Pah kalau bahasa hati itu molek laku anggota kita. Ah, tapi kata raja deh. Raja molek, raja molek tak lagi dah. Itu dia. Deh, supaya dalam rumah tangga. Kalau pok mak jadi adik, anak molek selalu dah. Anak pun jadi molek, jadi segar.

Oke, gue taruh senyap. Anak tak sejarah. Anak sebagai anggota tak sejarah. Baru masuk lepoh apa tu jadi mok. Tak jadi, saya tak tabak pun. Itu dia. Dengan sebab tu kita kena belah mulai. Hati ni lah payah nak belah dia kau. Deh, hati ni orang panggil bukan benda main-main, bukan mudah-mudah. Deh, kena berdoa pula tu deh. Sebab tu tu hajar. Ya mukallibal kulub. Hei, apa Allah yang dok tu orang hadok dok dok apa ni? Hadok dok balik-balik hati. Ya mukallibal kulub. Sabit kulubana ala dik. Tu mitok tetaklah hati kami saat ni dak tah agamom. Tak usah jadi gitu, tak usah jadi gini. Nak kita tetap tak agama kita. Deh, ni orang panggil kata, hati saat itu. Kena temen, kena doa, kena minta petuhai lagi. Dengan sebab hati saat itu, duk bergombal sama orang panggil kata, oh, kaya mikir tu, kaya mikir guna, kena wak kau tu, kena wak kau tu. Orang panggil beribu basa, sari-sari, beribu haleha, sari-sari, hari ni wak kau tu, ni wak. Tu dia deh. Kalau itu, hati saat itu, dan untuk orang panggil kata untuk melihat mata sana itu. Mata telinga dan hati sana untuk melihat, untuk mendengar. Tak itu kata. Mata hati sana, orang panggil kata telinga untuk melihat, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Deh, hati untuk berhati, fikir. Supaya dapat melihat apa yang baik. Deh, dan untuk padanya serta menolak apa yang buruk. Hati sana mikir. Ha molek, ha ni molek, ha ni tak molek. Ha mana tu boleh, boleh beza deh. Ha dengan ada hati, dengan pemikiran tak boleh beza. Ha ni buruk ke, tak molek ke, tak molek deh. Ha tak molek, ha kita tahu. Ha molek, kita ambil. Ha tu hati yang kerja yang pasal tu. Mari duk fikir tengok deh. Ha orang panggil fikir hati saat ni tu. Mari duk fikir kata, ha ni patut ambil ke tak. Ha tu dia deh. Ha ya kena fikir lah tu. Deh. Lepas tu pula, apa hak labah, gapo, kita buat gua ni labah kan lah. Tu dia, sama ada pecek kita, tengok kita, perbuatan kita saat ni, kena hati mereka terus, molek ke tak molek. Rugi ke tak rugi, baik ke baik, sama ada dunia atau akhirat. Wak, mikirlah kalau dunia molek, awak. Kalau akhirat tak molek lagi, harus lah. Deh, tu. Kalau itu titik perbezaan antara hamba Allah yang mukmin dan bukan mukmin ialah menggunakan bacaan doa asah tersebut. Nah, nak tahu kata orang apa ni? Perbezaan sama-sama ada hati belaka deh. Ada telinga, ada mata, ada hati, ada berengah, ada gapo sak ni tu, orang kafir pada tu. Tahu belaka tu sebab tu mesti ada belaka, ada telinga, ada berengah, ada melihat, ada gapo sak ni. Wei belaka deh. Tapi nak oyak tu beza dia atas hamba orang Islam dan orang apa tu ataupun orang mukmin tak ni dan orang bukan mukmin ni ialah menggunakan bacaan atas sebut tu. Beza dia tak ni. Tujuh guna tu, tujuh guna hati tu, tujuh guna mata tu apa tengok. Tak tu. Beza dia atas orang mukmin dan orang kafir. Deh. Kalau itu mana? Di mana orang mukmin adalah benar dapat manfaat dan bacaan atas sebut. Orang mukmin sana dia boleh guna apa dah banyak dengan apa ni dengan bacaan dia hak sebut sana hak sana mata telinga apa sana dia guna banyak ni orang mukmin. Pakai insyaallah kita pun jadi orang mukmin deh. Kita sana pun jadi mukmin, we masuk kita dalam gulung orang mukmin. Mano orang mukmin sana kerja betul dengan tepat. Kerja betul dengan tepat padan dengan muka dia. Deh. Tu pandai kontrol masa atau pandai tengok, pandai dengar, pandai hati, pandai fikir tak ni tu. Ha mana mulai, mana tak mulai. Ya beza situ je deh. Kalau itu, mana kalau yang bukan mu'min dah sebaliknya. Jadi tetap, orang mu'min dah kot ni, orang kafir dah kot ni. Tak, kita sekali dah. Dua tu deh. InsyaAllah deh. Kalau itu, kita mai dengar deh. Kita mai dengar kata Allah Ta'ala apa itu semuanya mendengar ajarannya. Ini Tuhan Oya' ni. Kita nak guna lana. Guna ajaran Allah Ta'ala. Guna pacaan roh ni deh. Siapa masuk kata. Hak kita nak percaya kata pacaan roh saat ni tu. Mata telinga kita saat ni tu. Hak mana kita nak guna deh. Kita nak guna ke mana. Kalau kita nak guna saat ni.

إن شاء الله. ده Nah, kalau begitu kita dengar deh. Ah, kita dengar tengok permohonan Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala suruh kita buat deh. Ah, atau suruh kita buat nak tahu kata kita saat ni buat kena tak kena tu Tuhan wajah. Ah, Tuhan wajah untuk kata kita pakai apa tadi? Pakai hati, pakai mata, pakai telinga saat ni tu. Ah, kita dengar deh. Satu kita tengok ayat permohonan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Suratul Al-A'raf ayat yang ke-204. Suratul Al-A'raf ayat yang ke-204 yang berbunyi dan maksudnya dan apabila Al-Quran itu dibacakan. Itu dia. Apabila Al-Quran itu dibacakan, orang baca Quran atau kita baca Quran deh. Ha, kita baca atau ada membaca oleh kita deh. Maka gapo hak kita kena percaya, kita kena buatnya, maka dengarlah akan dia. Tak kata mu kena dengar lah. Ha, tu ni Tuhan suruh ni deh. Ha, bukan tu main suruh ni. Ha, Tuhan suruh deh. Ha, apa kita apa? Dia Tuhan nak suruh, dia tak suruh kita kena buat lah. Tak kata deh. Sebab kita jadi orang mukmin, kita jadi hamba Allah. Ha, kita nak tahu Allah dan tahu Rasul deh. Lepas tu apabila Tuhan kata, apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia. Ha, mun dengar lah. Ha, tu dia. Lepas kita pun dengar insyaAllah deh. Ha, kita dengar. Serta pula dengar dah saat ni, serta pula

Dengarlah. Ha, awak jadi gitu eh. Pak kita kena ingat tu. Ni ni sebagai sifat orang mukmin ni ada baca ni ni. Orang mukmin ya baik ni hak tahu ayat ni deh. Ha tu dia. Apabila baca Quran, eh, maka diamkanlah. Ha, dengarlah dekat dia dan dialah. Dengar sepenuh-penuh.

ni tu supaya kamu beroleh rahmat. Nak tuju rahmat tu, mu dengar Quran, mu perhati Quran, mu duk dia tak ada dengar Quran saat ni tu sebagai dengar ajaran Allah Ta'ala, pahamu saat ni boleh ke apa? Boleh rahmat. Apa kita nak duk rahmat? No. Ha, sama kalau pasal kita nak duk rahmat, no, no berlaku. Apa kalau kita nak rahmat Allah Ta'ala, orang baca Quran atau kita baca Quran, no, perhati molek. Dah puas hati dah apa ni? Dah puas hati dah kita tutup hati dengan molek aku nak dengar apa kata Allah. Ha, tak ada riuh benar, tak ada bersorak betapa bertepuk beria dak. Ha, bukan orang panggil kata duk dengar Quran tak ni sepeng orang duk tengok bola dak deh. Ha, tu dia dengar mana dengar sungguh-sungguh dengar ya pasal dengar Quran ni kena puas hati sungguh. Ai wa iril maudhub apa kita nak hati dah semaya. Wa iril maudhub alaihim waladdallin. Ah tu jalan tu awak jalan tu kena pati pato. Gini jalan betul jalan baik ni wei ha. Yo kena mikir belah hati tak ni tu deh. Ha ni orang panggil kata ni tu baik awe mukmin tak ada ajaran Allah. Ha ni perangai baik ni orang panggil tabiat atau apa ai perangai orang mukmin terhadap ajaran Allah. Kalau ajaran Allah mazi, japo ajaran Al-Quran itu lah ajaran Allah. Le, ajaran Rasul mana hadis-hadis yang ambil itu. Orang panggil tak ajaran Allah ni Quran. Ha, itulah orang panggil tu tapi orang mukmin apa dia dengar, apa bila dia dengar Quran, duduk baik tu. Lah nak tak ni, orang panggil tu kena dengar. Deh, lepas tu duduk dia. Ha, lepas tu kena perhati. Lepas boleh ke apa? Boleh rahmat. Ha, bukan kata dengar Quran, deh. Baru dengar orang baca Quran, dengar orang mengajar Quran, kita main tengok terosak. Ha, tak boleh tu. Ha, kita duduk kalahkan potok sia. Lingkau dia dengar kok ni hati orang mengatakan dengar tak masuk hati. Ha, masuk tangan kiri tu, baik tangan kanan. Ha, jalan ke tak weh. Kalau tak jalan macam terah tengok. Orang duduk mengajar, deh. Orang duduk baca Quran, duduk dengar orang mengajar Quran, mengajar apa. Pak kita duduk main terosak, ambil terosak so, buka cong, apa nak orang panggil. Facebook dia tak ada pula siah halis siah pak kita sama mana dah kau eh ha tu bukan tak minat kata dok ni noyak tengok terah tengok deh boleh benar boleh terah tengok supaya dok ai mana tak kita nak masuk peluk dok hak tu huruk ngajar sat ni tu deh ha tu sama sebab tak me tengok kalau so biar dia pecung kita kata deh orang pecung so ha nak apa dok pecung kata nak baru pecung ah kita makmum ni kada pakai

kita takut kita lapar, takut kita pun nomai dengar orang panggil tanah ayo baik dia gapo ya ataupun apa pun oyak dia deh. Nah, lepas tu kau orang panggil tu dengarlah dulu kita kata deh. Pani nampak atau deh. Nampak perhati tengoklah demo demo tengok lagi deh. Kalau pihak cium gapo dah belakang dah mai gitu sia sia sia. Mana tak dengar, tak perhati orang oyak sana. Gitu ngak Quran ni orang baca Quran itu. Tak sah dia nak macam kata saya tu. Kabar-kabar tak ni atau aku dah tahu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuk pak dia selalu. Dia apa katuk? Ha, tu depa tu molek tak molek tu. Ha, kita fikir tengok sendirilah deh. Ha, molek tak molek kita fikir dengan sendirilah. Apa kita ukur dengan hak kita hak ani hati ni baca apa nak kena kedok ni deh. Ha, nak waktu be awak memilah tu kedok. Ha, belah mana? Dengar. Ha, lepas tu pula duk dia dengar deh. Ha, tu dia. Pas mai kita boleh rahmat. Tu baru boleh rahmat. Rahmat mana boleh kita reti, boleh kita faham. Lepas tu kita boleh buat amal hak tu ajaran Allah. Ha, tu. Orang panggil tu dengar ikut. Ha, tu dia. Lepas tu nak lagi ni, orang panggil tu. Dah orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang

Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Suatu Az-Zumar ayat 18. Tu ni mana tu? Bagi orang mukmin ke apa?

mukmin kita dengar dah kena turun. Ha, dengar tak turun, pasal suruh datang mengaji tak ada amal dah. Mengaji apa tak ada amal dah. Ha, tu dia. Maksudnya yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya. Ha, tu dia. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya. Mana kata yang berusaha duk dengar perkataan yang sampai kepadanya atau duk baca apa nak orang duk baca kepada dia saat ni tu, lalu mereka itu memilih dan menurut apa yang sebaik-baiknya. Lepas tu dia tu saat ni tu pilih hak mana kata pilih dan pula menurut akan yang seelok-elok sebaik-baiknya mengenai Islam saat ni. Hak ni molek awak deh. Ani tak molek ah. Sahuak deh. Ha, mereka itulah orang-orang diberi hidayah. Ha, orang baik ni ni orang panggil orang diberi hidayah boleh petunjukkan oleh Allah. Dan itulah orang yang berakal. Ha, tu orang panggil tu. Itulah orang yang berakal. Orang berfikir deh. Orang berfikir sepenuh cukup molek. Ha, orang berakal dengan sepenuh. Ha, kalau kita kata nak wujud akal kita sepenuhnya nak walahana. Ha, dia kena turut perangai ni. Panggil orang mu'min kat ni tu deh. Orang panggil terdengar doh. Ajaran Allah. Deh. Dengar doh ajaran Allah. Doh wayak gitu-gitu lah Quran ni. Lepas tu kok. Dia pula kat ni pilih. Ha tu. Lalu pilih menurut apa yang sebaik-baiknya. Pilih dah. Baik so-so-so. Ha, InsyaAllah deh. Lepas tu dengar. Lepas tu yang keduanya dengar pula deh. Dengar. Serta enggak berkesan pula doh. Ha, ni deh. Dengar serta berkesan. Mana kata ada ada kesan deh. Ha, dengar dah tu ada kesan dah. Ha, tapi orang yang mukmin saat ni dengar dah lepas tu ada kesan pula deh. Ha, dengar dah ada kesan. Itu belah mana? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Deh. Surah Al-Ma'idah ayat ke-83. Maksud belah mana? Maksud dan apabila mereka itu orang-orang mukmin mendengar akal Al-Quran. Ha, ni apa kata nak oyak atau sifat orang mukmin dengan Al-Quran lah ana deh. Pak kita kena pisah betul ya dia kata kita nak orang mukmin kena kena buat baik ni. Ha, di sebagian ni ajaran Allah Taala suruh buat baik ni. Dan apabila mereka itu orang mukmin sana mendengar akal Quran. Ha, nak oyak atau orang mukmin sana dia boya dengar Quran sana itu. Quran mana? Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Ha, tu dia. Lepas tu Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Engkau melihat mata mereka. Lepas kita tengok mata fok-fok ya saat ini. Mereka mencucuri air mata. Makna menangis. Demo saat ini baru dengar orang baca Quran menangis. Lah demo saat ini tu deh. Orang mu'min saat ini ya tu. Mana tersedih. Mana isah eh. Hak saya royak ni aku tak boleh buat lagi ni. Deh. Apa hak saya royak ni aku buat ni Allah rasa beratnya.

Allah Ta'ala suruh Allah Ta'ala ya mulai gano aku tak ada boleh buat lagi. Gano ni tak, aku ruak tak mulai gano ni aku ni tak ada boleh tinggal lagi. Nangis dah dengar orang panggil terdengar ayat-ayat Allah duk. Doyak dah orang baca orang duk puas tu lah. Deh. Tu dia. Orang panggil tu menangis dah dia. Menangis saat ni dengan sebab apa boleh menangis saat ni tu. Tu dia. Disebab apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka sebelumnya. Ini doyak perangai orang dulu deh. Orang pokok-pokok Yahudi dulu ya dengar. Supaya dengan kitab ya. Dengan kitab ya dulu-dulu saat ni tu. Allah Akbar. Tiyak deh. Sifat umum kena baik tu. Tiyak dengar deh. Daripada kebenaran Quran. Orang panggil tu. Quran ini benar sungguh deh. Cerak sungguh benar.

Nabi hamak dak Al-Quran. Tu orang panggil tu dengan sebab gi dengar ayat Al-Quran dengan sebab apa saat ni tu dengar perkata-perkata Allah Taala atau suruh Allah Taala Al-Quran saat ni tu mari daripada hati dia kata kita kena beriman dah. Ya Allah, aku beriman dah dengan Muhammad dah dengan Al-Quran. Dan aku beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Oleh itu tetapkanlah kami bersama-sama orang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: no pisau yang masuk dalam ni lah. Tu tak ada kira siapa dia, mesiri siapa dia, pisau yang dia masuk dalam ni deh. Ujar dia orang panggil tu, zuk dengan keluar kita dengar sana tu, ujar dia pirate tu. Dia rasa kata, inilah cara-cara hidup kita deh. Cara-cara hidup kita, umum-umum sana, dengar pahal ke apa, lepas tu dia buat amat. Tu dia deh. Habis itu deh akal kita deh. Dengan sebab itulah kita kena, kena jauh lah kita, kita kena pergi masa kita. Nah kita bakat-bakat mengaji lah weh deh. Kita bakat dengar orang mengajar dan letak dulu ni kok orang mengajar sana itu deh. Allahu Akbar. Ada senak cang, ada senak bucu deh. Apa kita dengar, apa tu kita tengoklah deh. Nah mana molek, mana tak molek. Bukan tak molek belakang orang mengajar tu. Bukan molek belakang yang kena pahala tu. Sebab kalau mengajar tu manusia ke Nabi tu ya maksum deh. Nabi tu orang pahala daripada manusia. Manusia ni ada nafsu, ada ada gapo deh. Ada nafsu, ada hawa molek baik saat ni tu. Ya gitulah. Tak ada kira tok guru, tak ada kira siapa dia. Kau orang tok guru, kau alih sangat tu. Kau setel banyak sikit. Tu setel dah heret je lah. Tak ada setel saat ni. Tu heret nak kita saat ni jeluh masuk dengan kau dia saat ni. Sibu jalan dia bakal. Tak boleh kok tu, kok tu, tak boleh kok tu. Setel je dek, dek kau dek. Dia masuk orang lain, ha? Dia cara orang lain. Tu masuk orang jahit, orang tamadah bagi tau, ya tak ada. Nak kata orang jahit tak boleh dek. Orang selai tak ada jahit. Tu dia selai tak ada yang sebab Quran mahti kerak selalu dah. Ni makna tau Tuhan tak jauh umat dia dek. Hamba dia saat ni, dengar kata maghribat dia rahmat nak ikrok lah. Kalau mu nak jadi pun nak jadi manusia itu pun nak ikrok. Pak kita ikrok belaka dah ni insyaAllah deh. Mangoh-mangoh, pangoh-pangoh deh kita ngaji belaka dah tu. Lo ni kita tak ajar sebab kita tak ikrok misalnya kita. Kita tak ada lagi kanon lah. Tapi dulu-dulu tu kita duduk ngaji pun atau kita duduk ngaji di sekolah ke apa tu. Siapa masa dah. Kalau kita tak ada boleh buat amal, masa kita boleh buat amal lah. Alhamdulillah, tak tahu umur kita sampai sini. Alhamdulillah, kita bakat-bakat buat deh. Bakat-bakat buat amal lah. Hak mana kita suruh, kita bakat buat. Hak mana kita tak molek, tak lari, kita tinggal. Tak ada gapa deh, akak weh. Deh, belah nak kata, dia mana kata belah mana pun. Jadi, jadi mongoh satu deh. Belah dia mana kata, apa kau rajin, rajin lah. Aku nak buat dah, aku tak mahu dah. Saya kata, duk saja, duk tak reti, duk tak apa-apa, tak mahu dah. Tu jadi kata kita buat mongoh tu. Aku pun dulu duk ponok juga deh. Habislah budus jebur tu. Jadi habis budus jebur, aku nak buat amal juga. Atau huruk ya gitu deh. Mula-mula kita kena buat amal. Jadi gitu deh. Tu. Jangan kata kita pada tok-tok ni tak boleh berlaku. Tak boleh biasa tu. Sebab orang manusia kita ni ada mulai ada huduh gitu lah deh. Tu. Kita sendiri tu belah mana. Kita kata deh, ada mahu sebab tu lah. Tapi Tok Guru dia tahu dah kita sikit. Tu dia. Kalau Tok Guru ikhlas banyak, kita ikhlas hati. Orang panggil tu, kau molek deh. Kalau Tok Guru tak ada ikhlas kita, orang ikhlas dah. Jadi tak molek sangat sepengah kita tu. Ikhlas tak ni jadi sepengah. Keni dengan gelah tu kita kata deh. Orang tua-tua kata deh. Keni dengan gelah lah no. Gelah kita dah tu deh. Kalau kita balik kendi pula dia mahallah pucung ya tu betul dengan gelah tak ni tu. Teman-teman sama-sama ikhlas ni. Kalau gelah dia kelepas dudai. Orang panggil kendi balik tu guru balik kendi pun tak nak cuah tak kena ni. Luar anak hal bawah tak mau. Deh, gelah tak mau terima hak tu guru cuah ni. Jadi kok. Ataupun kita tahu gelah tak cekak ikhlas cekak dah dah. Doktor tak siap tu orang panggil tak ada gue gelah tu. Mana tu balik makmu kita pun ikhlas hati balik anak murid pun kelas hati molek dah nak dengar tu orang ajar. Lepas tu balik tu orang pula lila pula dahnya kok tu kok ni kok tu kok ni tak ada ikhlas deh. Orang panggil kerajakan tu kan ni wak gitu kan tak ada. Orang panggil jadi tak jadi juga dek. Orang panggil tak ada sama ikhlas. Kalau tu nak ikhlas saat ni tu deh. Wih jadi sepengar roh yang kita tu deh. Tuhan saat ni tu mulai cekak dah deh. Penuh mulai kita dengar kita apa saat ni kita nak timbik sekarang kita mulai sungguhti. InsyaAllah deh. InsyaAllah habis kat tu. Lepas tu tak lagi pula kita mari tengok pula deh. Tapi orang musyikin pula dah. Dia deh. Orang musyikin pula mana dia dengar kru'el saat ni tu. Ha, dengan orang musyrikin saat ni tu, orang kafir semua beralah ke apa tu lah deh. Ha, tu dia insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

0: Wallahu akbar.
1: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
0: Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah kita masih lagi

Yang sedang mengikuti ruang pembina agama melalui radio Soto Jala 95 MHz pada pagi ini, alhamdulillah di dalam ruang pembina agama melalui radio Soto Jala 95 MHz pada pagi ini, alhamdulillah. Jadi kita saudara-saudari maktis kita, kita duduk apa ni di bawah amuniti kuakan seksa lek patana sapa kormanu adalah sebagai orang yang meluarkan ruang ini pada tiap-tiap hari, iaitu tiap-tiap hari komik aja pukul 4 pagi hingga sampai pada pukul 9 pagi kita bersama-sama di udara 1-2 jam di akak deh. Hari ni pun begitulah di akak ni maktis sekali. Kita main berjumpa dah tu sikit sebanyak kita pergi ke anak ni, ke komuniti perakan syarat patanah sahabat kawan manuk. Jadi pada hari ni ni tak minum oyak kata siapa dia sajalah deh. Bahasa kata nak bahasa nak pakai kambing deh. Bahasa kena kata nak beli kambing, nak beli kambing, nak buat niat, beli kambing, nak gapa lagi. Nak bewah lelah ni tu, kita buka luar mulut, luar gapa tak ni tu. Ada kena guna kambing gapa tak ni tu. Tu dia. Dia munitik perakan sesalat patanasa pekok ni ada jual kambing deh. Orang di farm munitik tak ni farm anak yatim. Di munitik perakan sesalat patanasa pekok manuk sin. Ada farm anak yatim. Iaitu farm kambing. Lepas tu boleh ada akak kita pasal kata nak beli kambing. Nak pepah niat, nak bewah, nak mulut, nak apa sana ni tu. Cuba ada akak kita mari tengok beli di apa ni di munitik perakan salat patanah sapa kau manuk duduk di wongguyan telaga 7 jalan kita ni ada akak kita deh. Tu dia. Kalau itu sebelum pada ada akak kita nak mari beli kambing ke apa sana itu ada akak kita awak hubungi dulu dengan orang panggil dengan orang jaga farm kambing sana ni, iaitu Kak Jamilah kita 0

tuning orang panggil tu satu deh, satu penegak lah kami nak ni tu untuk kita hasil untuk pada menghadap cara kepada anak yatim kita di sini insyaAllah deh. Lepas tu kita masuk dalam kapan dan satu lagi dek akak kita deh. Sekarang dek akak kita orang panggil kata ada hijau pesakut pak dengan kereta cucun deh, atau orang panggil kereta apa ni, kereta kupai. Jadi mungkin kita ada sebuah kereta buat cadangnya bagi nak tolong saudara-saudara, tak ada kira lah anak yatim orang pakai meski susah ke apa saat ni tu, nak pergi nak tubuh nak pindah apa, nak pindah orang sakit saat ni daripada rumah pergi pada hospital tak ada kereta tengah malam ke apa saat ni tu, ada acak kita hubung dengan munitik perakan salat pertanian satu kemanut supaya kita boleh khidmat deh ada segi buat pengakotan. Dan satu lagi ada acak yang maktis kelihatan deh. Jadi ada satu cadangnya daripada munitik perakan salat pertanian satu kemanut, iaitu dari segi kata buat cadangnya ada siapa dia kena pakai tang oksigen deh. Siapa dia kena pakai tan oksigen atau gas oksigen lah deh, untuk kita nak apa ni, untuk pesakit-pesakit kita yang duduk rumah yang apa ni yang terpaksa kena pakai tan oksigen saat ni tu, boleh deh kalau kita mari penyiar di monitik kita saat ni tu deh. Tu dia, kita boleh penyiar monitik kita saat ni tu untuk kita pakai masa pada kita pakai guna siap ada saat ni tu, kita boleh hantar klik pada monitik pula deh. InsyaAllah hubungin dengan 084-749-3309 084-749-3309 ada akak tu boleh hubung setiap masa berkenaan dengan tiap kerja yang hak monitik sana itu, hubung selalu dengan Kak Jamilah kita insyaAllah deh. Lepas tu ada akak nama artis kelihan bandekkan peradaan rohana kita masih lagi timo tabarok timo bercak daripada saudara-saudara kita deh, awana tabarok siapa dia nak serkoh, apa ni buat jariah saat ni tu, buat 100-200 orang saat ni tu, boleh melalui tenaga kuntai 909-07-108 deh. Tu ada akun nombor sikit, tak apa 20 kot, 30 kot.

Mas Kelokok pun ikhlas, alhamdulillah, dengan orang pengiraan yang ada ruh keberkatan daripada belanja air kita, duit kita saat itu. Jadi kata lupakan hijau, insyaAllah deh. Itu dia. Kalau itu saudara-saudara nak mati sekalian, kita nak apa ni, nak derma melalui tangkan kutai 909-07-1-08 909-07-1-08 insyaAllah. Kita bersama-sama dengan mulai tip perakan sesara patanah sampai kon manuk seterusnya. Saudara-saudari nak mati sekalian, kita sedar-sedar berada di radio masing-masing, iaitu ruang yang berbeda kamu melalui radio Soto Jalan 95 MHz. Iaitu di bawah mulai tiba akan sesalat patanah satu akumanut. Ruang yang kita ni dah kok, iaitu lah ada tiap-tiap hari, iaitu tiap-tiap hari komedia pukul 4 pagi sehingga kepada pukul 9 pagi insyaAllah. Lepas tu kita pergi, pergi kepada ruang yang kita dah kok deh. Pada ruang yang kita pada ini, kita mari tengok pula. Saat ni kita dah tengok orang panggil atau perangai orang-orang mukmin deh. Perkara mukmin yang nak jadi mulai baik ni deh. Satunya orang panggil atau dia dengar kau deh. Dengar dengan pacaran dia yang dengar kau saat ni dia dengar dah patut dia turut. Itu dia deh. Lepas tu pulak

pemusikin dengan aku eh. Ha, itu dia. Kita jadi sembuh kita tak ada jadi orang musikin kali. Kita jadi orang Islam deh. Ha, tapi kita bimbing-bimbing takut ke. Kita saat ni perangai kita dia sembuh kok tu. Ha, jadi kok tu. InsyaAllah kita tak jadi lah deh. Ha, mudah-mudahan kita tak jadi kok tu. Kenapa kita tak ada nok deh. Ha, kita tak ada nok-nok lah tu. Kenapa perkara itu kalau tak ada molek deh. Kalau itu tapi orang musyikin terhadap ajaran Al-Quran lah mana deh. Orang musyikin terhadap ajaran Al-Quran lah mana. Sifat pakai perangai dia lah mana. Ha, kita nak situ tengok deh. Satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadza alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Suatu fusilat ayat-ayat kebohongan ni. Ha, ni kita mari tengok deh. Kita mari tengok pula perangai kafir belah mana terhadap ayat Al-Quran deh. Ha, supaya gapo ada akak kita tak usir deh. Kita ngaji ni tak benda tak molek, kita dah janji dah deh. Ha, kita pun kita berjanji dengan Allah Ta'ala nak turut amnah molek deh. Ha, apa tu? Sininya kata belah mana suatu fusilat. Dan orang-orang kafir berkata. Ha, ni tengok orang kafir kecek lah ni deh. Apa kita tak usir kecek lah ni deh. Kita tak usir kecek lah. Malah mana kita keceknya? Jangan kamu mendengar Al-Quran itu. Mu jangan dengar. Mu jangan dengar orang baca Quran. Mu jangan dengar. Dah. Tu mu jangan dengar orang baca Quran. Baca Quran orang dengar. Orang dengar Quran. Apakah Quran orang sesak. Tu orang yang kata seribu jenis lah deh. Orang musyrik saat ni tu. Ya Yahudi saat ni tu. Dia tak usir lah kita tu Quran tu. Tu Islam ni deh. Orang jadi agama dia suk-suk. Tak ada agama dia pun turut perakir panggil dia ni orang kafir dia. Kau ayu tak boleh dengar kau tu, tak boleh dengar susu pun turut panggil dia. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amillatahum. Tahu yakdan lah kau

Mumutere. Ah, menuter. Ah, ni pangang musik. Mu jangan ngak kru apa tu kalau baca orang baca kru menuter dia. Ade? Ah, menuter dia. Oh, siapa kita lalu ya deh. Ini pangang orang musik siapa kita lalu deh. Dengar dah tok saya dengar dah kru apa suara menuter pula menuter dia. Kata gitu, kata gini. Ah, orang ngaji kru nak kata gitu, nak kata gini. Ani pangang kita apa kita apa jangan tu pangang ni deh insyaallah deh. Apa kita deh. Ah kita janganlah tu pangang tak molek ni. Kita tu saya tu dah deh. Padu tuduh lagi gitu gini ada. Wis kak kita ya tak molek deh. Dewe orang sedunia dunia ni tak molek sepo kita tu jangan deh. Ah jangan kita bila nyebak kat orang sat ni tak saya dengar ko eh. Jangan kita sat ni tu menyebabkan orang tak saya mengaji ko eh. Jangan kita dengar sebab kita saat ni orang tak say apa tu amalan dengan tu jangan deh jangan kita saat ni jangan menjadi kita saat ni orang yang jadi menyebabkan orang saat ni liar dengan tu liar dengan cara Allah, liar dengan cara Rasulullah SAW deh. Dengan apa ni dia kata teteh saat ni dia dengar saat ni dengan nyanyian wak nganyi deh. Wak nyanyi Quran oh gitu gini ah wak nyanyi Quran deh wak nyanyi dalam lain perkata jeritan apa tu bu jerit deh bawa tu orang aku ni selalu dia wak kocok besar wak gapo ni dah boleh mengajar tak nanya wak uyuh no ni panggil musyiki belakang ni deh tu dia panggil musyiki belakang wak uyuh no dah tepuk tangan tepuk sorok opera. Tu dia. Jadi gitu deh. Ini nakal sungguh orang musyikin ni deh. Nakal sungguh apa kita tak usah jadi nakal back tu eh. Deh. InsyaAllah kita tak usah jadi nakal pun orang musyikin saat ni. Deh. Kelima lagi. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Surah Al-Ahfaz pula ni ni. 21 ayat 21 deh. Iaitu maksud janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik. Tu tadi wala takunu kallazina qalu lahana mereka kata daripada mereka tu apa ni dan telah dengar mereka tu berkata lahana deh jangan kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan orang munafik dua kata tu deh orang kafir orang munafik berana yang berkata lahana orang munafik mereka orang munafik dia orang kafir dan munafik dia kata lahana kami telah dengar. Oi, bukan tak dengar, aku pun dengar. Itu dia deh. Kami telah dengar. Padahal mereka tidak mengali, tak ada dengar. Saya kata, ya, tak dengar. Padahal tak ada dengar kali. Duk bohong itu lah. Deh. Duk pura-pura gitu lah. Deh. Duk sekali demo gitu lah. Padahal mereka tidak mendengar. Ya, dengar tu. Biasanya tak turut. Tu orang panggil dengar. Dengar-dengar tapi tak ada turut. Tu orang panggil dengar. Tak ada dengar. Deh. Itu. Padahal mereka tidak mendengar deh. Dia kata kami telah dengar, kami dengar. Padahal mereka tidak mendengar deh. Dengar sebenar-benar, dengar yang menyebabkan tidak faham dan tidak mau menerima. Dengar siapa tanggut tu deh. Apa kata faham siapa terima? Allah Akbar. Dah mana ni orang panggil Ta'ala, Ta'ala kuasa deh akak deh. Allah kuasa, Allah Ta'ala kuasa. Jadi sifat orang belah tu, belah ni, saat ni tu. Kita wal-iyazubillah min zalik. Wala'iyyazubillah min zalik. Ini Ta'ala benda berlindung dengan Allah Ta'ala dengan orang panggil dengan faib perangai itu. Deh. Tak usah kita tak usah. Kalau dodoh kita bakat-bakat perobat. Selain itu seorang yang bersifat dengan sifat tidak mahu mendengar dan tidak mahu berfikir adalah menjatuhkan derajatnya kepada lebih rendah derajat binatang menjadi kayu api neraka jahanam. Selain pada mana orang bersifat dengan sifat tak mau dengar deh. Tak saya dengar Quran, tak saya turut Quran deh. Itu pula. Adalah menjatuhkan darjahnya kepada yang lebih rendah daripada darjah menata lagi. Orang baik ni tu, pekak dia saat ni jatuh lebih teruk daripada setan lagi deh. Setan yang menjadi apa? Menjadi kayu api ni akal jahanam di akhirat. Itu. Orang baik tu deh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala Am tahsabu anna aktsaruhum
يسمعون أو يعقلون إن هو إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Atau apakah kamu mengira bahwa banyak mereka itu dengan orang miskin mendengar atau memahami ajaran Islam, mereka tidak lain hanya lah seperti binatang, bukan lebih disesat daripada binatang lagi. Deh, oleh itu kepada saudara-saudari mati sekalian, marilah kita turuk deh. Janganlah kita saat ni orang panggil kita sipak macam mana ni. Sipak alik orang-orang, sipak orang miskin saat ni tu deh. Jangan kita buat macam tu. Kita marilah kita dengar deh. Kita mari dengar Quran, apa tu kita turuk Quran deh. Jangan deh. Lepas kerana orang panggil tu kerja itu saat ni tu lebih sesat daripada menata lagi.

أولئك هم الغافلون. إيه؟ سورة الأعراف آيات yang ke-179. Maksudlah ano? Dah kita tengok ayat Suratul Al-A'raf ayat ke-179, maksudnya dan sesungguhnya kami jadikan untuk menjadikan kayu bakar. Saya kata, sesungguhnya kami jadikan untuk menjadi kayu bakar tak ni tu? Kayu bakar neraka jahanam banyak daripada jenis. Banyak daripada jin dan manusia. Ha tu. Hanok jadi kayu bakar api neraka sana Allah Taala kata, banyaknya hanok jadi kayu api bakar sana ni daripada jenis jin dan tu deh. Demi jin dan manusia. Sebab apa? Sebabnya mereka mempunyai hati. Tu dia. Mereka mempunyai hati yang tidak mahu memahami dengannya. Ada hati tapi tak usah faham ke Islam saat ni tu. Tak usah faham, wak tak reti, wak bengang, wak kelu. Orang panggil kata wak paling belakang, tak usah reti kru'ah saat ni tu deh. Dia kata sebuah jenis lagi, tak usah ya deh. Tu dia. Kata gitu, kata gini. Tu dia. Orang wayak gitu, wayak gini. Dia seorang tu saya tu dah wayak gitu. Ini punya orang munafik, orang mukmin belakang. Orang musyrikin belakang deh. Tu dia deh. Tak usah. Tak usah memahami. Kalau itu tahu ya atau sungguhnya kami jadikan untuk Tuhan nak jadikan untuk bakar kayu saat ni tu neraka jahanam daripada jenis di manusia. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai hati yang tidak mahu memahami dengannya akan ayat-ayat Allah. Tak usah faham. Allah lah deh. Tu dia tak usah faham. Dan mereka mempunyai mata yang tidak mahu melihat dengannya. Ada mata tapi tak tengok. Allahu Akbar. Tuan kata aku mata dah keno boleh mu tak tengok. Tu deh. Keno boleh mu tak tengok. Aku mata dah tu. Tu dia mata pun alhamdulillah. Orang panggil tu boleh tengok dengan cerak dengan apa. Keno mulut tak tengok tu saat ni deh. Tumbuhnya mata yang tidak mahu melihat dengannya. Akhirnya melihat sana akhirnya bukti keasan Allah dan kebenaran Islam. Kau sih deh. Dan mempunyai telinga yang tidak mahu mendengar dengannya. Ada aku telinga, mu tak dengar juga. Mu duk nak kok mana kita lalu. Hei orang-orang miskin. Sebab kita lah deh. Mu nak kok mana orang miskin. Aku mata tu mu tengok. Mu tak tengok. Allah. Lepas tu aku telinga tu tengah pula deh. Tu deh. Aku telinga tu tengah. Mu tak saya dengar. Akhir-akhir ayolah ajaran Islam tu saya dengar juga. Kok mana mu ni? Mereka itu, ane tahu ya adik, mereka itu ada seperti menata tu nak ke. Wak ni pun nata dah. Tu deh. Wak kau tu tak tengok, suruh ui mata tak tengok, ui dengar, lingur tak dengar. Pun nata. Itu saya kata ni. Ni tu saya kata pun nata ni. Pak kita nak ke menata deh manusia ni deh. Gila bahasa pun dah menata, dia pun orang panggil tu. Tuhai tak leh, tak leh dah. Orang panggil kata tak boleh dah. Mu sepa lembu, mu sepa kubah, mu sepa makmu, sepa babi. Tak leh dah nak gitu. Orang panggil pegu-pegu dengan menata lah tu ni deh. Tu mereka ni ada seperti menata tu nak ke. Tuhai kata mu ni seperti menata tu nak ke. Menata apa ni? Menata tu nak ke, menata sepa lembu kambing tu lah. Menata tu nak ke ni. Kau semua rima usaha ni dah deh. Nata tengok ken mata kambing biring bodoh apa tu deh. Tu dia mu tak tengok deh. Dia mempunyai telinga tidak mahu dengar dengannya, ada telinga tak dengar, we mata tak tengok, we telinga tak dengar. Kok mana mu ni deh, tak dengar ayat kok itulah. Mereka itu ada seperti menata. Tata pokok ni pun menata ni. Allah belah mana kita lalu deh. Bahkan mereka lebih sesak bagi daripadanya daripada menata tak ni. Lebih sesak daripada menata lagi. Mana tu? Tak ada dah. Nugi lebih daripada menata. Dia mana ni? Baik-baik ni. Ke ayat Allah, ayat ajaran Al-Quran ni. Mereka seperti menata. Bahkan mereka lebih sesak lagi daripada menata. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dia kata orang pokok-pokok tu tak ni lah. Orang-orang yang lalai. Deh. Berkata Ibn Kasir ni, ulama tafsir lah deh.
ulama tafsir kata sana, yakni mereka itu orang kafir saat ini, orang apa musyrikin saat ini, tidak dapat manfaat daripada mana-mana satu daripada pacaran tersebut tu. Tak ada boleh faedah langsung weh dia deh. Orang mukmin boleh faedah. Dengar tahu telinga, dengar tahu mata dia tengok tu hati yang mikir. Tu boleh faedah. Ni fok-fok kafe nak ada mata, tak saya tengok, ada telinga, tak saya dengar, ada hati, saya mikir lah. Allah, maknanya kerah perut, ni kerah dah begitu lalu tu. Tu. Mereka berkata, kalaulah kami dulu dunia. Tu deh. Kata dengan Ibn Kasih kata lana. Mereka itu orang kafir tak ni? Tidak dapat manfaat daripada mana-mana satu panjang dia tersebut. Tak ada boleh mata, telinga dan hati. Yang Allah jadikan sebagai sebab-sebab untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Itu. Hak tahu mata, telinga, hati tak ni. Satu sebab yang boleh Allah Ta'ala hidayah pada dia. Boleh tengok, boleh telinga, boleh apa ni? Boleh tengok, boleh dengar, dia boleh berhati, boleh mikir. Ya Allah tak jadikan sebagai sebab-sebab untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Tafsir Al-Quran Azim 2400 juzuk 2 2298. Itulah makanya Allah Ta'ala hanya memberi manfaatkan ayat. Allah Ta'ala memberi manfaat ayat kepada orang-orang benar.

tanda keterangannya yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran Islam bagi kaum yang mau mendengar keterangan-keterangan tersebut dan mengambil pelajaran. Dan mengambil pelajaran daripada mana. Itu dia ada akal. Pan kita tengok pula pengakuan ahli neraka pula belahan no deh. Saudara-saudara nak mati sekali eh. Kita pergi kepada mulut cik pun akan sesalat patana asap yang akan manut. Ini satu elek kepada saudara-saudara kita deh. Yang mana orang panggil tak ada okak nak mengaji deh. Tu tak ada okak ngaji habis. Habis masa mengaji jadi long hidup kerja lah gitu gini. Ada masa nak pergi ngaji deh. Kalau gitu bagi orang yang tak

terus apa dia saja yang bahasa kata nak mengaji deh, nak mengaji baca tiap on atau mengaji biasa online deh, boleh bubur dengan mulai tipu akan selesai deh patanah sampai ke manut karena menit ada buka sekolah, kelas sekolah dia akan buka sekolah dah, iaitu seakan-akan kosono juga deh. Kalau tu laksud dia tu mengaji lahana tu ada akak kita boleh mai hubung dengan mulai tipu akan selesai deh patanah sampai ke manut. Ini bagi ini juga panggil atau guna benar lah bagi saudara-saudara kita, adik-adik pemuda-pemuda kita deh, ya kata bahasa kata kita nak kerja tak ada uuk gitu gini deh, boleh tak kau mai bubur dengan mulai tipu akan sesarek patanah sampai ke manut karena dia ada buka sekolah ngaji ya. Okey panggil kata sun gapo sun rian diruk

09 084 deh 084 749 3309. Boleh dak ikut kita hubung ngaji kita, kamu kan mengaji mono mosam-mosam dan begitu kak siapa mohu deh. Tu boleh dak ikut kita hubungnya. Munici bukan salib pada nasab kawan manu 084 749 3309 084 084 deh. 08479 3309. Itu deh. Ini orang panggil hubungi saya dengan Kak Jamilah kita, insyaAllah. Lepas tu dah akhir-akhir ni pula kita pergi kepada satu pengakuan ahli neraka. Tu siapa pak sini tu? Ahli neraka saat ni dia mengaku. Dia tak pergi. Kita ni learning buat kerebah kita kata deh. Atau saya tu apa air kutub saya kutub, kutub saya kutub ni aku merasa baik dia kalau nggak keluar air nggak ada pukul tambah. Lelah ni tu deh. Ngaku alin aku perumahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perumahan Allah Ta'ala. Wa qalu lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Perumahan Allah Ta'ala. Dalam suatu mulut. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Suatu mulut ayat 10. Maksudnya dan mereka berkata, kalaulah kami dulu di dunia mendengar dan memahami sebagai orang yang menjadi kemenangan, tentulah kami tidak termasuk ke dalam ahli-ahli neraka sa'ir. Kalaulah aku jadi mulut ke bagulah, orang panggil itu, tentulah kami termasuk, tidak termasuk ke dalam kalangan ahli neraka. Dia mengaku lah, kalau kami dulu

ini tak masuk dalam ahli neraka saya. Mereka sayangnya tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir, tidak mau mendengar, tidak mau memikir adalah dua penyakit manusia yang membuatkan ia celaka dan binasa. Kerana apa? Kerana ia terpaksa satu, terpaksa sesak dan lalai dalam hidup dunia. Sesak dah dia. Ia kedua darjahnya lebih rendah daripada binatang ternak ke. Hai tu wazarakna li jahannam kasirun min al-jinn. Lepas tu, ia terpaksa menjadi kayu bakar api buat

firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mai tengok ringkasan dia. Apa ringkasan sininya, tidak mau mendengar dan tidak mau berfikir adalah dua penyakit. Tu dia deh. Orang panggil kata, berkata dia sudah mengaku saat ni deh. Dia kata, dia ni kalau dulunya deh, dia dengar dan dia faham. Sebagaimana menaranya ni, tentulah dia kata dia tak masuk dalam gunung angin atau saat ini. Oleh kerana dia saat ni tak dengar, ada lingur, tak ada lingur, tak saya dengar. Tuhi mata, tak saya tengok. Tahui apa lagi? Tahui apa ni? Tahui mata, we tengok. Apa tak ni? Tak saya tengok. Itu dia ada. Ya, tak kalau pasal kami buat foto tak ni tu, tentulah kami tak masuk dalam akal saat ni. Oleh kerana tu lah. Kami itu, tahui mata apa tak saya? Tak saya tengok benda molek deh. We tengok apa tak dengar kalau yang molek. Apa hati pun tak nak fikir. Cuk lah. Mereka yang tak mahu mendengar dan tak mahu berfikir adalah dua penyakit manusia yang membuat ia celaka dan menasa. Kerana apa? Kerana ia terpaksa sesat dan lalai dalam hidup pada dunia ni. Sesat lah. Deh? Dalam dunia ni. Ia kedua darjahnya lebih rendah daripada penata tenok ke. Dengan sebab tanya-tanya, walaupun zarakna di jahannam kasirun minan jinni wa insi. Lahum kulu boleh kau nabi hak dasiunya tak ni tu ayah tu deh. Lah tu lah. Dia kata, dejah lebih kenal daripada melata lagi. Ia tiga, ia terpaksa menjadi kayu bakar api. Waliyazubillah. Tu deh. Ia terpaksa menjadi kayu bakar api. Kerana orang panggil kata, kayu bakar api di akhirat esok ni daripada mana ni? Daripada jin dan daripada manusia deh. Jin dan manusia saat ni sebagai kayu bakar deh. Sebagai kayu bakar, kayu bakar ni aku jahannam deh. Oleh itu kita jauhilah kita saat ni tu deh. Ku anfusakum ahlikum naro, jauhlah daripada diri kita anfusakum tu. Ku anfusakum ahlikum dan ahli-ahli kita saat ni tu daripada api ni aku. Kena jauh daripada api ni aku, insyaAllah lah deh. Jadi ni mana tu nak berjauh daripada api nerakanya, apa yang kita dok buat lalu ni tu kita tinggal. Kalau tak molek dah deh, kalau tak molek kita tinggal, kalau buruk kita tinggal. Buat perkara yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok mana nampak kata benda ni peluk-peluk deh. Ataupun orang panggil tu benda ni ni benda molek, benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat insyaAllah deh. Nampak kata kalau tak molek, kalau kecil pun tak ada guna pada kita, tak ada guna pada dunia hidup kita, dan begitu juga tidak dunia. Tidak orang panggil kata, deh, orang panggil tidak pedah pada kita, sama ada dunia dan akhirat, kita boleh tinggal insyaAllah deh. Lepas tu akhir-akhir ni kita pergi kepada saat ni jadi kita mai royak kata deh, saat ni kita royak atau munitik pun akan sesak, ada buku kelas mengaji ya, deh. Bagi saudara-saudara kita nak pakai wuk mohok, nak pakai wuk mosang, deh. Boleh dia akan kita hubung dengan orang panggil kita dengan sun, iaitu lah sun dianru, darul hikmah. Munitik pun akan sesak, deh, pertanah satu kemanut. Ini orang panggil guna benar lah di sisi kita saat ni tu deh. Untuk kita nak hubung mengaji ke, atau kita nak, orang panggil kita nak, rak ada segi kerja kita ke boleh insyaAllah deh. Orang panggil kita dengan mengaji saat ni tu tak ada payah mana. Cepat pula masa saat ni pun tak ada lama dah kat kita deh. 2-3 bulan saat ni tu boleh cukup dah insyaAllah deh. Oleh itu kepada saudara-saudari ni maktis dia, suara hidup dengan ruangan ini, semuanya orang panggil kita sama-sama lah kita pakat mikir deh. Pakat mikir deh kita sama-sama kita tuju hati kita, niat ikhlas hati kata kita hidup. Di akhir ini, marilah kita tengok satu ayat Qur'an. Ya Allah Ta'ala berfirman sebagai dalam surah, apa ni, surah Zumar, ayat yang ke 53 enggak tepat, 59. InsyaAllah deh. Ini sebagai akhir wangi kita pada pagi ini. Kita tengok, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.

جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Tengok surah Az-Zumar ayat-ayat 53 sampai 59. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Ha, ni Allah Ta'ala suruh Muhammad Nabi kita lah. Tu royak berlaku pada umat-umat dia tu. Ni. Ha, tu. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ha, terhadap diri mereka sendiri. Mana tahu. Tak terlanggar batas lah. Kau batas deh. Ha, wahai umatku. Deh. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Mana telah kau batas. Ha, terlanggar batas. Dari mereka sendiri dengan perbuatan maksiat tu orang panggil aku batas deh. Ha, orang panggil kata orang duduk tak batas, orang tak buat maksiat, orang duduk jalan betul eh. Deh. Lepas tu apabila orang panggil aku batas tu, orang panggil kata orang buat maksiat. Hei orang-orang buat maksiat lah gitulah deh. Ha, hei orang-orang buat batas atau orang buat maksiat. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ha, mu jangan putus asa daripada, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Dengan kandu kita buat dosa banyak, dengan kandu kita apa ni buat kerja salah banyak saat ni tu deh. Jangan kita putus asa rahmat Allah. Kenapa? Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Ha, tu Allah Ta'ala mengampun dosa-dosa. Sesungguhnya dia juga yang mengampun, lagi yang maha mengasihan ni. Tuhailah yang maha mengampun. Tobatlah kita saat ni tu. Tiba-tiba Tuhan nak suruh kita tobat deh. Jangan kata aku ni dosa banyak, tak ada lagi dah aku deh. Tuhan tak terima dah, aku tobat pun Tuhan tak terima dah. Haa, tak usah lah deh, kita kena bertobat kepada Allah SWT deh. Kembali tu. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Dengan apa? Kembali saat dengan bertobat. Haa, tu kita klik saat ni dengan bertobat. Serta bulat-bulat kepadanya. Sebelum kamu datang azab, nah tu, dan mu datang azab lah, dah kena kecek podoh, dah kamu mati tak ni, perkadak kira dah, Allah-Allah ni tu, mu bertobat, mu boleh kira lagi deh. Mu klik dengan tahir, dengan bertobat, dengan bulat-bulat, kerana apa? Kerana sudah itu kamu tidak akan diberi pertolongnya lagi. Kalau pada lepas ni, kamu tak ni, tak ada pertolongnya dah. Dan turunlah Al-Quran, nah, sebaik-baik panduan hidup. Turun Al-Quran, kerana Al-Quran ni orang panggil sebaik-baik panduan hidup. Bagi orang nak bawa jalan kita, jalan hidup kita, dunia akhirat ni Quran nak bawa kita deh. Quran mana? Quran yang diturunkan kepada kamu, kepada Muhammad, daripada Tuhan kamu. Sebelum kamu datang ke azab secara mengejut. Sedangkan kamu tidak menyedari, diperintahkan di Mekah. Supaya jangan seorang menyesal dengan berkata, salah no, sesungguhnya besar, sesat dan kecewa aku. Kerana apa? Aku telah mencuaikan kewajipanku terhadap Allah. Ha, jangan usapah situ deh. Dahlah nak orang panggil sapa mula. Oh tu kerana apa? Kerana aku telah mencuaikan perintah Allah. Kewajipan kita aku pun aku tinggal beri deh. Tu aku tak menunaikan kewajipan aku. Kerana apa? Kerana tak ada Allah serta aku pun telah menjadi orang-orang ya. Sungguh-sungguh penolak ke agama. Deh. Menganut. Menganutnya. Menganut agama. Tu kerana apa aku banyak riwayat. Tak main-main deh.

Tu pula dia baca ayat tu dia panah. Atau berkata, kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk pada aku, tentulah aku tidak menjadi orang-orang bertakwa. Ha, kalau Allah Ta'ala memberi hidayah petunjuk pada aku, tentulah aku telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh, kalau Tuhan beri hidayah pada aku, aku jadi orang bertakwa dah ni. Awak sabit Tuhan-Tuhan pula. Ha, sebab Tuhan tak ada hidayah, awak lana aku pun. Jadi awak baik tu. Atau berkata semasa dia melihat azab, berkata tengok azab lulu nak aku ulang lah, tak payah dia. Kalaulah aku dapat kembali ke dunia, dia kata ada. Kalau boleh aku klik dunia, nasihaya menjadi aku daripada orang-orang menjauhkan kebaikan. Aku nak buat kebaikan aku tak sedah. Aku dah buat dadah tu. Ha, jangan sampai situ deh. Ha, jangan sampai. Kata-kata tersebut tu, dia tolak oleh Allah. Kata-kata tu, Tuhan tolak selalu dah. Bahkan telah datang kepada kamu. Bakallah, balah. Mungkak ni dak-dak bukeh, bukeh, bukeh. Bahkan telah datang kepada kamu ayat-ayat petunjuk melalui Rasulku. Sungguh kena aku rasul kudu ayat dah. Orang yang tak turut, tak ugut, tak ikut. Maka engkau telah mendustakan serta engkau berlaku sombong. Mengenainya. Mengaku sombong, tak saya turut kudu ayat itu gini. Dan engkau telah menjadikan diri engkau dari orang-orang kufur engkau. Tu saudara saya, suk situ deh. Suk situ lah kita saat ni tu. Sebab tu Tuhan kata marilah kita kembali. Tobak deh. Tobak. Jangan siapa-siapa tangguh tu. Baru nak kira. Oh kalau aku ni Tuhan hidayah. Aku tak ada gini ni. Tu dia deh. Atau bertengok orang panggil tu. Tengok api dah lulur. Kalau aku tahulah ni. Aku tak ni minta lah. Aku hidup kelihatan semula deh. Aku nak buat apa lah. Kau hak mana aku malak cek baik cek saat ni tu.

0: 目標、あれ俺目標は、土佐方がいるのかな、はい、おきれいな。で、とだ、sebagai pagi ini nih kita mengakhiri lah dengan satu ayat daripada surah Zumar sana nih. Dan insyaAllah kita semoga kita ada kebaikan daripada kita dengar ayat-ayat Quran dan kita daripada dengar dan kita bakat tu ayat Quran. Itulah orang paling jalan bagi kita, jalan yang Allah Subhanahu Taala nak pimpin kita kepada syurga, nak jauh kita kepada api neraka sana nih, ialah Al-Quranul Karim. Dengan kita dengar deh. Kita ada mata, kita tengok, kita ada telinga, kita dengar, kita ada hati, kita fikir. Fikirlah orang panggil kita dengan jalan sungguh-sungguh. InsyaAllah Tuhan akan hidayat pada kita. Ihdina siratul mustaqim, siratul lazina an'amta alaihim, wa dima'udhubi alaihim wa labdalin. Apanya pagi ni, pada itulah deh. Nah, kita mari berjumpa pada hari kumirakpan. Aku lukau lihaza, wa astaghfirullah liwalakum. Mufadul ilallah, innalah basmi ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
1: Wa in

0: ta'lamun.
1: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.